0: Jangan dikurang-kurangin nak.
1: Oh, Mbak Lisa ada, aku kangen adek 7-7. Coba aku lihat kemarin Winda enggak ada yang dengerin. Oh, Trisha tuh tidak, Teh. Mbak Trisha. Oh iya dia. Oh, 8.
2: Lagi.
1: Udah. 9 udah 10. Ye. Hah? Ada yang Teh.
0: Abdul Teh dia. Oke sih.
1: Ternyata hasil vote-nya better, better dibanding Winda.
0: Yeah. Abdul, ketablok kamu.
1: Itu Mbak Meta, Mbak Met.
0: Mbak Met semangat buat anaknya biar cepat sembuh.
1: Dia lagi pemulihan dan itu katanya Mbak Meta tuh lama loh sampai 3 bulan.
0: Yang kuat Mbak Meta ya, sama Bapak.
1: Iya benar.
0: Bapak siapa? Pandi ya?
1: Pak Meta.
0: Siapa sih nama bapaknya?
1: Suamiku siapa sih Mbak Meta? Mbak Meta dan Pak Meta lah gitu anggap aja.
0: Pande bukan sih?
1: Pak Pande ya?
0: Pak Pase? Pande apa Pase?
1: Aku bahkan tidak pernah tahu nama suaminya siapa.
0: Arya Bang Pinati.
1: Ini Life of Arya Pak Arya ya?
0: Nggak tahu.
1: Halo Pak Arya.
0: Siapa tuh?
1: Ada di sini Life of Arya, mau dikasih lagu katanya boleh. Silakan.
0: Iya udah. Terima kasih yang udah kangen sama Ade.
1: Pani juga. Ada juga Nix yang dari Jepang lagi dengerin kita.
0: Iya.
1: Terima kasih. Oh, ada ternyata yang kangen sama kamu, Dek. Paling enggak ya ada 10 lah lebih dikit ya kan.
0: Lebih setengah lah dari Winda ya. Kompetitif sekali pesiaran ini ya. Wah, ya takut banget aku kayak harus banget kayak itu. Enggak apa-apa kok, Anda kangen apa enggak? Saya santai sumpah. Sumpah santai banget saya tuh kayak paling ntar coba bikin story aja.
1: Iya benar, ternyata gak ada kangen sama aku ya.
0: Ternyata kepergianku
1: tidak
0: diingat gitu kayak ada dan tiada ya sudah gitu kayak oke lah gitu. Pak Juni nanti minta this day sedimental.
1: Sudah dimuter.
0: Saya ngajakin orang ngobrol. Saya tipe orang yang gak bisa diem kecuali bad mood. Mm-mm. Saya gampang bergaul apalagi yang sefrekuensi.
1: Mantap.
0: Saya punya teman sesama Gemini tapi dia introvert. Tetapi ketika sama saya dia juga gak pernah diem. Ada aja yang diomongin ngakak bareng. Tetapi kalau dengan orang lain wibawanya tingkat dewa. Diam kalau gak ditanya.
1: Baiklah, ada Erike. Lagunya udah diputerin, biasanya diem dulu. Terus kalau di sebelah kira-kira cucok gitu ya. Aku basa-basi aja. Nah kalau dia nyaut terus, berarti udah mulai enak aja diajak ngobrol. Kemarin waktu ke puskesmas, ke puskesmas dia Wak.
0: Iya Wak.
1: Sakit apa kamu, Ri?
0: Cepat sembuh ya. Dia nunggu antrian katanya kan, tiba-tiba bapak sebelahnya ngajak ngobrol. Siapa deh yang sakit katanya? Saya Pak, bapak sendiri lagi berobat. Oh bukan anak saya, mau minta surat rujuk. Kan ke RS, kenapa Pak? Terus gak denger bapaknya ngomong apa karena dia bisik-bisik.
1: Terus.
0: Ngomongnya terus telinga kanan pakai TWS kan dengerin kalian lagi bacain topiknya. Mau kepo tanya balik gak enak. Akhirnya bapak itu dipanggil duluan antri.
1: Oh baik. Akhirnya dia.
0: Makanya kamu besok kalau diajak ngobrol lepas dulu itu headsetnya.
1: Iya bener. Mana bapak-bapak kan gak tahu dia kalau pakai headset ya kan.
0: Dikira sumpelan aja.
1: Mbak Dewi, dia lagunya BTS yang Come Over, kemudian Tutu tadi lagunya Ditunggu.
0: Iya.
1: Kalau dia tipe yang diem aja, sambil dengerin musik pakai headset ya. Dan tipe people watching, sambil duduk pegang kopi di tangan dan mata jelalatan. Hati-hati loh matamu keluar.
0: Iya bener.
1: Iya kan? Terus, karena saking jelalatannya ya kan?
0: Takut.
1: Retina mata bercopotan.
0: Jangan ya. Budayu.
1: Keri banget.
0: Budayu mau Kalum Scott, Lighthouse.
1: Alright.
0: Kemudian ikutan mini food biasanya orang yang ngajak ngobrol duluan. Budayu mah kalem katanya.
1: Wah luar
0: streaming
1: biasa.
0: Streaming nih sambil jalan dengerin kalian. Hati-hati di jalan Budayu.
1: Mau kemana Dayu? Dayu Cande hari ini mau kemana? Mbak Puspi.
0: Iya,
1: selamat
0: tadi
1: pagi
0: udah.
1: Tadi udah ya.
0: Hari Mahadi juga tadi udah. Terus ada Hetty.
1: Mbak Hetty, selamat pagi.
0: Mau ikutan
1: pagi.
0: Dong, kalau menunggu di ruang publik, aku senang banget lihat ekspresi orang-orang yang ada di sekitarku.
1: Oh,
0: syukur-syukur kalau ada yang lucu kan, paling seru ada yang berantem sama pacarnya.
1: Oh iya? Wah itu seperti tontonan di sinetron ya.
0: Tapi anyway, ada pas di bandara, ini banyak banget cerita ada di bandara. Kena, di bandara tuh.
1: Ada apa sih, ada apa?
0: Ada yang ketinggalan pesawat, Wak. Amit-amit kita ya, jauh-jauh ya.
1: Kayak aku dulu ya, Wak.
0: Iya, pernah?
1: Pernah? Ya, kan aku udah pernah cerita sama kamu.
0: Belum.
1: Yang kita... on air kok.
0: Enggak ih.
1: Ketinggalan pas sekarang ketinggalan.
0: Ketinggalan kamera iya. Ketinggalan
1: pesawat. Belum enggak, pernah enggak, aku belum. Beli lagi.
0: Iya ampun.
1: Terus gimana?
0: Yang enggak, ini udah orang-orang luar negeri.
1: Iya iya.
0: Luar negeri gitu kan. Dia ketinggalan. Jadi.
1: Bule.
0: Chinese.
1: Oh baik.
0: Chinese. Terus dia ketinggalan. Dia tuh udah masuk ke ini ke gate.
1: Oh udah masuk ke gate.
0: Udah last call kagak nongol-nongol.
1: Lah terus kok gak denger dia?
0: Nah gak tahu gak
1: atau
0: ada dia.
1: Atau salah gate?
0: Bener, Get.

0: akhirnya pakai bahasa Inggris. Mm-hmm. Mereka ngobrol pakai bahasa Inggris kan. Bla bla bla bla. Nah, jiwa-jiwa kepo saya kan muncul ya, Wak ya.
1: Apa nih?
0: Ya, apa kan? Nih? Pas check-in, akhirnya tanya sama mbaknya. Mbak, karena ributnya kenceng, Wak. Sampai nurunin legalnya bandara. Legalnya bandara turun kan. Kenapa tuh? Mbak, kenapa, Mbak? Iya, dia ketinggalan pesawat, dia bilang gitu. Padahal dia udah dia check-in sudah, masuk gate juga udah. Tapi pas dipanggil enggak ada gitu. Terus dia minta biar di-refund tiketnya.
1: Oh, gitu. Tapi iya, kan salah dia dong.
0: Benar, makanya pada dimarah. Jadi kayak orang-orang bandara, bukan marah ya, orang-orang bandara tuh ngasih edukasi enggak bisa, Pak. Masa 145 orang harus nunggu bapak yang 2 orang?
1: Iya, benar-benar.
0: Kalau bapak minta refund enggak bisa. Dan, loh, kan ini dia bilang kan tiket pesawatnya jam segini gitu.
1: Terus?
0: Enggak, Pak, boarding time-nya kan jam segini. Bapak harusnya sudah.
1: Dia tetap cari celah gitu ya.
0: Tetep.
1: Kan boarding time sama kita take off kan beda.
0: Iya, gitu. Sampai orang legal datang, "Woi, heboh banget tuh." Kayak kita semua yang mau cekin bagasi kayak ngeliatin gitu.
1: Kayak sih, dia bagaimanapun caranya dia meskipun minta salahnya refund. Salahnya dia, duitnya balik.
0: Iya. Dia minta di refund kan, kayak tahu deh gitu.
1: Iya, iya.
0: Ya begitulah ya. Seru sih. Di publik ada aja cerita-cerita.
1: Ada, apalagi di bandara. Banyak cerita. Apalagi yang delay-delay lah. Iya. Yang marah-marah lah, ya kan.
0: Tapi kadang itu jadi kayak beberapa hal bisa menjadi aib kita juga gak sih?
1: Iya sih. Iya kan? Kalau misalnya hal yang memalukan terjadi terutama sama kita gitu kan ya. Tapi ya mau gimana deh.
0: Adik-adik tuh ada aib adik ketabrak. Ini pintu kaca no. Dilihat sama pegawai. Karena aku enggak lihat ya.
1: Nabrak buak gitu.
0: Iya no, tak gitu kayak aduh. Aduh, hidungku yang mancung ini kayak
1: meleset gitu. Langsung meleset. Itu tidak jadi mancung.
0: Iya no,
1: tapi aku juga pernah loh, Dek. Kalau hal yang klamsi-klamsi seperti itu sudah tentu aku pernah.
0: Adik pernah mau kirim zaman SMA kelas 1. Lagi curhat, ceritanya mau screenshot chatnya gebetan Ade,
1: ya,
0: kirim ke teman Ade.
1: Nah terus ternyata?
0: Kekirimnya ke gebetan Ade.
1: Ngapain gak mau screenshot aku?
0: Itu udah langsung kayak, kalau terus dia udah baca lagi.
1: Terus?
0: Gak dibales.
1: Habis itu hilang.
0: Iya.
1: Dia masih ngerasa, kurang ajar nih cewek ini, gitu ngomongin aku ini. Wah, harus hati-hati nih sama cewek yang seperti ini nih.
0: Malu banget, sumpah itu kayak aib yang ingin aku hapuskan di dunia ini.
1: Hal-hal memalukan apa yang pernah terjadi sama Anda satu FM iya. Dan rasanya itu pengen menghilang pada saat itu dan pengen kalau bisa hapuskan dalam memori hidupku, tolong.
0: Iya no, kamu apa?
1: Aku bahkan hampir tenggelam. Hah? Dilihatin banyak orang ya.
0: Kok
1: iya
0: bisa?
1: Adek, makanya itu sekarang itu kalau misalnya aku masuk ke air ya, Dek ya, itu kayak udah terekam dalam ingatanku, Dek. Orang-orang yang pada menertawakan aku.
0: Ah.
1: Iya, Dek.
0: Iya, tah.
1: Di kolam banyak orang.
0: Astaga.
1: Itu kayak memalukan banget, Dek. Memalukan banget. Dan sampai sekarang kan aku juga tidak bisa berenang.
0: Sama lagi, no.
1: Terus takut, Dek.
0: Iya.
1: Ketika mau masuk ke dalam air itu, aku udah takut duluan, tahu.
0: Kayak trauma ya jadinya,
1: iya,
0: ya.
1: Mungkin kalau hati kecil kita gitu ya, maksudnya itu kayak udah terekam banget gitu loh, Dek.
0: Iya.
1: Ah, apa, santai. Enggak, begitu enggak, udah.
0: Enggak.
1: Udah segitu udah. Enggak mau lagi aku. Sampai sekarang pun aku akhirnya enggak bisa loh, Dek.
0: Malu duluan ya.
1: Iya bener.
0: Udah teringat memori itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya bener-bener.
0: Malu no.
1: Banyak orang, Dek. Diketawain, Dek.
0: Itulah aib yang luar biasa ya.
1: Iya kan. Hal-hal memalukan yang pernah terjadi sama Anda satu level. Dan Anda tuh rasanya pengen hilangin dalam memori.
0: Hapus, please hapus dari ingatan. Coba.
1: Kalau bisa.
0: Itu topik kita hari ini ya. Jadi coba ngobrol sama kita yang mau ngobrol sama kita. Mengenai apa sih aib Anda yang pernah terjadi. Dan pengen banget Anda lupain. Bisa gak kejadian aja?
1: Iya bener-bener. Bisa gak sih kita putar waktu dan gak jadi kejadian itu ya kan.
0: Iya.
1: Tapi kita habisin dulu sih Mbak Ira. Kalau lagi nunggu di area publik, biasanya aku tuh lebih suka diem. Dan aku kurang suka mengajak ngobrol ataupun diajak ngobrol. Tapi kalau ada yang menyapa duluan ataupun mengajak ngobrol, aku layani. Cuma dalam hati, agak jengkel lah ini orang banyak ngomong ya. Mm-hmm. Kalau orang gak dikenal itu ngajakin ngobrol yang gak selesai-selesai karena lagi sibuk dengan nonton drama AI keganggu dengan interupsi

0: interupsi omongan orang tersebut. Hmm. Ya pokoknya intinya dia sebetulnya jengkel, tapi dia tetap layani gitu loh deh, gitu.
1: Oke, terus ada Titin.
0: Halo Tin.
1: Titin tadi dia requestnya driving udah, mini foodnya aku kalau lagi ngantri celingak-celinguk dulu baca situasi. Pasti akan ada pemecah suasana dan itu pasnya dari diriku. Kebayangkan antrean pom bensin kayak apa? Masa iya aku liatin HP? Aku orang yang jarang lihat HP di antrian. Aku lebih suka merhatiin suasana, memecah kerutan orang-orang yang ngantri, yang bikin mereka ketawa enjoy. Kasih provokator baik. Dikit, jangan pernah beli kendaraan apaan.
0: Iya, iya, iya, oke, oke, oke, baik.
1: Terima kasih, Titi.
0: Dia ngobrol lah gitu ke orang ya kan. Ada Mbak Jarniki lah, ya, Coldplay tadi udah kita puterin ya buat Mbak Jarniki.
1: Lanang
0: juga udah lagunya.
1: Adit Pratama, Ardi Pratama, Dokter Tama, tergantung mood sih kak. Kadang jadi anak sosial ngobrol sama orang sekitar. Kadang juga menikmati waktu sendiri sambil scroll HP.
0: Alright, Mbak Nina lagunya 2009 itu disiapin. Mbak Kade Ayu ini kangen katanya. Mbak Desmar, Ajit Dewa kangen.
1: Maci.
0: Suaranya Ade, katanya dunia terasa sepi katanya.
1: Mbak Desmar gak kangen sama Ade?
0: Enggak lah.
1: Ajit Dewa yang kangen?
0: Iya.
1: Tak blok Mbak Desmar. Aku adalah pemegang kunci dari nomor-nomor Anda.
0: Mbak Ratna kangen aku katanya.
1: Halo.
0: Kalau tadi Mbak Ratna udah dibaca belum sih? Kalau nunggu belum. Di area publik, aku bakal diem aja, adik. Mm-hmm. Aku tipe yang betah cuma diem atau sekedar liatin orang-orang di sekitar. Mm-hmm. Kalau sekarang mah gampang ya, sok sibuk aja sama HP gitu.
1: Iya kan, terus ada juga tadi yang udah joinan Mbak Lisa.
0: Halo Mbak Lis.
1: Dia cuma komen bilang kangen loh.
0: Oh baiklah, ternyata ada yang kangen.
1: Mbak Wiwin juga bilang kangen. Oh.
0: Mbak Wiw, waktu main kamu siang-siang Mbak Wiw.
1: Iya loh.
0: Putu Oki.
1: Kangen loh. Lu.
0: Abdul tidak.
1: Tak blok kamu.
0: Mama Yuna, Coldplay juga yang pada das disiapin nanti ya.
1: Iya, berapa banyak ya minta minta Coldplay ya. Mbak Meta, Luf semangat ya Mbak Meta ya. Bumita, Bahe, Mengui, hujan gerimis. Tuh kok hujan sih?
0: Iya.
1: Mama Yaya, pagi Wibi Ade, kalau aku tergantung orang yang di sampingku ya. Kalau diajak ngobrol aku timpali. Kalau dia sibuk sendiri dengan HP-nya ya aku main HP juga mirroring.
0: Oh gitu.
1: Kalau bosan dengan HP ya liatin sekitar aja. Tapi paling kesal itu kalau diajak ngobrol sama orang yang suka ngomong. Jadi aku iya-iya aja. Jangan sampai aku bertanya biar obrolan tidak tambah panjang.
0: Iya, iya benar banget. Biarkan dia saja yang sibuk dengan obrolannya dia. Kita
1: iya kita kan. Aja. Intinya aku menyesuaikan dengan
0: baik. Dan
1: lingkungan sekitar. Breathless dong, Sandward. Oke, thank you. Kak Tisha.
0: Dia ikutan topi.
1: Oh iya, ntar ya.
0: Lagunya apa sih? Medicine Bill yang mana aja ya?
1: Oke, terus juga. Ih, menurutku Kak Ade gak salah. Orang ekstrovert kadang banyak teman. Kata papaku zaman sekarang relasi lebih penting daripada otak.
0: Tapi itu benar juga loh kata bapaknya. Relasi
1: gak,
0: itu penting loh.
1: Tapi kata Trisha, tapi gak di bandara juga Kak Ade. Di bandara itu harus hati-hati banget.
0: Iya, benar. Harus hati-hati.
1: Tapi kamu ya kan? Ntar kita bacain ya. Ditunggu terus Mbak Wiwin. Tadi udah dengerin dari pagi loh. Langsung bersih-bersih sambil dengerin pingin.
0: Terima kasih Mbak Wiw.
1: Topik kita hari ini ya adalah ngobrolin aib-aib-aib apa yang ingin Anda lupakan. Ayo.
0: Betul. Hal-hal memalukan yang pernah terjadi sama Anda. Yang Anda tuh pengen hilangkan itu Tuhan dalam ingatanku Tuhan.
1: Pokoknya Ade pernah mau buka kepiting pakai penjepit kepiting.
0: Terus kamu kejepit?
1: Enggak.
0: Kejepit kamu ya.
1: Kepitingnya leketik. Apa sih leketik itu kayak kelempar ke muka mantan bos tadi. Bak gitu kayak.
0: Iya. Oh jangan-jangan itu kamu dipecat kira-kira itu ya.
1: Enggak sih. Cat gitu kayak. Dan itu sama kolega-koleganya orang-orang petinggi gitu. Malu banget. Kayak bisa gak dihapuskan.
0: Itu dalam hati bosmu udah SP1 sebetulnya sih.
1: Sebenarnya ya sih kayak dia catat deh.
0: Iya benar dicatat SP1, SP2 akhirnya sudahlah gitu kan.
1: SP2 jatuhin tumbler no.
0: Oh SP2, benar itu SP2.
1: Di restoran,
0: SP3 apa?
1: Plak gitu kan.
0: Enggak tahu lagi?
1: SP3 bosan kali nih. Ini lagi nih anak lagi nih lagi bosan gitu.
0: Cewek kan. Ini lagi, cewek ini lagi. Bisa enggak cewek lain?
1: Iya kayaknya gitu deh. Bosan gitu.
0: Uni Cici selamat pagi.
1: Uni Cici.
0: Tobang Ado juga selamat pagi di Halo. Live TikTok kita. Hal memalukan yang pernah terjadi sama Anda dan pengen Anda hapuskan dalam ingatan Anda.
1: Ayo 08113934 kita tungguin ya joinan Anda.
0: Pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti
1: tiba-tiba
0: ya.
1: Pagi hari ini.
0: Lagu masih banyak tuh intronya.

0: live TikTok kita pagi hari pagi. Ini halo Titisan Ultraman.
1: Hai.
0: Selamat pagi. Mm-hmm. Terus ada juga Kak Sanjita, Kak Edo Marvel juga, Mika Maheswara.
1: Iya.
0: Namanya ya kan? Mm-mm. Luar biasa loh.
1: Ya, yang saatnya sudah kita update-update juga sekarang ya. Apa sih yang lagi banyak diperbincangkan nih?
0: Mari kita lihat ada satu hal yang cukup mengejutkan ya.
1: Banyak
0: yang
1: ya
0: kemarin ya. Tiba-tiba aja Menteri Keuangan diganti
1: saat sedang rapat.
0: Saat
1: kawan
0: sedang rapat. Sampai rapatnya tidak diteruskan lagi loh sama
1: iya,
0: dia.
1: Iya benar sekali kawan.
0: Lagi dia tuh lagi apa namanya presentasi.
1: Iya sedang memaparkan ya.
0: Pak tolong lihat HP-nya Pak.
1: Ada gitu pengumuman Pak. HP mana HP-HP. Terus keluar ruangan. Terus oh oke. Okay.
0: Tidak
1: gak
0: kembali
1: masuk ke
0: lagi
1: dalam ruangan. Oh iya. My God.
0: Iya juga sih. Kalau aku juga ngapain balik lagi.
1: Iya sih tapi kayak gitu loh kayak begini banget nih caranya nih.
0: Kayak nyesek sekali ya kan. Aduh. Hot headlines. Dari kompas.com 1FM di mana Suhasil Nazara resmi memimpin Kementerian Keuangan setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhisadewa pada hari Senin kemarin. Penunjukan Suhasil kembali membawa sosok dengan latar belakang pendidikan di UI Universitas Indonesia ke posisi pimpinan Kementerian Keuangan. Suhasil mengawali karir sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1999. Dia meraih gelar Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009.
1: Yes, kemudian ada informasi ini dari infipop.id, kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal tersebut dilaporkan menghadapi cuaca buruk sebelum mengalami kondisi miring dan kehilangan kontak pada hari Minggu kemarin pada pukul 2 dini hari. Dan hingga hari Senin pagi, sebanyak 114 orang telah ditemukan terdiri dari 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara 129 orang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian kini memasuki hari kedua dengan melibatkan 22 armada terdiri dari 17 unsur laut dan 5 unsur udara. Tim SAR terus menyisir area kecelakaan untuk mencari para korban yang masih belum ditemukan.
0: Alright, dan melanjutkan berita dari kapal Virgo Transport 8 1FM di mana dari kompas.com banyak penumpang KM Virgo Transport 8 masih berada di kamar dalam kondisi tertidur ketika kapal mulai miring hingga akhirnya terbalik di perairan Laut Jawa pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 01.30 WITA. Kapal tersebut sempat dilaporkan hilang pada pukul 02 WITA dan kantor pencarian dan pertolongan SAR kelas A Banjarmasin menerima laporan mengenai hilang kontak kapal pada pukul 04.10 WITA. Salah satu korban selamat, Ahmad Saudi, mengatakan kondisi kapal berubah menjadi mencekam dalam waktu yang singkat. Saat kejadian, dia sedang tertidur di kursi penumpang. Ahmad melihat para penumpang mulai berlarian ketika kapal kehilangan keseimbangan. Kapal kemudian miring dan akhirnya terbalik tanpa adanya alarm maupun tanda peringatan sebelumnya. Dalam kondisi panik, Ahmad berhasil bertahan dengan memegang jendela dan kemudian bergerak menuju bagian atas kapal sambil menunggu situasi semakin jelas.
1: Oke, kemudian tadi juga kita sempat bahas ya informasi mengenai buntut insiden atlet diare saat race Hyrox World. Ini Hyrox World ini rilis pernyataan dilansir dari infipop.id dan melansir juga dari lessnoise.club. Jadi Hyrox akhirnya angkat bicara secara resmi soal insiden yang menimpa Joanna Wiersic di Beijing akhir pekan lalu. Dalam pernyataannya, Hyrox mengakui kalau situasi tersebut menciptakan ambiguitas dalam penerapan protokol biokontaminan dan medis mereka. Karena aturan yang selama ini dirancang untuk kompetisi elit dan mass participation ternyata jadi tumpang tindih di lapangan. Mereka juga menegaskan akan mendengarkan kritik dari komunitas dan bertanggung jawab untuk memperbaiki sistem ke depannya. Dalam pernyataannya, Hyrox juga menegaskan untuk menindaklanjuti ancaman kekerasan atau hasutan untuk menyakiti atlet dalam komunitas mereka. Dan siapapun yang terbukti melakukannya, baik lewat komentar, DM atau media sosial, akan langsung dapat larangan permanen dari semua ajang Hyrox. Dan pihaknya juga menyebutkan sedang aktif menelusuri dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas ancaman tersebut.
0: Baiklah, memang itu lagi ini banget ya, viral
1: iya,
0: di
1: karena
0: media
1: beberapa,
0: sosial.
1: Beberapa komen itu bilang meludah tuh dilarang saat kompetisi Hyrox ini. Tapi
0: betul,
1: ketika diare kenapa tidak ada suatu tindakan atau sanksi yang pasti, yang nyata gitu.
0: Baiklah begitu. Ini kalau yang satu ini seputar tentang kasus yang menimpa Betran Peto, Saldun FM ya. Nih, polisi dari CNN Indonesia, polisi memeriksa perempuan berinisial AW terkait laporan yang ia layangkan terhadap anak Ruben Onsu, Betran Peto, soal dugaan tindak pidana kekerasan seksual di Polda Metro Jaya pada hari Senin kemarin. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya tersebut, pelapor dan korban dicecar puluhan pertanyaan terkait laporannya tersebut. Dan dari kuasa hukum pelapor, Deki Patriana Sution ini mengatakan pemeriksaan hari kemarin ada beberapa pertanyaan dan ditanya tentang korban dengan 23 pertanyaan di dalamnya, termasuk dari pertama kali berangkat dari tempatnya menuju lokasi tindak pidana terjadi. Deki mengatakan dalam pemeriksaan itu pihaknya juga turut menyerahkan sejumlah bukti tambahan, kendati demikian tidak membeberkan bukti apa saja yang diserahkan ke kepolisian. Kalau mungkin tadi Ade bertanya, sebelumnya Betran Peto dilaporkan terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh seorang wanita berinisial AW ke Polda Metro Jaya pada hari Sabtu. Dugaan TPKS itu disebut terjadi di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Sedangkan Betran pun telah membantah tudingan terkait pelecehan seksual tersebut. Didampingi kuasa hukumnya dalam konferensi pers pada hari Senin, anak angkat Ruben Onsu tersebut menyebut dua kabar yang beredar di media sosial tidak mencerminkan fakta di lapangan.
1: Oke, dan yang kemarin juga menjadi banyak perbincangan adalah mengenai konten yang dibuat oleh Maudy Ayunda.
0: Oh, baik.
1: Apakah Anda mengikuti sahabat pengen FM? Karena ini Maudy Ayunda dikritik tone deaf usai merilis video mindfulness di tengah berita negatif. Jadi Maudy Ayunda ini akhirnya angkat bicara mengenai unggahan video YouTube-nya yang berjudul Mindfulness in the Age of Bad News yang ramai menjadi perbincangan. Dalam video itu, Maudy Ayunda ini membagikan refleksi soal bagaimana dirinya sempat merasa kewalahan dibombardir berbagai berita buruk selama setahun terakhir. Dan dia memilih untuk dalam tanda kutip diet informasi demi menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Sayangnya cara penyampaiannya justru dinilai banyak warga sebagai tone deaf karena isu-isu yang dia sebut sebagai berita buruk seperti kelangkaan BBM, keracunan MBG, bencana alam, dan karhutla sebenarnya adalah kenyataan pahit yang berdampak langsung ke kehidupan banyak orang. Menanggapi kritik itu, Maudy Ayunda turun tangan lewat kolom komentar videonya sendiri. Ia mengakui ada perspektif penting yang belum cukup direfleksikan, terutama soal privilege bisa menjauh dari pemberitaan buruk, sesuatu yang menurutnya gak dimiliki semua orang, apalagi mereka yang terdampak langsung. Maudy juga menegaskan niat awalnya bukan untuk mengajak orang lain cuek, melainkan berbagi struggle pribadi soal cara tetap peduli tanpa harus merasa kewalahan. Ia menutup klarifikasinya dengan permintaan maaf dan menyebut dirinya mendengar serta menghargai semua masukan yang datang.
0: Oh baiklah, akhirnya ada klarifikasi ya Dea.
1: Ada klarifikasi, tapi sebenarnya yang disayangkan juga oleh komentar netizen itu adalah ketika dia bikin video, dia sambil bikin sarapan yang bisa dikatakan cukup mewah ya.
0: Oh baiklah, atau mungkin buat sebagian orang itu hanya sekedar berita buruk, tapi buat yang lain itu adalah hal yang harus dihadapi dalam kehidupan nyata. Soalnya Mbak Maudy.
1: Ya, itu dia beberapa berita kita hari ini ya.
0: Di Hot Headline, sahabat Bune FM.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby
0: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
9: Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
9: dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
7: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Lagu ini spesial buat Mbak Nina. Lagumu Mbak dari Anne Marie dengan 2002 yang lain yang belum request lagu kesayangan. Boleh banget. Anda mau lagu apa sih? Nanti kita coba puterin sahabat Bunda FM. Kenapa Bu?
1: Ini lagi nyanyi gitu.
0: Ngeden. Perasaan barusan udah ngeden deh.
1: Cepat aku langsung cepat aku bergerak. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
0: agak susah.
1: Ada 10 orang yang kangen sama aku, jadi aku bersiap gitu. Coba gak ada yang kangen, ah lamain aja lah gitu.
0: Kalau gak ada yang kangen malah bisa gak balik lagi ya kan, langsung meluncur.
1: Menteri kali.
0: Di tengah-tengah lagi siaran langsung udah gak balik lagi.
1: Udahlah, itu buat apa gitu
0: kan. Kurang ajar kamu deh ya kan. Tapi kalau kita semua orang pasti pernah lah mengalami hal-hal yang memalukan dalam hidup kita saat
1: ini. Benar.
0: Hal-hal memalukan apa yang pernah terjadi atau aib apa yang pernah terjadi sama Anda yang Anda tuh pengen tolonglah Tuhan hapuskan dalam memori aku hal memalukan yang pernah terjadi ini.
1: Ada pernah salah manggil orang, no?
0: Oh iya.
1: Iya, tak kira teman Ade kan.
0: Oh iya, guys.
1: Salah.
0: Kamu tepuk dari belakang enggak?
1: Udah heboh aja saya. Bukan ya. Sorry. Dengan langsung kayak sorry.
0: Apa? Sang sorry pun jadi apa?
1: Jun, iya Jun, ntar sore aku pulang kampung Jun.
0: Oh, kamu pulang kampung hari ini?
1: Iya no.
0: Oh tuh diingetin untuk melukat.
1: Melukat. Ntar aku beli pejati.
0: Kamu mau melukat di mana dek?
1: Di kampung, kampung di Klungkung.
0: Oh, di Klungkung.
1: Jadi ntar pulang ke Klungkung.
0: Oh, alright.
1: Bersama gitu. Ibu Agung.
0: Ibu Agung Megawati, selamat pagi Ibu Agung.
1: Aku kira dia akan menunggu kehadiran anaknya.
0: Ternyata enggak ya?
1: Ternyata dia tidur.
0: Berharap apa sih kamu, Dek? Kayak kamu enggak kenal sama ibumu sendiri. Masih kan dia... masih aja berharap.
1: Kan Bu Agung kemarin teleponnya. Adek, udah di mana? Gitu kan. Adek udah turun, Adek udah turun kayak gitu. Udah mau ini dulu ambil yes. kendaraan gitu mm-mm. kan. Oh, si lama. Masih tidur dah.
0: Yang nyuruh tidur kamu?
1: Iya.
0: Orang kami nyuruh tidur.
1: Elah, jangan dimatiin dulu, mana dia mau nyatet. Biarin dulu.
0: Sebentar dulu. Ini kok
1: mana aku yang giniin?
0: Orang kamu yang nyuruh tidur ya bukan salahnya dia dong, Dek. Udah tidur, tapi kan kamu complicated ya, kamu suruh tidur tapi sebetulnya kamu gak pengen dia tidur.
1: Enggak kan, maksudnya bukan gitu, saya ya udah daripada dipaksain.
0: Iya coba kan.
1: Kayak, gak ada gimana-gimana, cuma kayak lucu aja gitu loh. Kayak, oh tidur, yaudahlah.
0: Yaudahlah. Serba salah jadi Bu Agung, tadi suruh tidur, begitu tidur beneran kecewa.
1: Gak kecewa, cuma lebih ke, oh yaudahlah. Kayak gitu loh, kayak udah tahu gitu loh, kayak oh yaudahlah, kayak gitu.
0: Kamu maunya ibumu itu berkeras, enggak aku akan tunggu kamu. Aku akan begadang sampai jam berapapun kamu pulang, begitu kan?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Terus
0: enggak
1: juga. Apa? Cuma lucu aja kayak, oh, kayaknya normal orang tua menunggu anaknya.
0: Yuk, aku udah gede adek. Kamu udah umur berapa?
1: Tahu gitu enggak pulang.
0: Kamu enggak pulang aja juga mungkin dia enggak kenapa-kenapa. Yang penting anakku happy.
1: Iya. Ya ngobrol sama kita yuk sama Twin FM. Pernah gak Anda melakukan sesuatu yang merupakan aib dan pengen banget Anda lupakan?
0: Yes, kalau bisa tolong hapus dari memori dan ingatan ini Tuhan.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Ada siapa adik?
1: Ada Mbak Ira.
0: Halo Mbak Ira.
1: Hal memalukan yang aku ingin hapus itu jatuh di area pintu keluar mall.
0: Oh wow.
1: Iya. Saat itu aku lagi, ya ampun lagi hamil muda.
0: Oh
1: iya? Terus pakai sendal slipper tapi sol sendalnya agak licin dan ketika turun di area pintu keluar aku tiba-tiba jatuh dan orang di belakangku teriak karena kaget melihat aku jatuh dan aku dengar itu langsung bangun tanpa noleh dan menahan sakit.
0: Oh wow.
1: Tapi malunya itu lebih kerasa daripada sakit punggungku. Iya.
0: Dan kamu lagi hamil muda loh, Mbak.
1: Iya lagi no, cepat-cepat aku ke parkiran menutupi rasa malu karena jatuh di depan umum.
0: Oh wow. Luar biasa. Tapi kalau jatuh aku juga pernah, Pak itu aku juga pernah jatuh di kolam loh. Iya. Lagi-lagi kolam loh, Ade. Lagi-lagi kolam. No.
1: Kamu ada masalah apa sih sama kolam?
0: Nggak ngerti aku. Jadi abis event malam-malam ya sekitar jam berapa gitu. Karena kita ada event dan sama orang-orang labelnya ya kan. Gitu. Karena juga kita akhirnya kenal kan. Terus mau mampir kan ke tempat mereka gitu. Jatuh aku deh di kolam sebuah hotel. karena
1: basah dong.
0: Basah. Lebih ke malunya, no. Basah kuyup lah. Iya, orang kan? Jam 2 udah capek banget kita kan.
1: Iya,
0: capek
1: iya,
0: banget.
1: Paham.
0: Udah nyawa udah tinggal setengah gitu. Iya, tapi iya, kita mau gak mau harus bertemu dulu deh gitu.
1: Iya.
0: Dan itu harus.
1: Dan itu udah oleng sih pasti.
0: Udah oleng deh.
1: Fix sih udah oleng banget.
0: Nyebur.
1: Malu no.
0: Malu banget no. Tapi
1: malu
0: untuk
1: no.
0: Ya sudahlah ya.
1: Iya.
0: Itu jadi inget kan, jadi inget-inget lagi kan.
1: Iya,
0: dan
1: iya,
0: lagi-lagi
1: iya,
0: kolam no. Ngeselin banget.
1: Ada mau tanya, kalau misalnya kita ngelihat, nah ini kan posisinya adalah Mbak Ira yang jatuh ya. Kalau orang lain yang jatuh di depan kita, idealnya kita ngapain? Kita nyelamatin dia, ikut bereaksi, entah itu kayak, atau mal gak apa-apa.
0: Secara refleksi ada yang ketawa loh, secara refleks ada yang ketawa loh.
1: Iya
0: kan?
1: Atau lebih baik kita diem.
0: Aku sih diem deh, aku gitu, tuh lebih kepada memproses. Aku tuh
1: gitu
0: kan
1: ya,
0: agak lemot ya, ya kan. Dimana ketika sesuatu terjadi itu aku butuh waktu untuk memproses. Hah? Gitu. Sampai wing. Oh ternyata otakku lagi belum proses. Kadang-kadang lama, kadang-kadang cepet.
1: Ade pernah di depan Ade ada mas-mas jatuh.
0: Oh,
1: dia naik tangga.
0: Apa
1: nah,
0: yang kamu lakukan?
1: Kebetulan kursi meja Ade makan tuh memang menghadap tangga gitu loh. Dia jatuh kan. Ya normalnya dia langsung kayak, kakak gak apa-apa.
0: Padahal kamu bisa mengulurkan tangan untuk membantu dia berdiri.
1: Enggak bisa karena ada di meja.
0: Oh kamu di meja.
1: Di meja gitu, kayak ada perlu waktu untuk kesana gitu loh. Cuma gara-gara ada ngomong, kakak gak apa-apa, orang-orang sebelah ada pada ngeliatin. Ngeliatin dia jatuh.
0: Gara-gara kamu.
1: Harusnya dia bisa kayak langsung,
0: iya, bener,
1: langsung melipir kan. Cuma dia kayak, aduh maaf no.
0: Tapi kan kamu kan tidak bermaksud buruk deh.
1: Iya, cuma kayak.
0: Akhirnya dia jadi pusat perhatian.
1: Iya no, better aku gak ngomong deh kayak ini no, kayak
0: Tapi ya udahlah ya, kan bukan bermaksud buruk juga.
1: Maaf ya mas, kalau kamu dengerin aku, maaf aku gak maksud mas, aku cuma mau berniat baik aja gitu loh. Trisha.
0: Tapi kamu jadi malu kan mas?
1: Iya no.
0: Salahkan dia mas, salahkan dia.
1: Trisha, dia ngomong, kak hal memalukanku pernah dideketin sama dosen muda gitu, tapi aku gak tahu dia kode-kode ajak bakal ketemu di mata kuliah. Begitu tahu dia dosen, gak aku respon lagi kak.
0: Kenapa?
1: Malu banget ketemu dan diajar. Untung dia ngajar di semester itu aja.
0: Oh gitu. Oh.
1: Ih, padahal kamu bisa meminta nilai besar.
0: Betul, kamu bisa lulus dalam waktu setengah tahun. Gak bisa juga ya.
1: Gak bisa juga sekali itu ya.
0: Setengah tahun banget nih.
1: Iya no.
0: Ada Kak Bagus Bayu.
1: Iya.
0: Dia mau lagunya Raisa dong yang usai di sini. Dokter Coki, selamat pagi dokter.
1: Dokter.
0: Ikut topik dong. Pernah banget ada kejadian yang memalukan kalau diinget sampai sekarang ya deh. Zaman SD untuk pertama kalinya perform tari Panyembrahma di PKB. Itu udah siap dalam barisan tari ya, tapi masih tacap dikit-dikit lah. Tiba-tiba aja musik tarinya udah mulai deh. Wih gercep dong nari. Pas keluar panggung kok pada ketawa penontonnya. Ternyata aku masih pakai sandal dong ya ke panggung.
1: Ya,
0: dan itu masuk koran loh ya.
1: Ya ampun. Wah,
0: hal-hal memalukanmu itu ternyata diketahui oleh seluruh masyarakat Bali loh.
1: Dok, ada agak bingung dok harus bangga apa gimana.
0: Iya,
1: masuk koran masuk iya. Itu kan bangga ya maksudnya cuma
0: iya,
1: pakai sendal dok.
0: Jadi gimana berita dok di koran itu apa dokter Coki? Apakah ada seorang anak
1: penari yang masih pakai sendal?
0: Iya bener.
1: Keunikan penari di saat PKB gitu kali
0: iya,
1: ya. Terburu-buru dan memakai sendal.
0: Atau justru review, menari pakai sendal. Ya, gitu.
1: Kenapa tidak?
0: Iya benar, atau begitu. Aku dibilang gugup di koran. Ada seorang anak yang gugup sampai dia lupa masih pakai sendal. Ternyata dia dinotis loh ya, sama wartawan loh dia.
1: Itu udah di ini belum di laminating belum korannya dok Cok?
0: Iya masih kamu simpen gak dok?
1: Itu bisa buat atau, ini loh cucu-cucu
0: iya,
1: nanti kan.
0: Atau bisa kamu ini lihatlah aku sekarang
1: iya,
0: orang yang kalian tertawakan gitu.
1: Aku dong, sudah dok, menjadi dokter.
0: Yes.
1: Gitu loh.
0: Aku sudah menjadi orang yang sukses.
1: Terus di belakang ada orang yang ngomong congkak.
0: Sombong.
1: Sombong.
0: Dia enggak dia. Enggak. bacanya aja trauma ya dok.
1: Malu
0: ya.
1: Dan Anda berbagi dengan kita yang semua orang mendengarkan
0: iya,
1: dok.
0: Dok enggak semua orang dengerin kita kok.
1: Enggak cuma sebali aja lah.
0: enggak sampai ke luar angkasa enggak.
1: Edo Marvel.
0: Halo,
1: Pernah enggak dia ngerasa harga diri kita anjlok sampai ke inti bumi dalam hitungan detik?
0: Kenapa tuh, Dok?
1: Nah, itu aku deh yang sama kejadiannya sama kayak kamu. Kejadiannya malam nih, Dek. Posisi mataku kan emang minus dan lagi enggak pakai kaca. Nah, gebetan aku nih balas chatnya manis banget tuh.
0: Wow.
1: Jiwa keaktifanku langsung meronta-ronta dong. Niat hati mau screenshot terus kirim ke sahabatku buat minta taktik balasan yang paling cool. Eh, jempolku malah ngeselin banget, Wak. Bukannya kirim ke sahabatku malah kirim balik ke gebetanku. Pas dia nanya, ngapain screenshot? Otakku langsung blank. Wah, refleks aku balas. Ngeter fitur screenshot HP. Eh, kebetulan lagi buka chat kamu. Alibi ampas banget gak ya, tuh?
0: Itu alibinya gak banget deh. Kalau aku sebagai gebetanmu, apa sih gitu?
1: Iya, no.
0: Pasti kamu mau tunjukin ke orang sahabatmu ya,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, no.
0: Wah, akhirnya gimana?
1: Semalam itu aku gak bisa tidur. Rasanya mau pesan tiket promo ke Saturnus setik itu juga.
0: Pakai ampas R ya?
1: Iya.
0: Ampas R.
1: Hempas air sih kalau dia ya, hempas kan sudah.
0: Terus gimana gebetanmu itu masih jadi kalau adik kan langsung menghilang ya?
1: Hilang, no. Hilang dia langsung, no. Mari satu sekolah lagi kan?
0: Iya,
1: langsung. Habis itu kayak seperti tidak ada apa-apa deh ketemu adik itu kayak.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini cewek yang udah nge-screenshot
1: chatnya
0: aku nih.
1: Iya, no, kayak
0: gitu. Cewek bahaya. Terus gimana, Dok? Kamu
1: masih enggak, Dok?
0: Akhirnya jadian enggak sama dia?
1: At least kamu pernah memiliki enggak? Sempat memiliki enggak?
0: Atau justru hilang juga? Tapi dia masih nanya loh, Dek. Ngapain screenshot gitu kan?
1: Iya, Nok.
0: Kalau kamu kan enggak nanya.
1: Enggak, hilang.
0: Hilang. Langsung tiba-tiba
1: hilang dia.
0: Menjadi hantu dia.
1: Iya, Nok, langsung ghosting dia. Terus tadi dia ngelanjutin POV-nya Bu Agung, yang penting anakku pulang bawa mantu. Enggak, yang penting pulang bawa uang.
0: Iya, benar. Itu yang paling benar ya kan?
1: Enggak deh katanya, ilfil dia kayaknya.
0: Iya. Kok kita ketawain gede-gede ya?
1: Gak apa-apa, soalnya kan, dia sepenasib sama aku.
0: Iya, sudah.
1: Senasib sepenanggungan.
0: Dan sudah terjadi juga kan, Dok, iya. Ya kan?
1: Gampang, Dok, kamu mah cari yang lain, Dok. Kamu iya. Kan tampan, berwibawa, sukses kayak Raya, Dok.
0: Luar biasa,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya, min lah ya. Terus ada juga tadi Mbak Esther udah belum?
0: Mbak Esther belum, udah dia cuma nyapa belum, doang. Ya?
1: Pagi Esther di dalam, kalian kocak abis, ngibur banget. Oh, macil.
0: Terima kasih loh Mbak Esther. Iya. Sama yang lain, Dok, yang belum ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Boleh banget. Kasih tahu kita request lagunya apa, terus ikutan topik juga sama kita. Ada aib gak sih sahabat pengen FM yang mau dibagikan? Ini aib yang bisa dibagikan aja ya.
0: Iya, kalau Anda rela dan
1: kalau
0: mau
1: Anda rela.
0: Aja.
1: Kita gak maksa sih kalau ada boleh gitu ngobrol sama kita. Terus itu pengen Anda hapuskan coba. Berbagi kebahagiaan sama sekitar menambah pahala loh sahabat
0: iya,
1: pengen FM.
0: Biar yang lain juga ikutan pada ketawa dan mengetawain Anda. Maksudnya hal memalukan yang pernah terjadi sama Anda.
1: Iya.
0: Yang saking memalukannya Anda pengen hilang dari ingatan saja. Ya kan?
1: Dari dunia detik itu juga. Ke Saturnus kalau kata Edo.
0: Pakai ampas L. Yuk ngobrol bareng sama kita, nanti kita bacain ya Saturn FM ya.
1: Jangan kemana-mana.

0: back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

Girl dirilis oleh Carol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Carol G yang berjudul Nome Apripiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Scala Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar. Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Big Bang FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Kalum Scott, sahabat Bang FM dengan Lighthouse, spesial buat Anda.
1: Ya, Darian Putra minta lagunya Somber.
0: Somber.
1: My body isn't ready.
0: My body isn't ready.
1: Aha. Ada Ayu Putri juga minta lagunya Adele, Someone Like You.
0: Someone Like You.
1: Yes, thank you. Okay, terus juga siapin. Tadi ada siapa lagi? Coba aku lihat. Mbak Ira tadi udah Mainfield-nya ya?
0: Mainfield udah.
1: Udah, terus
0: siapa lagi?
1: Sudah semua. Account yang Don't Matter udah juga tadi
0: sudah,
1: ya?
0: Sudah, langsung
1: sudah,
0: diputerin
1: sudah
0: ya.
1: Sudah semua, kita putar lagu-lagunya. Ada yang belum gak sahabat pengen FM? Coba ingetin kita
0: coba
1: lagi dong. Kalau dari catatan kita sih udah semua ya. Kalau nah, ada yang belum, coba di-P dulu kita lagu di, aku bau.
0: Iya, kasih tahu kita ya supaya tidak ada yang ketinggalan, nanti semoga bisa keputar semua. Sambil yang tadi sudah ikutan topik kita pagi hari ini, ada punya gak kejadian memalukan yang rasanya pengen hilang aja dari ingatan ini?
1: Eh bagus, Bayu, Raisa udah belum?
0: Sudah disiapin.
1: Ditunggu ya gue-nya. Yuk ikutan topik yuk.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, tadi ada siapa deh?
1: Ada Abdul.
0: Halo Dul.
1: Abdul bilang hal memalukan yang ingin kulupakan yaitu dulu pernah siang hari bangun dari tidur kan. Dengan perasaan setengah sadar, ku bawa bantal tidurnya keluar rumah.
0: Oh, oke, baik.
1: Dan langsung ku buang bantal itu ke tempat sampah.
0: Kenapa begitu, Dul?
1: Padahal pas tidur gak lagi mimpi membuang sesuatu, tapi kenapa tiba-tiba lakuin hal konyol itu ya?
0: Iya, kenapa, Dul?
1: Mungkin dia ini paralyzed, apa sih, sleep paralyzed gitu gak
0: gitu
1: sih?
0: Iya, gitu ya.
1: Terus,
0: paralysis gitu ya?
1: Iya, padahal pas tidur gak lagi mimpi katanya, malah ngelakuin hal konyol kan, mana lagi ada keluarga dan tetangga depan rumah lagi kan.
0: Iya.
1: Langsung deh mereka ngetawain aku, setelah sadar penuh baru kerasa malunya dan rasanya pengen tidur lagi sampai setahun ke depan.
0: Setahun depan. Tapi kan mungkin tetangga bukan mikir bahwa itu jangan-jangan bantalnya udah layak buang ya kan.
1: Bener, kotor.
0: Iya, gitu kan. Atau jangan-jangan kamu tidur jalannya dalam keadaan belekan kali.
1: Wow.
0: Yang lebih memalukan lagi, belek di mana-mana.
1: Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Ada aib masa lalu yang pengen aku hapus dari ingatanku tapi tidak kunjung bisa sampai saat ini.
0: Apa itu?
1: Aib ini terjadi saat aku masih PSD. Aku masuk toilet sekolah untuk buang air kecil. Namanya anak kecil ya, lihat air pengen main dong.
0: Pengen cibang-cibung ya.
1: Iya, selesai buang air kecil aku gak langsung keluar toilet. Aku malah main air di bak mandi.
0: Oh,
1: awalnya gebir-gebir pakai tanganku sampai nyiprat kemana-mana.
0: Oh, agak iseng ya kamu ya.
1: Iya ya.
0: Iga Panca kecil.
1: Gak puas sampai di situ, selanjutnya aku pengen masuk ke bak mandi. Nah di part inilah aibku kepergok. Pas aku masukin satu kaki, ibu kantin nongol, aku dimarahin. Duh, takutnya waktu itu aku takut kalau kejahatanku sampai di kuping kepala sekolah. Tapi sepertinya tidak, karena aku gak dipanggil kepsek.
0: Tapi walaupun, emang bak mandinya pendek?
1: Ini kali gak kayak bak mandi bayi itu gak sih?
0: Oh gitu ya, karena kan bak mandi sekolah biasanya tinggi-tinggi kan deh. Maksudnya kita bisa menjangkau dengan
1: zaman
0: tangan kita.
1: Zaman dulu sih ya, zaman dulu kan? Tinggi sih.
0: Yang kita yang masih SD berapa sih tinggi kita? Gak mungkin 180 kan? Yeah. Palingan 100.
1: Iya juga lagi ya.
0: Kan? Itu memang gak tinggi, yang
1: tapi
0: bisa tangan doang.
1: Di kampung adik itu baknya tuh di bawah gitu loh.
0: Oh di bawah.
1: Kalau di kampung adik baknya di bawah.
0: Oh jadi kaki bisa nyelonong begitu aja
1: bisa,
0: masuk ke dalam bak mandi ya?
1: Bisa. Oh, gitu. Dia manjat katanya tuh. Walaupun itu kenakalan anak kecil tapi malunya sampai membekas saat ini.
0: Nakal sih itu.
1: Gimana ceritanya kamu manjat kan licin Mbak Panca.
0: Iya.
1: Ya tapi kan? Luar biasa ya aib kamu ya, ketahuan sama ibu kantin ya.
0: Kenakalan kamu ketahuan ya.
1: Kakimu
0: dimasuk-masukin ke.
1: Kenapa gak sekalian badannya aja?
0: Iya. Sekalian.
1: Harusnya sekalian dong gitu, mungkin ibu kantin mau ngomong ya. Tapi
0: sekalian mandi.
1: Di lo mandi anak ya.
0: Iya bener.
1: Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Birsa Besari peluku untuk pelikmu. Oke, okay. Kita siapin sebentar lagi ya.
0: Yes.
1: Sudah semua kita baca sahabat Pengen FM. Terima kasih yang sudah ikutan, lagu-lagu kita antriin semua, jadi ditunggu.
0: Iya, sama dengan jam 10 pagi nanti jangan kemana-mana. Lagu Anda yang belum keputer kita puterin deh.
1: Iya.
0: Jadi sekarang.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

pasang album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya? Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika.

0: Minggu ni FM Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy dari Chad Kruger featuring Josie Scott satu FM dengan Hero.
1: Yay.
0: Ini soundtrack Spider-Man zaman dulu banget.
1: Oh ya?
0: Tahun 2002.
1: Oh, baik.
0: Zaman-zamannya Tobey Maguire ya?
1: Ayo iya. Tahu aku.
0: Kayaknya iya, Dede.
1: Bukan tahu aku tidak menonton film. Filmku Doraemon iya. Aja sama Detektif Conan.
0: Udah itu kamu masih 6 tahun,
1: iya,
0: ya kan?
1: Apalagi gitu.
0: Udah gitu kamu masih 6 tahun dan kamu enggak menonton film lagi.
1: Sedih banget ya.
0: Berarti
1: ya
0: lagunya udah kita puterin ya.
1: Ya, ada salamin mau nyalamin Dokter Chandra lagi dengerin kita.
0: Dokter Chandra Kardana.
1: Yes, ada kakakku juga Ayu Ratna.
0: Ayu Ratna Dewi.
1: Ya lagi perpanjang SIM.
0: Oh ya?
1: Perpanjang SIM tapi pakai online.
0: Oh, baik.
1: Jadi buat sahabat pengen FM sebenarnya bisa loh perpanjang SIM pakai online.
0: Oh gitu ya.
1: Tidak usah kesana. Tapi perpanjang ya.
0: Iya.
1: Kalau buat baru ya harus kesana.
0: Iya harus foto kan.
1: Perpanjang masih bisa ya.
0: Ya sudah kalau gitu kita pamit satu FM. Terima kasih sudah mendengarkan kita.
1: Iya.
0: Sampai dengan jam 10 pagi ini.
1: Besok ya. Jumpa lagi sama kita jam 6 sampai jam 10 ya. Saatnya untuk sekarang kita rehat dulu.
0: Betul.
1: Sahabat pengen FM juga jangan lupa yang belum makan, makan. Jaga kesehatan. Sampai jumpa besok.
0: Yang bekerja sama bekerja ini baru mulai loh hari ini. Sampai
1: oh, iya?
0: Ada pulang nanti.
1: Oh, iya,
0: jangan lupa
1: ya?
0: Banyak yang bekerja bagi hari ini.

0: Penguin. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

sa Hawik FM di Office Hours. Bercermin ya. Salah satu cara sederhana dong setiap pagi yang kita bisa ternyata bisa melihat diri sendiri dan membangun kembali semangat hidup yang sempat pudar. Ya. Semangat hidup yang sempat pudar. Tuh, hari Selasa mesti disemangatin nih ya. Cara kita memang beda-beda ya, tapi itu dia tuh. Cermin ini adalah salah satunya yang bisa kita gunakan untuk membuat diri kita semangat ya. Bisa menghargai semua kualitas baik yang ada pada diri kita, termasuk hal-hal hebat yang gak selalu terlihat orang lain atau tidak mau kita perlihatkan pada orang lain, hanya untuk diri kita sendiri. Tuh, bangun tuh semuanya, yuk! Office Hours di sini sampai dengan jam 1 siang, sahabat Green FM, Dwi Putra sampai dengan jam 1 aja temenin sahabat Green FM. Boleh kasih tahu lagunya yuk di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Lagu apa sih yang ingin dengarkan untuk siang ini, untuk pagi ini, belum siang ya. DM di Instagram, komen di fanpage Facebook, boleh at Green FM Bali atau di X at Radio Green FM. Office Hours untuk hari Selasa ini, sahabat Green FM bisa dengerin juga via streaming di live.radiogreenfm.com.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media,

0: sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Tuner from your sweet music station, Shop Smart. Stay happy. A new day has come. Senang ya, begitu berganti hari langsung muncul semangatnya. Apalagi dengan soft lens yang baru dibeli kemarin. Ih, seru banget warna-warni soft lensnya. Kanannya beda, kirinya beda. Ada gitu ya, kayak gitu. Yang pakai soft lens di kantor, ada aja sih yang iseng banget sih ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang soft lens nih, sahabat Win FM, soft lens kan selain sebagai alat bantu mempertajam penglihatan, layaknya kacamata dia juga kadang digunakan sebagai aksesoris lah untuk fashion ya. Buat bola mata ini menjadi lebih indah dan menarik warnanya. Ada yang biru, ada yang hijau, kemudian ada yang merah. Ada gak sih warna merah? Kayaknya gak ada ya soft lens warna merah ya. Nah, pagi ini kita mau ngomongin tentang mitos-mitos yang beredar luas gitu ya di masyarakat terkait soft lens. Apa aja sih?
1: Blast on.
0: Saya pernah dengar tuh mitos tentang soft lens dapat dipakai saat tidur. Benar gak sih mitos itu? Mitos soft lens dapat dipakai saat tidur itu adalah mitos. Ya, emang mitos. Gak bisa tuh dipakai saat tidur ya. Gak disaranin ya untuk dipakai saat tidur karena meningkatkan adanya resiko abrasi kornea mata. Hal ini diakibatkan oleh kotoran, debu, dan kuman yang menempel di lensa kontak dan tidak dapat dibasuh dengan air mata ketika sedang tidur. Jadi untuk itu jangan menggunakan soft lens saat tidur dan rajin membersihkan soft lens ya. Kemudian ada juga informasi yang beredar nih, soft lens dapat dibersihkan dengan air biasa. Nah, pernyataan tersebut adalah mitos. Karena faktanya adalah soft lens harus dibersihkan dengan menggunakan cairan soft lens. Kemarin anak saya menggunakan air biasa loh. Mungkin saya akan kasih tahu nih yang kayak gini nih. Jadi hal tersebut dikarenakan kandungan air ini biasanya berbeda dengan cairan soft lens. Jadi mesti menggunakan cairan soft lens khusus ya. Kemudian ada lagi tuh info-info yang beredar nih, soft lens dapat meleleh jika cuaca panas. Nah, hal tersebut tentunya adalah mitos, sahabat NFM. Soft lens itu gak akan meleleh hanya karena terkena cuaca panas yang tubuh dapat menerimanya. Kecuali jika terkena panas yang tidak wajar seperti dibakar. Kalau dengan si bos baru, kira-kira bisa meleleh gak ya? Mungkin bukan soft lensnya kali yang meleleh, tapi hati ini jadi makin lumer karena tatapan matanya loh.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulen, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

tempat untuk kita tinggal, satu tempat untuk kita berkreasi, satu tempat untuk kita melepaskan rindu ya, dan gak hanya melepaskan rindu tapi tinggal di situ ya untuk memeluk rindu. Pagi-pagi memeluk rindu ya. Gitu deh kata teman saya ya, begitu menginjakan kakinya ketika zaman-zaman kuliah dulu, katanya ini adalah tempat di mana aku akan tinggal. Wah. Sampai sekarang tuh berada di situ ya. Gue Ngari. Selamat pagi yang ada di Yogyakarta. Sudah beraktivitas, berkreasi, dan memberikan makna pada kehidupannya. Ya, thank you banget sudah menyapa saya di Office Hours. Kemudian yang lain gimana dong? Kalau teman saya tadi udah menemukan tempatnya yang cocok, menemukan tempatnya yang oke, ya, sesuai dengan jiwanya, sesuai dengan passionnya, ya. Gimana dengan sahabat NFM? Udah menemukan tempat belum? Kerjaannya gimana? Tempatnya udah nyaman belum? Bikin nyaman belum, ya? Kalau kita ngomongin tentang kerjaan, kita tentunya berharap ya bahwa kita tuh kerja di tempat yang tepat dan dengan pekerjaan yang tepat pula ya. Dan ini impian banget ya, impian semua orang kayaknya ya. Tempat yang tepat, kerjaan yang tepat ya. Dan pekerjaan yang tepat ini gak hanya bikin kita ngerasa bahagia, tapi juga bikin nyaman dan sangat bersyukur telah memilikinya. Wah, jadi berbunga-bunga ya. Setiap mau berangkat kantor berbunga-bunga. Nah, pekerjaan yang tepat bukan hanya tentang di mana pekerjaan tersebut sebagai sumber pendapatan, tapi juga tempat di mana ia menemukan keluarga baru, kemudian menemukan kenyamanan dan kesenangan di dalamnya. Tempat di mana seseorang merasa puas dan terpenuhi kebutuhan pribadinya. Dan kita mesti tahu nih, ada beberapa tanda-tanda nih yang menunjukkan kita nih telah menemukan pekerjaan tepat selama ini. Coba kita cari tahu yuk. Tanda-tandanya ini sahabat GFM diantaranya adalah kalau misalnya kita udah ngerasa termotivasi dan bersemangat untuk pergi bekerja setiap hari. Ini adalah tanda baik nih, bawaannya antusias banget setiap saat kita kerja ya. Pokoknya setiap bangun pagi tuh antusias. Wah, sudah hari kerja, mari kita bekerja. Nah, di sini kita juga tertantang untuk belajar banyak hal baru. Kemudian tanda berikutnya adalah kalau misalnya kita ngerasa pekerjaan kita ini cocok dengan minat dan passion yang kita miliki. Ini memang tidak mudah untuk ditemukan ya, tapi ya along the way mudah-mudahan kita menemukannya. Amin. Kemudian kita memberikan kontribusi yang signifikan dan kita merasa pekerjaan ini punya dampak baik gitu loh bagi perusahaan, bagi komunitas, kemudian bagi industri secara keseluruhan. Dan tentunya yang paling penting juga adalah memberi dampak positif juga ke diri kita. Terus apalagi tuh, kita akan memiliki kesempatan untuk belajar dalam pekerjaan ini dan berkembang sesuai pekerjaan kita, baik secara profesional maupun pribadi. Terus tanda-tanda berikutnya adalah lingkungan kerja yang mendukung, kemudian kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi seimbang hingga kita merasa puas dan bahagia. Ini nih yang terpenting, puas dan bahagia. Gimana? Udah merasakan tanda-tandanya belum?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

bleeding. Pure FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy, repeat it. Mengulang hal-hal baik secara konsisten, ini adalah kunci utama ya untuk bentuk kebiasaan positif dan mengubah hidup kita jadi lebih terarah. Jadi kita bisa geser nih pola-pola lama yang kita udah tanam dari kemarin-kemarin yang ternyata merugikan. Mudah-mudahan ya bisa melakukannya, bisa melakukan hal-hal baik tersebut secara konsisten. Jadi sudah mulai kebentuk tuh kebiasaan-kebiasaan baiknya. Enggak. Selamat pagi untuk Titin. Apa kabar Titin? Titin hari ini lagi apa nih? Lagi kayaknya lagi seneng-seneng deh nih sama babynya ya, baby Nugraha. Lucu ya, pengen banget cubit-cubit pipinya. Tadi marahin Titin lagi. Thank you banget Titin ya. Titin sudah menyapa saya di sini. Mau request lagunya siapa nih Titin? Titin mau request lagunya Enrique Iglesias, Be With You. Kemudian ada Agus Ade. Hari ini mau, wah lagunya Begitulah Cinta dari Sheila Majid bareng Harvey Maleholo. Ini kayaknya belum ada deh di playlist. Gak ada di playlist kita ya. Kasih tahu lagu yang lain ya Ade. Kok Ade? Bener ya Agus Ade ya. Thank you banget ya. Kemudian ada Widiati. Thank you banget sudah menyapa saya. Mau dengerin lagunya Timbaland bareng One Republic, Apologize. Kirim salam buat Dwi. Makasih banget. Salamnya salam sehat. Kemudian ada Abdul. Pagi ini mau dengerin lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Nggak ready terus nih, badinya kapan dong readynya ya? Selamat beraktivitas untuk semua sahabat NFM. Thank you banget ya buat semangatnya. Terus siapa lagi yang sudah sapa? Ada Sukma, apa kabar Sukma? Sukma mau lagunya tadi Little Mix, Hair. Udah ditemenin ya. Sukma mau dengerin itu karena mau ditemenin lagu tersebut di kantor hari ini. Mudah-mudahan suasana kantornya kondusif ya Sukma ya. Jadi bisa joget-joget ya. Kalaupun gak kondusif dibuat ya suasana kondusif tersebut ya. Kemudian adalah ada Ari. Thank you banget ya Ari sudah sapa-sapa kita. Terus ada Lingga juga yang sudah menyapa dari Tabanan. Lingga, tumben nih rutenya Denpasar Tabanan ya. Biasanya Denpasar Karangasem, Denpasar Singaraja ya. Sekarang Denpasar Tabanan. Thank you banget sudah menyapa. Lagunya bentar lagi diputerin. Kemudian ada Koming yang sudah menyapa di fanspage Facebook. Gede Sudana di Lombok. Terus ada Idawati di Medan. Sukerti, makasih banget ya. Ada Kade yang ada di Kelungkung. Oka Mulyarta di Padang Sambian. Thank you so much sudah sapa-sapa saya di Office Hour sesi 1 ini. 15 September 2026. Dwi Putra masih di sini di Office Hours. Kalau mau lagu kesukaannya diputerin, kasih tahu dong sekarang juga yuk. Via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Kemudian DM di Instagram kita juga boleh. Komen di fanspage Facebook at PNFM Bali. Atau boleh di X at Radio PNFM. Office Hours untuk sesi 1 ini bisa didengerin via streaming ya di live.radiopnfm.com.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Pinapamirso Music Station, Shope Smart, Stay Happy, Neuron, J-Hope, Sahabat FM. Kalau sekarang ini pengen banget ya, pengen banget apa sih? Dari kemarin-kemarin banyak pengennya, tapi yang satu ini kepengennya menjadi prioritas. Karena ini hubungannya dengan kualitas tidur dan kualitas kerjaan-kerjaan kita ya. Iya sih, pengen terbahan ya dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harganya terjangkau. Ini penting loh sahabat FM ya. Jadi kalau misalnya keinginannya seperti itu, boleh ya saya kasih tahu nih sahabat FM untuk memilih Royal Foam. Karena Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional, dan selain itu Royal Foam ini adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, kemudian anti jamur dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling hygienis. Kemudian kasur busa Royal Foam ini juga bergaransi loh sampai dengan seumur hidup. Jadi ya nggak usah bingung lagi sih sebenarnya ya, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Dan Royal Foam juga menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut nih. Dan untuk tahun ini juga kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagramnya @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Dino FM Music, Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Apologize. Kalau sekarang ini kita semua pasti pengen banget ya ruangan-ruangan kita, baik itu rumah, kemudian ruangan dari kantor kita itu dikelilingi ataupun diisi oleh energi-energi positif, ya kan? Nah, berusaha banget ya kita ya membersihkan energi-energi negatif di rumah. Itu bisa menyediakan, karena bisa menyediakan banyak ruang untuk diisi oleh energi positif, yang mana kita dapat membantu diri kita sendiri merasa lebih sejahtera, ya kan? Sebab rumah ini kan tempat untuk bersantai, kemudian tempat untuk beristirahat. Enggak ada orang yang ingin memiliki energi negatif di dalam ruang amannya, ya enggak? Selain menggunakan sapu, ternyata ada cara lain loh untuk membersihkan rumah. Ada-ada aja ya.
1: Home Sweet Home.
0: Jadi membersihkan di sini ini bukan yang berhubungan dengan debu loh ternyata ya, tapi adalah cara untuk memurnikan rumah dari energi negatif. Salah satunya adalah salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan suara loh. Adalah seorang guru yoga pranala saha berpendapat yang berbasis di Rishikesh, India. Ayona Dumitrescu namanya, menjelaskan suara ini menyebar dan dengan mudah menjangkau kemana-mana ya. Dan mereka ini mampu mencairkan getaran yang lebih gelap loh dan menyelaraskan energi. Suara yang tepat ini dapat membantu kita nih memurnikan hunian dan diri kita sendiri. Kemudian suara yang dihadirkan ini dalam rumah kita nih harus menyenangkan ya kan, agar energi yang seimbang bergerak melalui hunian. Dumitrescu juga mengatakan suara-suara seperti lonceng, kemudian singing bowl, musik, lonceng angin, dan gong sering digunakan untuk membersihkan energi negatif rumah. Jadi deretan instrumen ini mampu membantu kita nih menyelaraskan kembali getaran sambil memungkinkan ruang untuk menjaga keseimbangan energi. Jadi dalam Feng Shui, saya mau membahas tentang lonceng angin nih sahabat FM. Lonceng angin ini sering digunakan lantaran suara yang dihasilkan mendorong getaran yang sehat serta mengubah pola negatif dan energi stagnan. Dan banyak ahli menganggap nih, suaranya mengandung kekuatan karena lonceng angin ini menggunakan udara untuk hidup loh. Dan mereka bisa mengeluarkan suara dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Coba deh dengerin suaranya dan rasakan getarannya.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Wind FM, sebuah studi mengungkapkan fenomena El Nino yang berkembang kuat di Samudra Pasifik berpotensi bersinggungan dengan Indian Ocean Dipole di Samudra Hindia sekitar bulan September ini. Peneliti memperkirakan pertemuan kedua anomali iklim ini dapat mengacaukan cuaca global dan regional. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, memperkirakan 90% kemungkinan bahwa tahun 2026 dapat menghasilkan El Nino terkuat dalam 150 tahun terakhir yang bertepatan dengan IOD positif. Selain mengakibatkan defisit curah hujan, El Nino yang kuat dapat mengakibatkan jeda monsun yang panjang. Kondisi ini akan meningkatkan risiko banjir bandang dan tanah longsor jika hujan dengan intensitas tinggi mendadak turun. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

ตสมสวมโอ

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya

0: Manisnya smooth dan segar banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Yura Yunita resmi merilis karya musik terbarunya berjudul Pertiwi pada 2 September 2026. Melalui lagu ini, Yura mengajak para pendengarnya untuk meresapi kembali suara hati terpendam, terutama bagi mereka yang tengah kehilangan keberanian untuk bersuara di tengah situasi yang menantang. Dalam siaran persnya di Jakarta, Yura Yunita memberikan saran khusus bagi siapapun yang ingin mendengarkan lagu ini agar pesan emosionalnya tersampaikan dengan utuh. Ia meminta pendengar untuk mencari ruang sunyi dan membiarkan lagu mengalir hingga usai.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

FM Yusun Music Station, Shop Smart, Stay Happy, To Love You More by Celine Dion. Gimana hari ini sudah merasakan damai dan nyaman gitu ya di kantor ya? Kalau kemarin-kemarin agak-agak sih ya, banyak banget gangguan-gangguan yang ada di sekeliling kita. Yang ada kita, ya udah deh. Kalau misalnya kita nggak usah menanggapi gimana coba? Alias masa bodoh, biarin aja yang mereka saling drama, saling berpolitik di kantor. Kitanya masa bodoh ya. Tapi ya sahabat FM ya, sikap bodoh amat ini kadang memang diperlukan sih ya. Tapi kalau terlalu sering dilakukan ternyata ini hal yang kurang baik. Dan bisa berdampak buruk loh kalau kita terlalu sering bersikap bodoh amat ya. Emang sih diperlukan ya, dan gak semua komentar orang lain perlu dipikirkan sih intinya ya, dan gak semua masalah harus dimasukkan ke hati, dan tidak semua hal juga layak menghabiskan energi ya. Dan sikap bodo amat ini memang diperlukan dalam beberapa situasi nih, hanya situasi-situasi tertentu, tidak semuanya. Jadi jangan digeneralisasikan ya, jangan disamaratakan, yang itu bodo amat, yang ini bodo amat. Yang ada kita jauh tuh dari rekan-rekan kantor, dari lingkungan kantor, ya kan? Gak mau dong. Yang pasti, saya belum jauh-jauh nih. Masih di office hours sampai dengan jam 1 siang. Sudah ada Dayu Asriani yang menyapa kita. Thank you banget ya. Lagunya udah diputerin ya tadi ya. To Love You More by Celine Dion. Pantesan baru muncul nih. Soalnya lagi genepin 3.491 langkah. Kurang jauh nih, Bu. Mestinya 10.000 langkah nih. Yuk, semangat ya. Lagi berapa dong itu? Jadinya sekitar 6.000-an langkah lah. Cus. Ada Romi di Jimbaran. Makasih ya, Romi. Romi di Jimbaran. Kayaknya sibuk banget ya. Ada Lanang juga. Thank you banget. Lagunya tadi udah diputerin. Black Eyed Peas. Yang Dead Time. Ada Main yang udah menyapa kita. Terus ada Waisel juga. Kemudian ada Rian Putra di Uluwatu. Hari ini mau dengerin lagunya Raim Laude, Ikro. Terima kasih banyak. Kemudian yang ada di fanspage Facebook, ada siapa ya di sini ya? Ada Kinanti Yuni, terus ada Wayan juga, Esther Gunawan sudah menyapa kita, Oka Mulyarta. Ada Aldi, Reynaldi, makasih ya sahabat Nefam yang udah absen satu persatu di fanspage Facebook. Thank you banget. Yuk, sekarang udah jam 12:35 ya, lakukan apa yang mesti dilakukan ya. Kalau misalnya memang masih makan siang, istirahat siang, ya udah istirahat siang. Jangan dipaksakin diri. Kalau memang harus balik kerja, udah kerja aja. Kerjakan yang menjadi kewajiban.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Hidup and Music, Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Laskar Cinta. Lagi kemana nih Laskar Cintanya? Ayo dong, dipanggil Laskar Cintanya. Biar dihilangkan tuh virus-virus yang kurang baik ya pada diri kita. Selamat siang saya untuk Dr. Ardi. Apa kabar nih untuk siang ini? Lagi perjalanan pulang katanya nih. Lagi perjalanan pulang, pulang kemana dok? Dari klinik ke rumah ya, tapi bentar lagi kayaknya udah aktivitas lagi ya dok ya. Thank you banget sudah menyapa, gimana nih? Aktivitasnya padat banget ya. Aktivitas padat itu butuh refreshing dokter Ardi. Gimana? Kalau kita ajak dokter Ardi dan sahabat NFM yang lainnya nih ke Ubud aja ya. Tepatnya ke Toy Ubud nih sahabat NFM. Karena Toy Ubud ini punya paket lengkap ya buat kita untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang itu cukup bayar Rp150.000 saja per orang. Atau mau staycation boleh ya, The Keong Unique Lodge sudah siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya. Kemudian yang suka banget nih sama kegiatan camping, boleh dong pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Udah seger banget ya di situ ya. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, 0811-3831-2503. Nah, yang lagi cari tempat gathering atau outing, gak usah bingung-bingung lagi. Toya Ubud lah jawabannya, ya cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, ada sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok dong buat outing kantor atau family gathering, minimalnya 20 orang dikumpulin teman-temannya segera. Ya, buat bikin momen spesial bareng Toy Ubud yang serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Indo Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Mudah-mudahan sekarang ini sudah dikelilingi oleh orang-orang yang selalu support kita ya. Dan boleh dibilang sudah memiliki circle yang sangat-sangat-sangat bisa diandalkan. Ya enggak? Seneng kalau kayak gitu ya, udah berasa aman aja gitu ya. Kemana-mana ada teman, ke situ ada teman, ke sana ada teman, ya kan? Seperti Suma nih, punyanya banyak banget punya teman nih Suma ya, dikelilingi sama ribuan teman-teman ya, dan ribuan likes ya Suma ya. Kalau bisa sih jutaan likes ya Suma ya. Ya udah, sebentar lagi di like semuanya ya di office hours untuk sesi yang kedua sahabat Nefam sampai dengan jam 4 sore nanti. Terima kasih ya udah bareng-bareng saya. Buat yang belum sempat diputerin lagunya, sorry banget. Ada Mama Yuna nih yang baru aja kasih tahu lagu kesukaannya. Gimana ya, sudah telat banget. Nanti dilanjutin oleh Suma ya. Di request kembali di office hours sesi 2. Terima kasih. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar Bali. Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pinggun FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Selamat siang, apa kabar sahabat Pinggun FM? Udah makan atau belum? Yuk makan dulu, siang hari ini temenin bareng lagu-lagu favorit Anda sama Sumawijaya di Office Hours sampai jam 4 sore. Stay tuned.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pingun FM, your sweet music station, so smart, stay happy. Selamat siang sahabat Nabam, udah siang aja kan? Baru aja pagi tadi, sekarang udah siang, cepet banget waktu berlalu. Sama seperti bulan September, sekarang udah tanggal 15 aja. Jadi dari tanggal 1 ke tanggal 15 tuh kayaknya gak berasa. Sama seperti jam istirahat. Ya, jam istirahat kantor itu gak berasa sahabat Nabam, benar gak setuju sama saya? Biasanya 1 jam itu udah makan, minum, itu gak berasa. Terus tidur juga gak bisa, ya. Pokoknya semangat aja, walaupun mungkin di jam segini rasa kantuk udah mulai datang sahabat Nabam, tetap semangatkan dengan lagu-lagu favorit Anda. Karena di office hour sudah ada Suma Wijaya siap nemenin Anda menghilangkan rasa kantuk, ya, melawan rasa-rasa yang pengen rebahan. Tapi karena harus kerja gak bisa, gak apa-apa. Kerjaan yang ada harus dikerjakan dulu, ya, sebagian dari tanggung jawab kita. Tapi tetap jangan relakan diri kita untuk lelah. Tetaplah semangat dengan lagu-lagu yang bisa membangkitkan mood Anda, biar makin up lagi, biar makin semangat lagi, dan kerjaannya bisa kelar dan pas pulang kantor nanti on time. Jadi gak ada yang harus dicepet-cepetin, gak ada yang masih menunggak. Jadi lega pulang kantor langsung bisa istirahat. Jadi sekarang boleh kasih tahu dulu yuk sahabat Nabam mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa aja. Boleh disalamin teman-teman yang lagi di meja sebelah atau mungkin di ruangan sebelah, biar bisa saling menyapa. Kamu udah selesai belum kerjaannya? Wah. Jadi ngecek-ngecek kerjaan dong jadinya. Boleh yuk langsung kasih tahu semua aja di WhatsApp Telegram 08 11 393 494, Instagram fanpage, Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Terus kalau mau follow TikTok kita silahkan yuk di at Pingun FM Bali. Nanti juga bakal live sih, jadi boleh ramaikan juga. Nanti tunggu notifikasinya ya. Yang mau streaming silahkan live.radiopingunfm.com sahabat Nabam. Requestannya saya tunggu sampai nanti di jam 4 sore, so kirimnya sekarang aja.

Wah, asik banget nih satu lagu buat Fapang yang udah request di Sudirman ya, Fapang. Apa kabar, Pang? Hari ini lagi ngapain? Lagi kerja kah? Kalau lagi kerja semangat ya, jangan lupa makan, jangan lupa minum juga. Kalau makan nggak minum ya nanti seret tenggorokan ya. Harus seimbang. Jadi lengkapi hari ini kebutuhan energi.

0: Anda sahabat Ngabam dengan sarapan bukan sarapan udah tadi pagi gitu ya. Semua ini bisa aja. Tapi makan siang lunch ya maksud saya biar energinya makin joss, makin semangat gitu ya, makin membara karena di jam-jam seperti ini memang banyak hambatan, banyak rintangan, rasa ngantuk mulai datang, rasa pengen rebahan, tiba-tiba kursi terasa lebih empuk. Dan mata terasa lebih berat. Nah, itulah ya beberapa yang membuat kita harus lebih membara lagi untuk melawan rasa-rasa itu biar kerjaannya juga kelar. Dan nanti pas jam pulang kantor ini agak lega gitu loh. Thank you kepada semua, thank you juga buat Papang ya. Terus ada Dokter Tama juga sudah menyapa, selamat siang dok, apa kabar? Ini Dokter Tama lagi OTW katanya pulang ke rumah dulu setelah aktivitas hari ini. Semoga perjalanan siang ini lancar dan semuanya yang masih beraktivitas tetap diberikan kesehatan serta semangat. Siap. Semangat dok ya, lagunya Oli Murs dan juga Demi Lovato Up udah semua siapin, ditunggu lagunya menemani Dokter Tama yang lagi jalan ya, lagi OTW pulang. Semoga selamat sampai tujuan ya dok ya. Terus ada salam-salam juga tadi dari Papang, buat Sanjaya, buat Dewi, buat Agus, Aldo, Eko, Alkru, terima kasih ya. Lagi istirahat jam kerja, wah semangat ya Pang ya, jam kerja itu panjang, jam istirahat itu sedikit, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena memang ya, jam istirahat tuh seperti gak berasa satu jam itu, tapi bayangkan kalau satu jam di rumah lagi bosan itu benar-benar lama. Kalau jam istirahat emang benar-benar se-fast track itu. Jadi ya nikmatin saja dan gunakan sebaik-baiknya. Terus Madian Kesuma juga selamat siang, aku ngantuk katanya. Nah kan sudah Suma Duga di siang hari ini sudah ada yang mulai mengantuk. Semangat dong Mak Dian, isi dulu dengan lumpia, misalnya lumpia, terus cendol Mak Dian mah. Kalau Anda apa nih menu makan siangnya sahabat Ngabam, boleh cerita sama Suma Wijaya, siapa tahu nanti semua pengen. Jadi dari inspirasi makan ya siang-siang. Oke deh, thank you buat yang udah gabungan di siang hari ini bareng Suma Wijaya di office hour. Buat Anda yuk langsung ramekan juga cerita hari ini kerjaannya apa, lagi istirahat kah sama atau mulai ngantuk atau masih makan. Boleh langsung sambil record lagu favorit yuk, WhatsApp Telegram aja di 08 11 393 494, bisa juga di sosial media kita Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Buat dokter Tama yang lagi di jalan gimana nih dok, arus lalu lintasnya aman kah? Karena semua mau cek juga nih dari pantauan Google Maps gimana sih arus lalu lintas di seputaran kota dan pasar. Yuk kita simak bareng-bareng.
1: Traffic light, traffic light.
0: Wah tampaknya yang membara tidak hanya semangat saja, tapi jalanan juga membara sahabat Ngabam. Karena tadi cuacanya cukup panas, cukup terik. Itu membuat semua agak sedikit kepanasan ya di jalan. Bukan sedikit sih, agak panas banget. Tapi kalau dari jalannya juga cukup panas dan juga cukup macet di Jalan Raya Padang Luih. Ini mulai dari pertigaan perumahan Dalung Permai sahabat Ngabam, sudah mulai macet ke selatan itu di simpang Gatot Subroto Barat dan juga Jalan Raya Kerobokan. Nah kalau dari Jalan Raya Kerobokan ini hanya padat sedikit saja. Terus kalau kita ke timur ya dari Gatot Subroto Barat, kita sudah sampai di Jalan Muding ya. Ini sudah padat aja sih, cenderung padat di siang hari ini. Kalau dari persimpangan Jalan Bajataki dan juga Jalan Tunjung Sari juga sedikit padat saja. Yang macet itu adalah di simpang Kebo Iwa sahabat. Ini dari Kebo Iwa Utara, dari Jalan Gunung Sari ya ke selatan ini cukup padat. Terus kalau dari Gatsu Barat ke timur landai saja, tapi di persimpangan Jalan Gunung Catur itu padat dari utara, dan ke timur lagi di simpang Kargo Permai. Nah ini dari Jalan Pedal 5, bahkan ini dari Jalan Mahendra Data ya sahabat Ngabam, Jalan Permata Gatsu ya, persimpangan juga cukup padat ke selatan di Jalan Kargo Permai menuju ke persimpangan Gatsu Blue Indah juga cukup padat dari satu arah utara ke selatan. Nah kalau dari arah barat juga dari Gatsu Barat ini juga cukup padat. Terus ke timur lagi di simpang Pidada dan juga simpang Bung Tomo sahabat Ngabam, sama-sama macet ya dari segala arah. Terus dari Jalan Gatot Subroto Barat ke timur di simpang Ubung, dari Jalan Cokro Aminoto ini dari depan SMK 1 Denpasar yang macet. macet ke selatan satu arah. Terus kalau dari Gatot Subroto Tengah ke timur di persimpangan Ahmad Yani, ini dari Ahmad Yani Utara, cukup padat juga jalanan sahabat FM. Bahkan ini macetnya dari Jalan Blambangan sudah mulai macet parah dari arah utara ke selatan, tapi arah sebaliknya aman lancar saja. Terus kalau dari Jalan Gatot Subroto Tengah, ini saya menemukan kemacetan di simpang Nangka. Nah, ini jadi Jalan Nangka Utara dari Jalan Gang Belibis ya. Jadi dari Jalan Manukrawa ke selatan ini cukup padat ke arah simpang Gatot Subroto Timur di Jalan Nangka. Wah, ini sih harus sabar-sabar aja. Ke timur lagi landai, dan yang macet lagi ini di Jalan Seroja. Nah, kalau Seroja ini cukup panjang juga. Ini dimulai dari Jalan Noja Saraswati padatnya ke selatan. Terus dari Jalan Kanyari juga dari arah selatan ke utara yang padat sahabat NFM. Ke timur lagi landai, Jalan Noja Saraswati padat simpang dengan Gatsu Timur. Terus kalau dari simpang Trengguli Gatsu Timur ini juga cukup padat. Dan lanjut di Jalan Sekar Jepun juga padat sahabat NFM. Sekar Tunjung juga cukup padat dari arah selatan. Kalau dari simpang Tohpati, nah simpang Tohpati ini juga cukup padat dari Jalan WR Supratman. Terus dari arah Waribang juga cukup padat simpang Waribang. Kalau saya cek dari jalan Kenyeri, ini Kenyeri juga cukup padat ya menuju ke Gatot Subroto Patimura hari ini macetnya di persimpangan saja. Terus kalau dari jalan Puputan, ini dari Puputan di titik nol ya di Jatuh Muka, ini juga ada sedikit kepadatan saja, ini dari jalan Udayana. Terus ini di Jalan Kresna yang macet sahabat Nevem, Jalan Kresna juga cukup macet di persimpangan. Terus kalau dari Jalan Surapati hari ini macet di persimpangannya saja, Jalan Melati juga padat. Terus saya cek lagi di mana, oh Hayamuruk. Nah kalau Hayamuruk hari ini ada berapa titik kepadatan. Terus dari jalan Nusa Indah hari ini juga padat sedikit di persimpangan. Terus kalau dari jalan timur ya, kita cek dulu di area timur, ini dari Patung Titibanda ke selatan di bypass Ngurah Rai ini juga cukup padat ke selatan. Bahkan kalau di persimpangan dengan Jalan Waribang ini juga cukup padat, dan juga Jalan Padang Galak ke selatan menuju ke pelabuhan juga ini masih padat banget. Dan juga kalau kita menuju ke arah Hang Tuah juga ada beberapa titik kepadatan, sampai di Plaza Renon sahabat Penabab ini ada beberapa titik kepadatan. Terus kalau dari Jalan Tukat Balian ini ada beberapa titik kepadatan juga, Jalan Pemuda juga sedikit macet. Terus ada di Jalan Puputan hari ini juga ada beberapa titik kepadatan. Kalau dari arah selatan nih, semua ceknya di Jalan Bypass Ngurah Rai area Pesanggaran, ini di persimpangan dengan Jalan Diponegoro hari ini juga cukup padat. Bahkan kalau dari Jalan Sungai Batan Kendal ada beberapa titik kepadatan. Terus kalau dari arah barat ini di Jalan Imam Bonjol juga cukup padat, ada beberapa titik kemacetan di Jalan Sunset Road. Terus di Jalan Gunung Seputan juga ada beberapa kemacetan. Kalau dari arah Mahendrata Selatan simpang dengan Toko Umar Barat ini juga macet sahabat NFM. Wah banyak ya kemacetannya. Terus kalau dari Jalan Toko Umar Barat simpang Gunung Salak Utara ini juga cukup macet. Bahkan ini kalau dari Gunung Salak Utara ini juga agak panjang kemacetannya, hati-hati saja. Lagi-lagi semua cek sebelum ada yang tinggal. Oh iya, Kerobokan hari ini juga cukup padat. Dan ini macetnya cukup parah di Jalan Raya Semer ya. Dan juga kalau ke utara Sumacek ini ada yang cukup macet di simpang dengan Jalan Raya Canggu. Wah, hari ini bersabar saja, tetap hati-hati di jalan, jelas protokol keselamatan berlalu lintas, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sahabat Nopam, ini ada berita yang keren banget ya dari yang baru meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan, siapa lagi kalau bukan Taylor Swift. Nah, Taylor Swift ini kembali lagi ke Arrowhead Stadium di mana ia kembali mensupport sang suami dan semua mata tertuju pada tribun penonton saat ia mendukung suaminya Travis Kelce. Swift terlihat hadir dalam pertandingan Kansas City Chiefs melawan Denver Broncos pada Senin malam ya, kemana naik kembalinya ia ke Arrowhead saat Kills mulai musim NFL ke-14-nya. Jadi supporternya nggak main-main ya, ini suaminya. Dan pasti kalau udah ada Taylor Swift ya, mata penonton ya udah melihat ke sana, menjadi permata di tengah-tengah ribuan penonton yang mendukung tim tersebut. Jadi terlihat duduk di samping aktor Tom Cruise di kursi andalannya yang biasa menunduk dan juga memusatkan pandangan pada suaminya saat sang suami sedang beraksi di lapangan. Swift bahkan tertangkap kamera saat siaran ya. Kamera siaran maksudnya, saat bersorak bersama iparnya Jason Kelce. Oh, jadi bareng keluarga, bareng teman juga, saling berpegangan, berteriak dan melompat kegirangan saat Travis berhasil melakukan tangkapan yang luar biasa. Wah, jadi makin semangat dong ya si Travis Kelce nih kalau gini supporternya. Namun setidaknya pada Senin malam ini fokusnya sederhana, sepak bola, keluarga dan Taylor di tribun penonton. Wah wah wah. Kalau gini sih seneng ya liatnya. Taylor sangat bahagia sekali mendukung suaminya. Semoga aja banyak kejutan yang akan kita terima dari Taylor dan juga Travis Kelce, sahabat Nevam.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
7: Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pinguna FM, your sweet music station, sob smart, stay happy, clean bandit, everything but you, spesial buat Budayu Asriani yang sudah stay tune. Apa kabar Budayu siang hari ini? Lagi apa nih? Lagi Zumba kah? Wah, Zumba siang-siang dong. Tapi kalau Zumba siang-siang gimana ya rasanya? Kalau biasanya kan pagi, kalau nggak sore. Pernah nggak sih Budayu kalau Zumba siang-siang? Jadi penasaran. Tapi jangan lupa makan dulu gitu ya sebelum berkegiatan. Jangan sampai sebelum Zumba itu belum makan. Wah, kayaknya bakal lemes deh. Apalagi mau kerja belum makan, wah itu jangan sampai sahabat NFM. Yuk isi dulu dengan makan siang, bolehlah diganjel dengan roti kalau lagi sibuk, atau mungkin jangan sampai lupa minum ya, itu minimal banget minum biar tubuh tetap terhidrasi, biar kerjaan juga tetap lancar, fokus tetap terjaga. Dan pastinya kalau pengen lebih semangat lagi, boleh dengerin lagu favorit Anda, masih ada Suma Wijaya ya yang udah siap untuk nemenin Anda. Wah, jadi boleh nanti kita dengerin lagu Anda yang memang suka didengerin gitu ya. Yang udah join silakan join dulu, langsung kasih tahu WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguna FM Bali, dan di X at Radio Pinguna FM. Oke, jadi soba mau sapa-sapa dulu yang udah join di siang hari ini, ada siapa aja, kita cek dulu yuk bareng-bareng. Tadi Budayu udah menyapa ya. Gimana kabarnya Budayu hari ini? Ini semoga happy ya. Kalau dari WhatsApp ini sudah menyapa juga, ada Kak Ayu Putri, ada di Kebo Iwo, apa kabar? Request lagunya Beyonce, halo Bandung. Ya itu lagunya benar-benar bagus sih, halo ya, menyapa semuanya yang ada di mana nih? Ada di stay tune aja katanya. Oke, thank you banget. Terus ada Kak Trisha juga, hai Kak Trisha, terima kasih udah bergabung ya. Kira-kira lagi di jalan kah? Tadi berkabar bahwa Kak Trisha ini lagi di jalan. Banyakin bicara ya. Biar aku gak ngantuk nyetir. Waduh, boleh dipinggirin dulu, ditepikan dulu ya untuk kendaraannya kalau emang lagi ngantuk-ngantuk banget gitu ya Kak Trisha, biar nanti gak ngantuk. Biar apa ya Kak, gak fokus nanti, takut banget ya kalau lagi nyetir pas ngantuk itu nanti oleng loh, bahaya. Ya boleh istirahat dulu, minggir gitu ya, ditepiin di coffee shop biar nanti bisa minum kopi sebentar. Wah, enak kali ya kalau ngopi sebentar, atau lama pun bisa, tapi jangan sampai lagi buru-buru ngopinya lama-lama. Wah, itu nanti kejar waktu nanti tuh. Oke, terus ada Mbak Dian Kesuma, selamat siang buat Mbak Dian, terima kasih banget. Gimana jam kantornya? Kayaknya udah mau pulang nih. Udah ketawa bahagia ya Mbak Dian ya, karena lagunya udah di play dong. MMG dari Naikila, oke, thank you. Terus ada Mbak Wiwi, hai Mbak Wiwi, apa kabar? Tadi mau teh hijau, tulus, oke, thank you banget. Requestnya udah di play buat sahabat Pinawem, untuk salam-salamnya disampaikan oleh Mbak Wiwi ya. Terus ada Bumita, hai Bumita, apa kabar juga? Request lagunya, tadi lagu dari Adera, lebih indah. Gimana siang harinya lebih indah dong? Apalagi ada semua ujiannya sudah nemenin Mbak, begini ya, Mbak Mita. Terus ada tadi Mbak Wiwik, banyak nih. Tadi salamnya buat putriku yang lagi ngajar di SMP 1 Saraswati dan Pasar, semangat semangat ya nak. Buat semua semangat siaran, suksema. Makasih buat Bumita yang udah stay tune di siang hari ini, lagunya udah di play juga. Semoga menjadi lebih indah karena udah disemangatin dengan lagu-lagu yang udah di play tadi. Gimana? Udah lebih semangat dong, harusnya lebih menyala ya Bumita. Terus kalau dari Telegram tadi juga sudah menyapa, ada Rian Putra, selamat siang buat Rian Putra yang request lagunya tadi adalah lagu dari Charlie Puth, Hikaru Tada Home. Oke, thank you banget. Ada Abdul juga yang request lagunya dari Wisnu Santika dan juga Tiara Andini, Sumpah Percuma. Oke, ini pas banget juga lagunya di request sama Gusto ya. Jadi nanti kita bakal dengerin bareng-bareng lagunya, dan kita bakal nyanyi bareng kali ya lagu baru. Nanti coba dicek-cek dulu liriknya. Maksudnya kalau lagu baru itu perlu menghafal dulu, tapi kalau emang udah suka banget sama lagunya kayaknya gak perlu lama ya, gak perlu waktu yang cukup panjang buat kita bisa ngafalin lagu ini.
Terus kalau Suma cek lagi ada siapa deh yang belum dibacain. Tadi Putu Ari, udah Ayu Putu ya, sudah stay tune, thank you banget sudah join. Terus kalau dari Telegram udah semuanya juga. Oke deh, Suma ajak lagi buat yang lain yuk, sahabatnya Nefam. Boleh bergabung bersama Suma di office hour sampai jam 4 sore nanti. Langsung dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Langsung yuk bergabung juga di streaming kita di live.radiopinggunfm.com. Yang mau request silakan dikirim, saya tungguin sampai jam 4 sore. Dan sekarang kita dengerin dulu lagu spesial, lagu baru dari Tiran ini juga Wisnu Santika, udah di request oleh Abdul dan juga Gustu. Kira-kira gimana lagunya? Makanya yuk bareng-bareng kita dengerin.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: V than how.
1: Pingun FM, your sweet music station, so smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, kesehatan dan kepadatan tulang akan ikut menurun seiring bertambahnya usia. Dan padahal tulang yang pulangan sangat penting banget ya untuk menopang tubuh kita, membantu pergerakan, menjaga keseimbangan, serta mendukung kekuatan otot. Nah, kepadatan tulang yang cukup rendah ini juga dapat meningkatkan resiko osteoporosis. Tuh, bahaya banget ya. Kondisi yang membuat tulang lebih mudah patah. Jadi, ini saya baca dari cnnindonesia.com, sahabat Pingun FM. Ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk membantu menjaga kesehatan tulang kita. Dikutip dari Health juga, yang pertama cukupi kebutuhan kalsium, di mana kalsium merupakan salah satu nutrisi penting untuk menjaga kepadatan tulang, di mana mineral ini bisa kita peroleh dari susu, ikan, kacang almond, serta sayuran berdaun hijau seperti bayam dan juga kale. Terus, bisa juga memastikan asupan vitamin D, karena vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan. Vitamin D bisa kita peroleh dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak, susu yang difortifikasi, serta produk sereal yang diperkaya vitamin D. Terus, perbanyak juga asupan protein, sahabat. Nah, bagaimana asupan protein yang cukup turut mendukung kesehatan tulang, terutama jika kebutuhan kalsium juga turut terpenuhi. Lakukan latihan kekuatan yang dapat membantu meningkatkan massa otot dan tulang kita. Jaga berat badan agar tetap sehat. Terus, bisa juga lakukan olahraga yang menahan beban, di mana bisa dengan berjalan kaki, menari, naik tangga, dan jogging termasuk olahraga yang membuat tubuh menopang berat badan kita sendiri. Aktivitas ini dapat membantu menjaga kepadatan mineral tulang dan menurunkan risiko jatuh serta patah tulang. Jadi itu ya beberapa kebiasaan kecil yang menjaga kepadatan tulang kita agar nantinya kita bisa tetap kuat, tetap bisa beraktivitas walaupun mungkin usia makin bertambah. Jadi yuk kita lakukan hal-hal sederhana yang bisa bermanfaat untuk kita di masa mendatang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi poles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
9: Fresh single on Penguin FM.

kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Jisoo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan.

Pingun FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Lagunya dibuat galau ya sama Anggis Devaki untuk Kau Hargai, tapi benar-benar deep banget sih. Terima kasih buat Kak Edo yang udah request lagu ini, udah gabungan juga dari TikTok kita. Udah join ya, thank you banget buat semuanya yang udah join. Kira-kira ada siapa aja nih, boleh deh cek dulu. Langsung aja semua cek dulu yang udah join di sore hari ini. Ada Mbak Dian Kesuma, ada Kakak Edo, terus ada Jideo juga. Selamat sore, ada Mbak Arik, ada Dipta. Apa kabar hari ini? Wah, udah banyak banget nih. Buat yang lain silakan join juga yuk di TikTok kita, sahabat FM, di @pinguinfmbali. Yang mau request lagu juga masih bisa, masih ada 1 jam buat Suma Wijaya nemenin Anda lagi di Office Hour. Langsung aja kasih tahu di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Formatnya kasih tahu yuk, nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya sama siapa. Langsung dikirim sekarang aja, saya tungguin ya. Dan sambil menunggu, Anda lagi mengetik requester juga salam-salamnya, saya mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung dari jam 2 siang tadi ya sampai jam 3 sore ini. Kira-kira ada siapa yang belum, silakan yuk diketik dan dikirim sekarang. Terus tadi ada yang cerita juga, oh ada Kak Dedi, hai Kak Dedi apa kabar. Ada Kak Edo juga yang ngirimin kita gift nih, wah keren banget, thank you banget. Ada Mbak Tian di WhatsApp, halo Mbak Tian, tadi request lagunya adalah lagu dari Boyzone, All That I Need. Lagunya udah di play, thank you banget ya, selamat siaran katanya, thank you. Terus ada Moromi di Jimbaran, apa kabar Morom hari ini, apakah masih di laundry, lancar hari ini, semoga lancar ya. Hai semua, mercuri request hanya rindu Admes ya, selamat sore dan salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Makasih semua, semangat siaran. Terima kasih juga buat Meromi. Terus kalau dari fanpage Facebook juga sudah ada yang menyapa, ada Madi Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan hadir. Terus kalau dari Ubud ini ada Wian Syaija juga, terima kasih. Apa kabar buat Oka Mulyarta Padang Sambian, semoga semuanya kabar baik ya, hari ini sehat juga. Terus ada Igris Dana juga sudah menyapa dari Lombok, thank you buat semuanya yang udah bergabung di Office Hour kali ini untuk membuat Anda semangat nih, karena masih ada berapa waktu lagi ya, jadi 1 jam tepatnya untuk saya nemenin Anda, jadi boleh langsung aja biar Anda juga lebih semangat menunggu jam pulang. Kira-kira ini udah ada yang pulang kantor gak sih? Mbak Dian ya udah pulang kantor, ini awal banget pulangnya jam 3 sore, kira-kira masuk kantornya jam berapa Mbak Dian, kok bisa pulangnya jam segini? Terus kalau yang masih di kantor hari ini masih panjang jam kerjanya, semangat aja. Kalau pengen disemangatin dengan lagu favorit juga bisa, lagu mancanegara, lagu Indonesia masih bisa di request, masih ada space ya untuk bisa mengisi dengan lagu favorit Anda, langsung aja dikirim yuk, gabung di gini ya, dikirim bergabung aja di 0811 393 494. Bisa juga di Instagram dan fanpage Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya, sambil dengerin lagu-lagu keren lagi yang udah di request. Langsung aja yuk kirim sekarang lagu yang mau Anda dengerin.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty.

Yura Yunita resmi merilis karya musik terbarunya berjudul Pertiwi pada 2 September 2026. Melalui lagu ini, Yura mengajak para pendengarnya untuk meresapi kembali suara hati terpendam, terutama bagi mereka yang tengah kehilangan keberanian untuk bersuara di tengah situasi yang menantang. Dalam siaran persnya di Jakarta, Yura Yunita memberikan saran khusus bagi siapapun yang ingin mendengarkan lagu ini agar pesan emosionalnya tersampaikan dengan utuh. Ia meminta pendengar untuk

0: mencari ruang sunyi dan membiarkan lagu mengalir hingga usai.
1: Family time. Family time. Pingun FM, your sweet music station, so smart, stay happy, sahabat Pingun FM. Nah, membangun kedekatan bersama keluarga tidak terlalu dan tidak harus dibangun lewat liburan mahal ya, tapi juga ini bisa dibangun dengan momen-momen yang sederhana yang bisa dijalani bersama sehari-hari. Lalu aktivitas apa aja sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada beberapa informasi. Gimana sih cara kita melakukan hal-hal yang bikin kita lebih dekat dengan keluarga dan juga lebih bermakna? Saya baca dari kompas.com, sahabat Pingun FM. Yang pertama yang Anda bisa lakukan adalah belajar keterampilan baru bersama keluarga. Jadi bisa bonding bareng, bisa bersama bareng, dan bisa membangun dan mendapatkan keterampilan baru. Dan ini bisa juga mempererat hubungan karena semua anggota keluarga berada pada posisi yang setara. Terus bisa juga dengan kegiatan jalan kaki bersama. Jadi dapat sehatnya juga. Jalan kaki santai bersama keluarga ini terutama setelah makan malam dapat membuka ruang yang cukup ya untuk bercengkrama yang lebih alami. Berjalan santai bersama keluarga menjadi momen antar anggota keluarga untuk saling berbicara dan juga mendengarkan. Jadi bisa nanti jalan-jalan yang dekat aja, menikmati udara malam, tapi jangan terlalu malam juga ya, takut. Terus kalau kegiatan berikutnya yang bisa Anda lakukan juga bersama keluarga, membuat vision board, di mana kita bisa menyusun vision board bersama keluarga, dapat mengetahui apa sih harapan dan juga impian masing-masing anggota keluarga, terlebih saat menjelang momen tahun baru. Jadi juga bisa menjadi momen berkumpul bersama dan bisa menerapkan apa sih yang nantinya di tahun depan yang akan kita capai bareng-bareng. Ih, seru banget sih itu. Terus mengubah tugas rumah jadi waktu ngobrol, seperti mencuci piring. Jadi cuciannya bisa selesai, ngobrol juga dapat ya. Atau membereskan rumah bisa menjadi momen membangun kedekatan. Jadi itu ya beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, tentunya bisa disesuaikan juga ya dengan kebutuhan dan juga disesuaikan dengan kegiatan Anda juga keluarga. Takutnya nanti sama-sama sibuk kok gak bisa. Pokoknya apapun itu disesuaikan dulu biar nantinya pas dan bisa efektif untuk mempererat keluarga dan bisa membuat momen makin bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya.
0: Oh,
1: bikin
0: iya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pingguin FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Dan sekarang gak kerasa ya sahabat Pingguin FM, waktu cepat berlalu, benar-benar cepat sih. Kalau ini sekarang udah jam 4 kurang 5 menit dan waktunya semua juga buat pamitan dari siaran kali ini ya. Tapi tenang aja, besok kita bakal jumpa lagi dan sebentar lagi sudah ada ya duo penyiar kece kita yang bakal nemenin Anda sampai jam 8 malam di intermezzo. Yang belum request lagu sekarang boleh lanjut nanti requestnya. Tapi semua mau ucapin thank you banget buat yang udah join ya, udah gabungan dari TikTok kita tadi udah bergabung. Ada ada siapa ya? Ada Dipta. Hai Dipta, di mana tadi ya? Di TikTok tadi request lagunya Kahitna, cantik. Terus ada Mbak Arik 1818, tadi request lagunya Menghapus Jejakmu dari Noah. Ada Kakak Edo juga, tadi request lagunya Anggis Devaki Untuk Kau Hargai. Ada Mbak Sukma, lagunya Adele, Someone Like You. Terus ada Papa Gion juga, udah bergabung tadi ya. Tadi request lagunya Backstreet Boys, I Want It That Way. Thank you banget buat yang udah join di sore hari ini bareng Suma Wijaya dari jam 1 siang tadi sampai jam 4 sore. Dan sekarang waktunya saya buat beranjak dulu karena sudah ada yang spesial. Ada Betty Brown bakal nemenin Anda sampai jam 4 sore nanti. So, always happy, stay healthy, and have a good day.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: terasa ada Natal di bulan September.
1: Iya, karena ada kupu-kupu yang datang.
0: Betul sekali, cantik loh kupu-kupunya. Sahabat Tungin FM, like aku terpesona dulu selama beberapa saat baru aku naik.
1: Iya kan?
0: Wow, ini kupu-kupu apa sih, barong ya?
1: Gak tahu, aku gede waktunya, warnanya hitam ada corak emas aku liatnya.
0: Enggak, hitam itu coklat tua kayak batik tau.
1: Ya entahlah gitu coraknya guys ya.
0: Bener-bener cantik, besar dan dia anteng di bawah itu.
1: Karena emang kita bakal kedatangan tamu toh.
0: Iya, bakal ada yang cantik bakal datang di jam 6 sore nanti ya. Betri sahabat Tungin FM. Lebih cantik dari saya. Lebih muda. Dan suaranya lebih asyik.
1: Ya dong, asyik banget pokoknya.
0: Nanti kita todong dia pokoknya.
1: Todong apa?
0: Todong bikin konten.
1: Oh kirain todong yang lain.
0: Ah jangan dong, gak boleh nodong anak di bawah umur. Eh salah, anak yang usianya di bawah kita ya.
1: Iya lagi.
0: Apa nih makasuh?
1: Apa makasuh?
0: Tahu di grup tuh?
1: Misuh.
0: Makasuh. Aku gak, aku taunya misuh bukan makasuh ya. Tapi kita juga tahu dong kalau berfoto menggunakan kamera handphone. Yang suka foto.
1: Gitu aku ganti dulu ininya, postingannya. Apa? Maunya tak pakai foto yang biasa. Biasa kan, aku belum lihat mini fotonya. Oke,
0: foto pakai yang biasa aja, itu kan foto kamera. Foto pakai kamera HP, emang ada yang nggak biasa?
1: Yang tak edit.
0: Jangan pakai AI, nggak nyambung nanti.
1: Mana sih yang ini aja deh.
0: Nah, tipe Anda saat foto pakai kamera handphone, apa? Apakah harus pakai filter supaya makin pede?
1: Oh iya dong.
0: Atau udah tanpa filter aja normal?
1: Kameranya udah mahal kan?
0: Iya betul. Atau pakai filter tipis aja soal pencahayaan bagus. Atau Anda tipe yang banyak cepet yang disimpan atau yang dipost cuma satu?
1: Biasa ada yang kayak gitu kan?
0: Ada banyak.
1: Banyak banget kok.
0: Iya.
1: Berbagai pose satu tempat yang sama.
0: Iya. Capek ya. Paling menghindari makanya fotoin dong. Gak bisa.
1: Lebih cari aman aja ya, lebih
0: kayak,
1: tepatnya.
0: Tapi kalau udah tahu kayak begitu kan. Orangnya
1: ngeriwah gitu kan.
0: Gak bisa, aku gak pinter ngambil angle. Emang sih aku akui ya. Gitu. Kalau aku sih tipe yang lihat dulu kalau kamera ya aku percaya-percaya aja ya. Aku lebih ke pakai filter tipis. Kalau pencahayaan bagus gak usah pakai filter.
1: Oh gitu.
0: Kalau agak gelap gitu ya pakailah filter biar kelihatan akunya. Tapi kalau kayak mengubah struktur wajah itu jarang banget Bram. Kecuali emang lagi bener-bener redup banget pencahayaannya ya. Itu lebih ke video sih, kalau foto enggak.
1: Oh gitu.
0: Takut aku ngeliat wajah aku kalau diedit terlalu kenceng. Video aku pernah ngedit. Itu karena apa ya? Karena gelap kan waktu itu ngambil take-nya itu gelap atau kena cahaya antara dua itu deh. Jadi kayak muka aku kayak apa belang bungkem gitu, Bram. Kayak aduh, kok gini sih? Gak oke banget.
1: Terpaksa siang malam banget
0: lah.
1: Nih.
0: Iya, terpaksa lah aku ada filter tuh dicapcut itu kannya. Agak aneh tetap muka aku.
1: Gitu pasti berubah tau.
0: Iya kan? Aku enggak accept itu.
1: Besar. Upload dong.
0: Enggak, di-upload.
1: Yang mana
0: sih? Pinguin, lupa aku. Tapi aku enggak accept.
1: Karena
0: berbeda. Kayaknya kemarin ya ini Quest.
1: Oh iya?
0: Yang sebelumnya.
1: Sebelumnya?
0: Iya.
1: Kalau ini tenang guys, isi yang ini.
0: Bukan Bram soalnya ngambil. Daripada kan, nanti yang komplain kenapa pencahayaannya begitu. Ya udah aku edit aja walaupun wajahku
1: beda.
0: Pake topeng. Aku tidak accept itu.
1: Aku cari nanti, aku penasaran. Penisirin saya guys.
0: Tajam bibirku Bram.
1: Udah
0: aku lagi.
1: Ih oplas banget ya.
0: Enggak sih, tapi kayak aneh tau.
1: Ya gak apa-apa, filler dikit gak apa-apa. Bukan filter ya, filler.
0: Gak filler juga, aneh pokoknya udah. Kamu deh kamu.
1: Kalau aku ya, kalau aku masalah foto, aku pasti akan mengarahkan yang fotoin aku.
0: Oh, I see.
1: Jadi biar nanti dia gak percuma ngambil foto kan berapa kali banyak gitu. Udah kan, jule. Aku cari, ini angle-nya bagus. Ini proporsinya segini, kamu harus ngambil begini. Aku contohin satu, Dapat satu dua foto udah cukup. Lebih baik seperti itu.
0: Simple
1: aku.
0: Simpel sama Bram, video ini juga ambil dari sini Kak. Nah, santai aku.
1: Aku tahu. Karena angle-ku kanan kiri pasti oke.
0: Ya dah, terserah. Ya, itu kalau Bram. Ya, jadi dia udah dia lebih mengatur orang yang ngambil fotonya.
1: Iya,
0: Kalau saya ya tergantung ini juga, tergantung pencahayaan. Kalau udah bagus enggak usah difilter, kalau agak agak suram terlihat filter dikit lah ya. Tipis aja.
1: Oke, baik.
0: Iya, cus. Iya, iya.
1: Kalau Anda gimana sahabat Kuna FM? Coba cerita sama kita ya. Sekalian request lagu favoritnya di WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @pingunfmbali, X @radio pingunfm ya.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, pemerintah Kota Makassar menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi jenjang PAUD, TK, SD dan juga SMP pada 12 sampai dengan 19 September 2026 akibat kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Kebijakan ini dilakukan di tengah kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU hingga berjam-jam, kemacetan serta kenaikan harga BBM di tingkat pengecer. PJJ akan dievaluasi secara berkala dan juga pembelajaran tatap muka kembali dilakukan setelah kondisi BBM dinyatakan normal.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, pemerintah Kota Beijing bakal melarang secara total kepemilikan hingga pengoperasian drone di seluruh wilayah ibu kota mulai 15 November mendatang. Kebijakan ini melengkapi aturan sebelumnya yang telah melarang penjualan perangkat tersebut, di mana langkah dirumuskan oleh pemerintah Kota Beijing ini diambil dengan alasan demi menjaga keamanan ibu kota.
1: Dikutip dari Creative Fox dan juga Kompas.com, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: spesial untuk kakak tersayang, tercantik dan terbares. Kata Bram.
1: Ya gitulah ya. Ter pokoknya. Bergetar dunia kayaknya guys.
0: Luar biasa. Ini masih nyejer ya ulang tahunnya ya?
1: Nyejer dong. Emang aku aja nyejer sebulan. Dia juga nyejer nih.
0: Luar biasa. Baru hari ketiga ya Mbok Gung. Selamat ulang tahun lo.
1: Iya lo.
0: Kepada kakak Gung Putri cantik jelita. Dan rupawan dan manjalita. Semoga makin panjang usia. Makin sukses. Amin. Makin bahagia.
1: Amin.
0: Makin dimanja sama adeknya yang kece nih.
1: Suaminya aja yang manja gimana?
0: Adiknya juga, adiknya memanjakan anak-anaknya gitu kan ya, bagi tugas. Suaminya memanjakan istri, adiknya memanjakan ponakan-ponakannya tersayang. Kan gitu Nindya.
1: Iya Nindi lagi ini OTW karate katanya.
0: Wes mantap, sabo apa Nindi?
1: Sabo sekolah ya.
0: Sabo sekolah. Karate itu ada tingkatannya, yang pertama sabo putih dulu, itu basic ya.
1: Dia masih putih dia.
0: Terus nanti habis itu naik kuning,
1: gitu.
0: Habis itu hijau.
1: Mbaknya tahu banget ya.
0: Saya sampai di hijau aja takut sparring itu udah sabuknya udah di atas hijau tuh udah sparring Bram langsung kayak mama nggak berani
1: ya kan mbaknya bentar lagi kayak Tekken dong
0: kak waktu SD tuh ya ampun gitu semangat ya Nindi
1: dia ikutan mini vote juga katanya kalau masalah foto suaminya dulu disuruh ini dia ngarahin suaminya dulu untuk ambil angle yang bagus katanya
0: ya kalau nggak pasti ngambul kan Monggong sama aku juga.
1: Dia cerita sama aku, kok Adi nih ya mau ambil foto tuh gini gitu.
0: Iya memang heran deh para suami ini.
1: Ajarin makanya pelan-pelan.
0: Sudah, besok aja lupa.
1: tapi beberapa kontennya diambil Meta bagus kok.
0: Iya setelah istrinya ngambul.
1: Oke.
0: Kira setelah sering kan, sering diarahi terbiasa.
1: Gitu.
0: Mulai dia duak lah ya, lumayan lah ya.
1: Itu dengar para suami ya.
0: Ya baiklah, ada siapa lagi nih? Ada Mbak Ratna.
1: Halo.
0: Lagunya Charlie Puth, Home, Mangga Tugas Betty Bram. Kalau foto-fotoan versi Mbak Ratna apa adanya aja.
1: Oh gitu.
0: Gak banyak dan gak selalu take photos.
1: Oh baik.
0: Iya.
1: Oh gitu ya Mbak.
0: Tanemannya jadi foto soalnya sama Mbak Ratna.
1: Gak apa-apa Mbak, jual langsung Mbak.
0: Iya. Cus.
1: Cus ya. Ada siapa ini dari
0: Agung Witnyani.
1: Oh Bu Agung Witnyani.
0: Bu Agung Witnyani. Bok Gong juga nih. Ya.
1: Bok Gong. Lagunya diganti yang pertama gak ada ya, Olivia Rodrigo yang Happier ya.
0: Oke ditunggu. Terus ada Koko Okirianto.
1: Oke, dan Koko Surya.
0: Bukan, dia ini requestannya Tutti Frutti lagu siapa sih?
1: Ada kok, aku pernah kayak Tutti Frutti. Oh. Masa enggak ada ya? Oh, enggak ada kok. Ganti kok.
2: Siapa?
1: Enggak ada di kanan enggak ada juga.
2: Enggak ada, apa hilang
1: lagunya? Emboh aku, kayak aku dulu pernah putus.
2: Iya,
1: enggak kayak gitu enggak sih?
0: Tutti Frutti, ya Allah.
1: Koki.
0: Tutti Frutti, bukan Tutti Frutti, Koko.
1: Tutti itu siapa?
0: Kan kita jadi curiga ya.
1: Sengaja gue.
0: Bekrot.
1: Emang dasar.
0: Ngeles saja.
1: Libra kamu ya?
0: Iya pantes. Tunggu lagunya ya.
1: Kalau Oki tuh ya katanya harus banyak take foto katanya. Biasa cari spot dulu baru arahin yang bantu foto. Oh sama kita.
0: Siapa yang motoin Ki? Mau dong difotoin juga maksudnya.
1: Oh gitu.
0: Soalnya fotonya Oki bagus-bagus. Itu loh maksudku. Weather forecast. Weather forecast. Nah ini Tutti yang mana nih? Wun Tutti namanya ya?
1: Jangan Tutti beneran nanti muncul lo.
0: Hush, gak apa-apa. Pasti bawa seserahan dia kalau kesini. Bares tuh.
1: Oh bares sekali.
0: Kakakku tersayang itu.
1: Bener, bestie saya itu
0: ada,
1: ya.
0: Ada dia punya adik ipar juga yang angka-angka tuh tumben gak muncul dia.
1: Oh iya?
0: Dimarahin soalnya
1: tepuk. Kok aku gak pernah tahu ya?
0: Masa sih?
1: Gak tahu aku.
0: Selalu muncul kok kalau aku siaran Mas Suma. Kalau live sama Suma muncul lah dia.
1: Oh,
0: sama
1: itu.
0: Dinda juga pernah.
1: Itu ini calon istrinya Suma Kone.
0: Walah, Suma sama kamu dia gak muncul.
1: Iya,
0: jadi kita tuh curiga berasumsi jangan-jangan itu Bram.
1: Enggak.
0: Temen-temen ini di TikTok aku sih gak ngongo aja.
1: Enggak, dia pernah muncul sama aku. Terus ada Dinda juga kan siaran sama Dinda gitu. Mana ini apa suami kesayanganku siapa Suma gitu.
0: Oh, dia manggil Arimun tuh kakak ipar.
1: Iya, semua dibilang kakak ipar.
0: Oh, baiklah dia. Kalau begitu.
1: Iya, restui saya dong sama Suma gitu. Ya, mau ambil dah.
0: Minta izin dulu sama Wuntuti ya. Guru besar nih soalnya.
1: Oh, iya benar guys. Minta izin dulu ya.
0: Nanti silakan.
1: Kalo, takutnya kenapa-napa loh ya.
0: Iya, adik pertama ngobrol dulu sama guru besar.
1: Iya, betul ya, sekali.
0: Silakan ya. Adik pertama.
1: Udah kayak ini aja
0: dunia persilatan.
1: Untuk cuaca cuaca hari ini cerah berawan ya. Untuk suhunya 24 sampai dengan 29, terasa seperti 34 derajat Celcius. Tidak ada kemungkinan hujan karena emang panas. Anginnya lumayan kencang.
0: Kencang banget loh.
1: Di 15 sampai dengan 30 km per jam.
0: Tuh kan, debu-debu berterbangan.
1: Debu-debu
0: intan. Duit gak berterbangan. Masuk rekening kita.
1: Astaga, amin ya.
0: Amin ya, terima kasih. Gusto da frutta, mas esta è differente.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

September, Shop Smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Maroon 5, memang ya terkadang kita itu harus banyak-banyak mengambil foto
1: iya.
0: bersama entah untuk kita sendiri, bersama orang-orang yang kita pedulikan dan sayangi juga. Karena itu akan menjadi sebuah memori yang bisa dikenang ke depannya.
1: Iya betul guys.
0: Jadi stop deh kayak, ayo foto ah males ah, ah males ah. Nanti Anda akan tahu itu akan sangat-sangat. Gimana ya?
1: Ibarat tuh momen tuh gak bakal datang dua kali loh.
0: Betul sekali.
1: Iya kan? Lebih baik dibuat happy, dibuat memorable banget, ya kan? Even itu kayak ada yang jelek atau mungkin ada yang kurang enak.
0: Kan
1: ya,
0: sudah ada filter.
1: Ih betul, jangan
0: gak
1: susah.
0: Ada gak sekarang, ih jelek. Tenang sahabatku, sudah ada filter.
1: Betul sekali ya.
0: Mau apa? Mau dibuat lebih clear?
1: Mancung.
0: Ya ampun.
1: Ya siapa tahu kan, soalnya kan aku belum make up nih gitu kan,
0: iya,
1: lipstick filter, udah ada.
0: Filter TikTok biasanya luar biasa itu.
1: Aku paling gak suka.
0: Sama, makanya geli aku kalau bikin video, aku paling cari yang lebih brightness aja.
1: Iya gitu.
0: Tanpa mengubah postur wajahku.
1: Sebut saja teman saya Olip ya, kalau foto tuh harus pakai itu selfie gak mau kalau gituin.
0: Yang bibirnya harus merah.
1: Iya, aku jadi warrior nanti ini.
0: Yang pipinya ada pipinya.
1: Merona-merona gitu, ya ampun. Aku kayak drama-drama Cina gitu jadinya tuh.
0: Kalau makeupnya tipis aku masih mau.
1: Iya,
0: kalau ada tuh di Instagram yang bold tuh loh bro. Itu benar-benar kayak bibirmu jadi lebih tebal ya kan. Terus matamu ada eyeliner dan
1: gitu.
0: Bulu mata yang
1: itu.
0: Cetar itu.
1: Aku mending langsung ini dia makeup gotik aja gimana. Biar sekalian.
0: Dark guys.
1: Sepalan langsung kan.
0: Tapi Anda yang tim yang mana sahabat Tungin FM saat lagi foto pakai kamera handphone. Anda itu apakah tim yang harus pakai filter pokoknya?
1: Iya.
0: Jor-joran?
1: Gak mau tahu.
0: Yang tipis-tipis aja lah filternya ya, bikin cerah dikit gitu kan ya. Atau Anda malah tim yang anti filter, gak mau ah sudah oke dari sononya atau emang inilah aku
1: guys.
0: Apa adanya. Atau suka ribet kalau foto harus ambil stok yang banyak biar dipilih satu.
1: Kasiannya memori HP-nya ya.
0: Ya kan bisa dihapus.
1: Oh gitu.
0: Habis itu di tong sampah hapus lagi biar enggak berat.
1: Ember, jangan lupa ya.
0: Double cleansing ya.
1: Jangan muka jadi double cleansing.
0: Iya.
1: Handphone juga harus.
0: Biar enggak berat, Shay.
1: Iya, betul, Shay.
0: Ya udah ada siapa lagi Batosai?
1: Batosai. Inuyasha ya?
0: Samurai apa? X.
1: Oh
0: iya,
1: lupa aku.
0: Iya kan?
1: Batosai, guys.
0: Batosai. Aku nonton yang kartun aja kalau yang manusia gak berani ya.
1: Ih seru kayaknya dibuatin live action deh.
0: Ada kayaknya.
1: Belum gak?
0: Sadis.
1: Aku taunya One Piece aja udah.
0: Ada deh.
1: Udah rilis.
0: Apa itu AI aku tonton?
1: Emang rencananya kan ada, tapi aku gak tahu kapan rilis ya.
0: Aduh lambat gara-gara WPS.
1: Ah udahlah ya, udah biarin aja. Abah Waisel swastiastu. Kalau Abah Waisel katanya.
0: 12.
1: Oh udah?
0: Ada.
1: Oh gak tahu aku.
0: Sadis mboh aku nonton. Namanya Rurouni Kenshin Origin, udah kayak Wolverine kan?
1: Ya no. Iya lagi.
0: 2012 guys, gak berani aku waktu itu nonton karena sadis.
1: Baiklah.
0: Terus?
1: Kalau Abah Waisel katanya pakai kamera biasa aja, no filter katanya.
0: Mantap, mana fotonya Abah?
1: Iya coba
0: Abah
1: tunjukkan.
0: Abah yang mana sih di foto ini?
1: Gak tahu aku.
0: Perempuan
1: yang pakai helm
0: aja semua, yang pakai helm, bawahnya wanita semua soalnya.
1: Iya dia pakai helm itu dah.
0: Jangan kebanyakan mimpi Bah.
1: Mimpi.
0: Jatuhnya sakit. Mimpi. Ada Mbok Rom-Rom.
1: Halo.
0: Selamat sore, ngudia ngeling Mbok Rom-Rom. Mbok Romi di Jemaran tadi request Maroon 5 Memories. Kalau mini foodnya Mbok Rom foto normal aja, soalnya nggak tahu filter ataupun efek-efekan. Awas kalau udah kita ajarin keranjingan nanti ya.
1: Iya betul.
0: Soalnya Mbok Rom agak-agak krosoan.
1: Mule.
0: Terus kalau dia minta tolong fotoin Mbok Rom langsung kabur, takutnya hasilnya nanti mengecewakan gitu.
1: Mbok krosoan.
0: Ya, Dilan ajarin kalau gitu Mbok Rom. Nanti Dilan tolong ajarin Mama ya.
1: Terus nanti aja krosoan dia.
0: Emang.
1: Pak Wardana, apa kabar Pak War?
0: Miss you too.
1: Miss Richa dan Mr. Vino.
0: Asik.
1: Long time no see katanya. Saya selalu ya. Ya, tutur berduka buat Mbak Dewi katanya.
0: Terima kasih Pak War.
1: Requestnya The Emptiness Machine, Linkin Park ya. Susuma okay. Sisiya Suwon. Katanya kalau ada waktu mau mampir ke sini-sini lah.
0: Udah dari kapan Pak Wardana bilang begitu?
1: Pak Wardana, FYI ya, tanggal 18 ada Suma Lopers Meet and Greet. saya undang dengan hormat Pak Wardana untuk datang.
0: Terus semuanya nggak ada?
1: Ada sore kok dia bakal, iya ini FYI juga ya, ini semua bakal nggak siaran inter jadinya ya kan. Tapi dia bakal standby sampai semua lopers tuh datang. Segitunya loh pengorbanan semua lopers, masa Anda?
0: Iya loh.
1: Masa Anda tidak datang? Iya. Demi Suma Lopers Meet and Greet jilid 2, Pak War datang wajib ya. Nggak usah bawa apa-apa Pak War, ketemu Suma aja. Maksudnya ketemu kita.
0: Taruh aku salah ngedit no.
1: Iya.
0: Salah tulis aku.
1: Sampai Suma ngechat aku, oke Kak Betty gitu.
0: Hah? Kok oke Kak Betty?
1: Nggak tahu aku. Aku ngasih tahu aja info gitu, diedit sama dia.
0: Pusing dia, dia juga merasa bersalah. Suma itu, Suma itu anaknya gitu, anaknya.
1: Ya gimana kanser, pasti ini. OVT dan juga ini merasa apa ngerasanin apa sih?
0: Belum ada di posisi kita aja.
1: Kita mau udah gila kayaknya. Makanya
0: udah kayak trauma mendalam.
1: Aku udah trauma.
0: Sama aku pun. Jangan nanti ilmuku selama sebulan kemarin menghilang nanti bulan-bulan ini. Jangan lagi ya.
1: Ya udah kesaktian Muni aja langsung lagi.
0: Nunggu setahun loh. Itu ada sebulan itu full.
1: Oh ya?
0: Kalau seminggu sekali kan iya gitu kan. Itu kan sebulan, Bram.
1: Oh gitu, enggak tahu. Oh iya.
0: Jangan ya. Ya sudah balik. Mulai ini loh, ini lukanya udah mulai kering loh ini. Terus ada Budayu Asriani.
1: Halo Budayu.
0: Lagunya Jisoo. Klik. Kalau Budayu ambil foto tuh kebanyakan anak-anak yang ambil. Kalau filterisasi asik. Tipis-tipis aja, enggak harus banget sih. Udah cantik
1: kayaknya. Oh, Budayu udah itu apalagi mau dipilter, Bu? Gitu untuk makin
0: nanti difilter kebanyakan Budayu.
1: Beda nanti bukan Budayu loh. Oh. Dia kan Budayu yang alami.
0: Betul. Mm-mm. Kami cinta Budayu apa adanya.
1: Betul sekali ya. Ada Bagus Bayu, Geisha, lumpuhkan ingatanku.
0: Sudah tadi ya. Terus ada Tika. Tika, lagunya adalah Bibi Reksha yang Histeria. Kalau foto lebih ke jarang-jarang loh pakai filter, lebih ke enggak ngerti ngedit-mengedit soalnya. Filter kan tinggal pakai, Tik.
1: Iya.
0: Kalau edit beda lagi.
1: Beda lagi. Udah expertnya itu.
0: Sekarang AI pun ada tuh loh di Instagram. Geli kadang-kadang.
1: Kamu perlu apa tinggal bilang aja.
0: Iya, betul.
1: Mau seperti ini jadi.
0: Nah, itu dia tinggal ketik-ketik aja di bawah itu.
1: Iya, betul.
0: Terus ada Gustu.
1: Halo?
0: Gustu kalau dia pakai kamera normal aja tanpa filter, sekalian dokumentasi gitu, makanan, stroke, jalanan gitu. Ngapain stroke kamu? Mau di ini upload ya?
1: Iya kayaknya dia salah satu anggota deh.
0: Aplikasi
1: member LV kayaknya.
0: Ya?
1: Member para mall-mall kayaknya dia. Ada Putu Oci.
0: Ah, Pak Putu.
1: Lisa Sawadika, ya diriku foto yang normal-normal aja. Ya maklum lah, malas ribet katanya. Asal udah cekrek, cukup katanya buat kenangan.
0: Oke, asal sudah cerek-cerek dia, bukan cekrek.
1: Ih, jorok. Tadi pagi aku dengar untuk bahas itu.
0: Iya kan? Udah kita bahas kemarin.
1: Jorok.
0: Bram lagi maaf lagi aku kasih lihat fotonya.
1: Gak apa-apa sih.
0: Mantap. Ada Okta. Selamat sore dari Mengui lagunya. Gak ada. Kayaknya Okta. Ganti ya. Terus.
1: Mbak Nilu?
0: Mbak Nil.
1: Kalau Mbak Nil pakai HP kamera karena normal-normal aja sih kalau misalnya mau foto no filter karena saya mau orang tahu saya apa adanya. Kita pengen tahu Mbak Nil itu kayak gimana.
0: Iya, tolong kirimkan kita foto tanpa pakai masker Mbak Nilu.
1: Masker tuh udah filter dah.
0: Iya, kan? Iya,
1: filter
0: tanpa
1: udara
0: masker.
1: Ayo.
0: Mbak Nilu pasti cantik kok.
1: Coba tunjukkan aja.
0: Betul.
1: Nggak sebar nggak kita?
0: Betul, kita berdua aja yang ngelihat di sini.
1: Habis
0: itu nggak tahu.
1: Iya.
0: Ada Mbak Iga Pancaneki, Teh Hijau Tulus. Kalau dia foto 1000 kali, posnya 50 biji.
1: Ini dewa ratu.
0: Biasa tuh foto beruntun, Bram. Yang gitu kan. Seringan selfie, jarang tuh ada yang motoin pakai settingan kamera yang udah ada dari sononya. Karena Mbak Pancani gak ngerti pakai filter-filter. Lagian gak usah filter-filter lah, udah cetar sejak orang.
1: Takut.
0: Oh ya, kalau ada fotonya Mbak Panca atau video yang putih cingklong, berarti pakai kamera adiknya. Full filter dari kamera TikTok kayaknya. Kurang HD tau.
1: Agak buram dikit.
0: Iya.
1: Ngeblur kayaknya. Ada Erike Anggun, Snow on the Sahara. Kalau Erik sih foto ya, yang aku ya Erik yang ngarahin, ngambilnya harus gini, harus gitu. Apa semua Libra seperti itu ya? Angle-nya harus gini gitu.
0: Perfeksionis ya kalau masalah diri sendiri ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Biasanya biar gak capek nyenengin orang terus kan.
1: Ember. Biasanya aku pakai udah otomatis dari kamera HP aja kan, HP-nya udah pakai lensa Leica.
0: Yang takut.
1: Emang foto-fotonya itu loh udah bawaan ya? Kameranya katanya.
0: HP-mu Xiaomi ya?
1: Sepertinya ya, Leica. Aku tanya itu sih. Fotoin orang lain hasilnya bagus-bagus. Orang lain fotoin mesti ngulang-ngulang katanya, apalagi badan yang bongsor ini katanya. Angle-nya harus pas gitu, enggak kelihatan.
0: Lagi rajin foto dia Erik tuh, lagi rajin ngupdate ya. Waktu ini kayak di kebun jagung gitu Erik ya, tinggi-tinggi gitu daunnya.
1: Oh, ala-ala mati gitu Rik.
0: Asik, enggak gitu. Lagi menghadap dia sering. Ada Mam Yun, selamat sore lagunya Shawn yang Way Back Home ya. Semoga sehat, semangat, bahagia selalu buat Betty dan Bram.
1: Okta ganti lagu Donna Maula, Daur Hidup ya.
0: Oke, Pak Wardana gitu dong.
1: Ini kayak pemeran ini film ya keduanya.
0: Kayak pemeran film Dracin.
1: Iya betul Pak.
0: Keren, keren, keren. Katanya kalau Pak Wardana ini fotonya tanpa filter gitu, pakai kamera.
1: Ini keren gitu dong.
0: Thank you. Ada Rian Putra, lagunya Somber, My Body Isn't Ready.
1: Oke, yang lainnya masih mau ikutan mini vote, sekali request lagu favorit kita tungguin ya. WhatsApp, Telegram 0811 393494, Instagram, Facebook @PinguinFM Bali, X @RadioPinguinFM.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk kita tengok-tengok dulu sahabat Tungin FM, gimana kondisi lalu lintas dan pasar dan sekitarnya.
2: Oke.
1: Start dari Ubung dulu, sore hari ini terpantau ramai itu di traffic light-nya Gunung Galunggung aja, selebihnya lancar. Tapi di Jalan Raya Dalung sudah macet sampai Bangsal, sahabat Tungin FM. Dari Padang Luwih ini terpantau ramai, apalagi ke selatan tuh makin ramai menuju padat ya. Dari Gor Purnakrida sampai Tiara Gatsu Barat itu terpantau padat sekali. Kemudian dari seputar Gatsu Barat, ini persimpangan Kebo Iwo, ini sudah terpantau padat. Di simpang Gunung Caturnya juga ramai banget. Di simpang Bulu Indah Karbuk Permai itu juga terpantau cukup ramai, Pidade ramai. Di simpang Ubung ini sudah macet apalagi dari barat. Kemudian di Lapangan Lumintangnya itu terpantau padat sekali dari depan SMP 10. Oh, iya. Di Ahmad Yani Utara dari simpang Merak itu sampai simpang Ken Arok macet. Kemudian di simpang Nangka dengan Gatsu itu keluar dari Jalan Suli ya menuju traffic light itu di Bundaran Nangka itu sudah terpantau padat sekali. Dari persimpangan Kenyeri, Gatsu Timur dengan Seroja ini juga sudah terpantau padat. Simpang Trengguli Sulatrinya ramai, tapi ke arah utara itu cukup ramai juga. Simpang Tohpati dari arah WR Supratman itu cukup padat.
2: Oke, dari Jalan WR Supratman nih, dari simpang Jalan Meduri sampai dengan di simpang Jalan Turi itu satu arah aja yang padat sekali. Kemudian yang dari depan Gang Zambex 2, apa kabar Gang Zambex?
1: Kangen ya.
2: Ya lo. Habis macetnya tumben-tumbenan nih.
1: Iya.
2: Ini sudah mulai padat banget sampai dengan di simpang Waribang, terus di simpang Jalan Pananggalak yang dari arah selatannya tuh macet satu arah, ini setengah jalannya macet. Terus tumben Pelabuhan Sanur aman, tidak terlalu padat. Kemudian di simpang Sanurnya yang dari arah selatan agak sedikit padat. Terus di Bundaran Renon ini macet sampai dengan di simpang Sedap Malam Hang Tuah. Terus abis itu dari Jalan Danau Toba sampai dengan di perempatan Megdi Sanur itu padat satu arah. Terus kita ke simpang Jalan Tirta Nadi dari pengkolan Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur dari arah Sanur itu padat sekali. Terus kita ke simpang Pemelisan dari depannya RU Express sudah mulai padat. Kemudian macet dua arah sampai dengan di simpang Pesanggaran. Yang Jalan Ponogoro mau ke arah Jalan Raya Sesetan juga padat sekali. Di simpang Jalan Bedugul dengan Jalan Sidekarya ini padat ya menuju macet. Di simpang Jalan Raya Sesetan dengan Sidekarya padat, simpang Dukusarinya padat sekali. Di simpang Pulau Selus juga cukup padat sore hari ini. Nah, di simpang Jalan Pulau Buton ini macet nih dari Laboratorium Quantum sampai dengan di depan Sesetan di Pasar Sanglah waktu renggong itu ya, Tante. Yes. Macet di situ.
1: Mama.
2: Tuh macet. Terus Jalan Tukat Pekerisan ini simpang Tukat Barito juga padat sekali. Ke arah simpang Tukat Balian, Tukat Bilok juga padat. Di Jalan Pemuda menuju Tukat Yahya juga padat ya.
1: Oke, sekarang yang belum tuh mana? Simpang 6 ya?
2: Simpang 6 belum.
1: Simpang 6 macet banget loh, sahabat Tungin FM. Ke arah barat dan juga ke Pulau KW itu macet. Terus dari simpang Buagan ini juga sudah terpantau macet dari Imam Bonjol terutama ya. Dari simpang Gunung Soputan kayak biasalah di situ traffic light-nya yang bikin padat merayap ya.
2: Betul.
1: Di Pulau Galang ke arah Pemogan ke Paon itu juga terpantau padat sekali sore hari ini. Dari simpang Maindradata Selatan, kenapa tiba-tiba hilang dinginnya? Dari Maindradata Selatan arah selatan tuh macet loh. Sama di simpang Gunung Salak itu padat banget. Di Gunung Athenanya sih sore ini ramai lancar. Terus di Imam Bonjol Utara lancar aja. Di Monang Maning juga terpantau lancar. Western Ring Road di Buana Rayanya aja padat. Lapangan Kombiang Sujana macet 4

0: arah ya dari yes. Gang Bumi Ayu tuh terus ke simpang Gunung Andakasanya padat, ke Gunung Sanghyang ini di perempatan Muding Indah sama Jalan Raya Muding padat, selebihnya lancar tapi sudah ke arah Canggu Kerobokan macet. Wih,
1: macet ya. Ini macet. Pak Wardana mengabarkan Jalan Pulau Galang macet katanya.
0: Iya, tadi udah kita info juga ya. Iya, semangat Pak War. Borom juga semangat.
1: Semangat ya, hati-hati iya, loh tetap jalan.
0: Iya, bye dulu. Udah disiapin lagunya, udah belakangan aja kalau itu Borom ya.
1: Iya,
0: kita sekarang di Emptiness Machine dulu
1: ya,
0: dari
1: betul.
0: Linkin Park.
1: Spesial buat Pak Wardana ya.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

pasang album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya? Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting...

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bingung FM, your sweet music station.
1: Sob semua stay happy.
0: Nomor satu kita 9 yeah. minggu. Bener ya? 9 pas 10.
1: Mbaknya yang buat skrip lo.
0: Udah visioner aku, tapi belum lihat nomor satunya. Udah tahu sih, cuma belum ngeh, belum sampai sana skripnya.
1: Minggu kemarin 10.
0: Oh ya udah deh, nomor 10, nomor 1 10 minggu ya. Teh hijau.
1: Teh jadi 11 kok.
0: Ih kamu, belum ada saingan yang benar-benar bisa meruntuhkan ya sepertinya belum. Ya. Tapi kalau Tulus kan tim teh hijau. Kalau Anda, tim kopi yang mana?
1: Suka nih. Ayo, kopi yang mana?
0: Kopi favorit Anda.
1: Kalau aku, kalau di salah satu tempat itu ya, dan kalau misalnya aku mau nyari pun pasti aku nyarinya ini Kak, Salted Caramel Macchiato.
0: Salted Caramel Macchiato. Itu keras loh Macchiato.
1: Tapi ini enggak Kak, enak. Itu lebih ke susunya tuh, terus kopinya light juga bisa dibikin. Awalnya sih keras banget Kak. Jadi aku kayak minta setengah shot kan. Terus sama kelamaan lambung ini sudah terbiasa, satu shot aja udah aman.
0: Okay.
1: Gitu, Salted Caramel Macchiato. Atau biasanya kalau misalnya aku di Subuk itu ya, ada yang namanya Matcha Espresso Fusion. Matcha dan espresso gabung.
0: Oke.
1: Itu enak juga.
0: Iya, saya bukan tim kopi jadi gak relate. Tapi kalau disuruh ngopi, latte saya pilih.
1: Udah aman, itu ya, paling aman.
0: Latte kalau bisa setengah shot.
1: Latte setengah shot.
0: Iya, aku minta gitu, sedih setengah loh. Shot aja ya. Gitu, kalau enggak ya ada hazelnut-hazelnutnya. Tapi ada hazelnut apa gitu, ada kopinya, kopinya dikit berani aku. Pokoknya jangan dominan kopi lah. Kalaupun ya kopi hitam aku bisa, cuma enggak terlalu, bukan big fans of itu gitu loh Bram. Gitu.
1: Iya,
0: kalaupun terpaksa ngopi ya itu tadi, itu pun enggak habis sama tuh ini fans.
1: Paling kopi-kopi saset ya.
0: Kopi saset pun aku enggak habis.
1: Masa sih?
0: Paling aku minum seperempat, sisanya aku buang.
1: Oh iya?
0: Ya, kamu kalau aku ngopi saset di sini itu ya, itu kan udah paling light banget cappuccino ya. Itu aku minum cuma seperempat, kayak ngilangin kepingin aja, habis itu aku buang.
1: Oh iya?
0: Aku buang di sana. Enggak pernah sampai habis. Gitu, lebih ke ya biar dapat aja.
1: Dapat aja.
0: Kalau hirup-hirup kan kayak kasihan banget ya, hirup doang nih gitu. Kalau minum seperempat masih aman kok gitu.
1: Tapi aku lebih suka itu hirup kopi Bali.
0: Oh iya.
1: Enak banget.
0: Kalau lagi bikin Banten kopi tuh.
1: Enak sekali, not, tapi sayang lambung gini tidak bisa.
0: Malah itu sebenarnya lebih bagus loh.
1: Sebenarnya. Tapi aku gak bisa.
0: Nah, kalau Anda spill dong jenis kopi favorit Anda.
1: Coba cerita sama kita ya di WhatsApp dan Telegram 0811 393494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM.
0: Mau ngucapin makasih lu buat Bogong dikirimin pizza lo aku.
1: Iya kan.
0: Ini dengerin gak masih?
1: Dengerin kayaknya sih.
0: Love you lah, muah.
1: Ngejar dia guys. Sama Tom Holland.
0: What? Oh Tom Holland, bukan mas suaminya. Apa suaminya mirip Tom Holland? Zendaya dong. Gong Zendaya itu namanya ya. Gongge Zendaya. Rumors. Tapi emang kita mau ngomongin Tom Holland, sahabat Tungin FM.
1: Hebat,
0: yang
1: ya
0: mencetak gol. Oh bukan, itu Haaland ya. Akrab soalnya mereka kan. Tom Holland yang ini aktor. Mencetak rekor. Jadi Tom Holland ini nyetak rekor lewat kesuksesan film-filmnya di box office kan. Ya, dimana ternyata usia dia sekarang udah 30 tahun ya.
1: Itu usiaku.
0: Kayak masih kecil gitu loh ngeliat waktu dia main di film apa tuh. Yang Unami itu, yang Thailand di Phuket itu.
1: Oh.
0: Kan dia bersinarnya di situ Bram. Actingnya udah kece banget sekecil itu.
1: Tapi emang mukanya imut sih.
0: Emang sampai sekarang. Jadi walaupun usia dia sudah 30 ternyata, Tom Holland ini tercatat sebagai aktor dengan total pendapatan box office tertinggi. Mengalahkan sejumlah bintang-bintang Marvel lainnya.
1: Keren loh. Jadi Tom Holland ini membintangi dua film besar ya. Yang masih tayang ya di audisi ya kayaknya.
0: Betul.
1: Ya sama masih Spider-Man juga ya kayaknya. Masih panjang keduanya loh. Jadi kedua film tersebut nih sama-sama mencatatkan performa kuat di box office ya. Jadi kesuksesan kedua film ini turut membuat Tom Holland ini mencetak rekor untuk dirinya sendiri. Jadi berdasarkan data yang dikutip dari comicbook.com, film yang dibintangi Tom Holland itu sendiri sudah menghasilkan total sekitar 273,23 triliun rupiah. di box office global.
0: Ya, itu film terbarunya Spider-Man Brand New Day ini masih terus menambah pendapatan, di mana pada akhir pekan terakhir film ini menghasilkan tambahan 483,22 miliar rupiah.
1: Wow.
0: Jadi dengan tambahan tersebut total pendapatan Spider-Man Brand New Day sekarang sudah mencapai angka 43,23 triliun rupiah berdasarkan laporan Deadline.
1: Triliun.
0: Itu duit ya guys, duit beneran.
1: Jadi untuk film di audisi sendiri ini mencatatkan kesuksesan di mana memperoleh tambahan 604,40 miliar rupiah pada akhir pekan terakhir secara global. Jadi berkat pencapaian terbaru, Tomola ini berhasil melewati sejumlah aktor Marvel dan juga menduduki posisi teratas dalam daftar aktor dengan total pendapatan box office tertinggi.
0: Keren. Anda gimana? Sudah nonton keduanya?
1: Ayo.
0: Di audisi udah nonton belum?
1: Belum.
0: Patuh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Tastes good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Music Station.
1: Stop smart, stay happy. Lupa saya nurunin kan? Mic-nya.
0: Kan? Lupa kan? Saking kamu terpesonanya sama yang ada di depan kamu.
1: Oh iya lagi.
0: Kan? Gimana sahabat dong? Dengan FM, kalau Anda penasaran apa yang bikin Bram sampai lupa diri.
1: Nah lo, lupa diri
0: waktu,
1: gak tuh?
0: Lupa nurunin mic. Itu karena kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang cantik muda.
1: Wih.
0: Dan luar biasa wanginya.
1: Wih. Oh iya dong. Udah gitu ini ya, apa? Berpaket ya.
0: Iya dong.
1: Suara orangnya imut sekali.
0: Kiyowo, orangnya juga.
1: Orangnya imut.
0: Aku jadi mau belajar dong.
1: Belajar apa?
0: Hairstyle-nya. Terus kayak pengepang gitu.
1: Lucu kan? Yang penasaran
0: ya, lucu,
1: seperti apa?
0: Ember.
1: Yang penasaran seperti apa? Boleh kepoin di TikTok kita @penguinfmbaliii. Kita udah live juga di situ ya.
0: Yes.
1: Boleh disapa-sapa di situ.
0: Yeay, sudah ada Sachi.
1: Yeay.
0: Harus gitu nyapanya, Bram.
1: Oh gitu, ya.
0: Karena ada tanda seru di belakang namanya. Ini aku naikin dulu semua.
1: Tiga.
0: Tiga, oke tiga ya.
1: Sudah.
0: Masih training.
1: Sebel.
0: Label doang PD masih training sama mixer baru, guys.
1: Emberan. Ya begitulah Sachi ya.
0: Iya.
1: Sachi apa kabar?
2: Baik, luar biasa. Bagaimana kalian?
1: Wah, kita mah sangat luar biasa. Kedatangan yang cantik, seger saya.
0: Iya, apalagi sore-sore ini biasanya jam ngantuk, jam rawan kita ya. Kalau siaran 4 jam kan kita siaran, Sachi, dari jam 4 sampai jam 8. Jam-jam segini ini jam rawan, biasanya kita suka ngantuk.
1: Iya, ngantuk banget. Kedatangan yang seger, tanpa kopi kita melek.
0: Betul. Selamat datang di Penguin FM Bali, Sachi. Tadi udah sempat ngobrol, udah kepo banget kan aku orangnya. Kapan datang ke Bali? Ternyata udah dari minggu lalu, betul?
2: Sudah.
1: Seriusan minggu lalu?
2: Iya.
1: Oh.
2: Emang aku liburan awalnya.
0: Terus
1: gitu.
0: Liburan disuruh kerja abis itu enggak?
2: Kurang lebih seperti itu.
1: Ya dasar ya, siapa yang nyuruh kerja? Ngomong sini.
0: Kan memang harus.
1: Oh gitu ya.
0: Kan promosi lagu baru.
1: Iya lagi ya.
0: Iya kan.
1: Udah dapat jalan kemana aja di Bali?
2: Aku sebenarnya di sini lebih suka nyantai ya. Cuman
1: chill
2: aku
1: gitu
2: kemarin
1: ya.
2: Sempat ke Ubud juga.
1: Oke, Ubud.
2: Sama main-main di Seminyak Canggu aja sih.
0: Gimana macet?
2: Macetnya gak separah kalau lagi emang liburan Juni-Juli.
1: Emang
2: ya.
1: Musim libur gitu ya.
0: Oh, berarti udah sering ke Bali nih Sachi ya?
2: Emang dari kecil.
0: Oh, ala.
1: Enak ya.
0: Sachi asli mana sih?
2: Aku dari Tangerang.
0: Oh, dari Tangerang.
1: Betul. Tangerang mana? Tangsel.
2: Iya.
1: Oh, tahu banget aku.
0: Tahu banget ya. Tahu aja.
1: Tahu aja. Tahu aja yang enggak tahu-tahu banget sih ya.
0: Jadi kan sebelum kita ngobrolin lagu debut kamu lah ya, yang baru aja rilis kemarin loh, Bram.
1: Wih,
0: 14 September 2020.
2: Belum malah.
0: Oh, belum rilis. Belum.
2: Rilisnya tuh besok.
0: Oh, rilisnya
1: besok.
0: Oh, tapi kita dapat kesempatan berarti ini premier hari ini gitu.
2: Iya betul. Premier mulai di airing kemarin di radio-radio Bali. Jadi teman-teman Bali bisa mendengarkan duluan.
0: Ternyata sebuah kehormatan.
1: Privilege banget
0: guys.
1: Kemarin
0: itu karena kan sudah mulai ini kan keliling-keliling radio itu sudah rilis secara ini ya, secara resmi gitu. Ternyata baru ini teaser itu di radio-radio luar biasa.
2: Di Bali doang.
1: Oh, di Bali doang
0: ya berarti. Hanya di Bali. Kenapa Sachi memilih seperti itu?
2: Balik lagi ke aku yang cinta banget sama Bali.
1: Ada apa sih dengan Bali? Kepo deh.
2: Aku dari kecil tuh udah kebiasaan kalau misalnya liburan ke sini, aku udah mengalami my ups and downs juga suka di sini. Jadi even with like my apapun problemnya, apapun aku suasana hatiku, aku tuh tetap nemu kenyamanan di Bali. Terus pas banget aku kesini tuh di tanggal-tanggal deket aku rilisan, jadi karena aku mikir kayak ya kenapa enggak sekalian kita promo-promo kecil-kecilan kali ya di sini biar seru ya nggak sih, biar biar teman-teman Bali nih bisa dapat privilege buat denger duluan.
1: Wih, keren.
0: Ternyata itu alasannya secinta itu sama Bali ya. Sampai kita yang ada di Bali ini di radio-radio di Bali tuh dapat kesempatan untuk dengerin lebih dulu loh. Dari tanggal perilisannya sahabat Tungin FM.
1: Iya lagi. Keren ya. Tapi kita belum kenalan yang emang kenalan banget sama Sachi kan.
0: Yes.
1: Kalau misalnya kita boleh kenalan dulu sama Sachi ya sebelum kita ngobrolin gimana sih tentang musik dan karirnya ini sendiri tanpa menyebutkan profesi. Sachi ini orangnya seperti apa?
2: Waduh. Saya orangnya seperti apa ya?
1: Ayo.
2: Saya orangnya lumayan laid back kok. Aku lumayan lumayan nyantai dan aku sebenarnya aslinya pendiam.
1: Introvert gak sih?
2: Lumayan introvert. Aku kalau misalnya sekalinya udah ngomong panjang itu pasti aku butuh waktu yang lama juga buat recharge.
1: Oh, Libra ya?
2: Enggak, bukan. Aries.
0: Aries dia, tapi introvert.
1: Kok bisa ada Aries introvert?
0: Ada dong. Oh, ada.
2: di luarnya aja mungkin.
1: Oh gitu.
0: Wow, berarti kita ini tiga orang introvert bersatu sekarang ya. Untung ini profesi ya.
1: Iya betul ya. Coba kita ketemu orang.
0: Diam gitu.
1: Diam 1000 bahasa kita.
0: Oke, jadi kalau dari nama atau stage name kamu sendiri kan Sachi. Itu udah catchy banget nih ya. Ada cerita gak sih dibalik memilih nama ini? Dan ada tanda serunya itu, apakah itu sebuah personality dari kamu juga apa gimana?
2: Ada dong. Apa itu, jadi apa itu? Aslinya tuh dari Sachiku. Sachiku itu sebenarnya dari plesetan lagi dari bahasa Jepang, nama-nama bahasa Jepang itu Sachiko.
0: Oke.
2: Nah, kenapa aku milih Sachiko di awal tuh karena aku mau membawa anjing kesayangan, nama anjing kesayangan aku. Nama anjing kesayangan aku tuh namanya Chiko.
0: Chiko.
2: Iya, sayangnya sudah mati. Di 2019
0: dan sedih banget.
2: Karena aku bikin username ini dan nama ini tuh

0: gitu.
1: Oh baiklah.
0: Gitu, jadi gak bisa saji, gak bisa gitu ya.
1: Ya.
0: Saji. Gak boleh gitu.
1: Dan gak sedih juga ya kan ingetin guguknya kesayangan itu.
0: Iya berarti dibawa kemanapun berarti tetap ya walaupun sudah gak ada lagi ya. Luar biasa.
1: Sesayang itu loh guys. Nah sekarang kan Saji hadir sebagai seorang pendatang baru nih.
0: Iya.
1: Ya kan. Sebenarnya momen apa sih akhirnya bikin seorang Saji ini merasa okay, aku nih siap untuk mendengarkan, memperdengarkan musik aku ke para pendengar nih.
0: Mm-hmm.
1: Apa gitu?
2: Okay. Sebenarnya semua ini terjadi tuh karena Mas Eka ya. Aku shout out banget untuk Mas Eka Gustiwana.
0: Mm-hmm.
2: Beliau yang benar-benar nge-push aku, mendorong aku, ngejar-ngejar aku buat ayo kita workshop, ayo kita bikin lagu. Jangan biarkan apa ya kayak nggak pedenya aku tuh get the best of me karena aku memang dari dulu nggak pede aku nyanyi gitu. Dan Mas Eka tuh yang bisa, Mas Eka yang merubah aku lah, kayak suara kamu bagus, suara kamu unik, you have potential. Jadi daripada kamu pendem, mending ayo kita gunakan gitu.
0: Berarti ada nama Eka Gustiwana ya, sudah tidak asing lagi ya sahabat Pingin FM.
1: Iya,
0: siapa
1: betul
0: sih gak tahu Eka Gustiwana, pernah main juga ke studio Pingin FM Bali 2 kali kalau gak salah.
1: Iya.
0: Oh, belum ada di sini.
1: Belum lahir
0: itu
1: aku ya.
0: Belum lahir di Pingin FM ya. Tapi waktu itu boleh dong Saci, kita jadi penasaran kan. Ini nyebut nama Eka Gustiwana, itu pertama kali momen di mana sih ketemu sama Mas Eka? Sampai dikejar-kejar gitu kan. Mas Eka aku juga mau dikejar. Ayo Mas kita kerja bareng itu enggak gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana?
2: Waktu itu aku lagi bantuin ini sih. Waktu itu aku dapat kesempatan untuk bantuin bikin demo lagunya Weird Genius yang Your Side. Yang baru banget nih sama Novia Bahmit. Dan di situ kebetulan Novia Bahmita belum bisa hadir.
0: Okay.
2: Jadi sedangkan aku perempuan sendiri ya di situ. Jadi aku kayak jadi Mas Eka bilang kayak kita tetap butuh suara cewek nih buat ngedemoin gitu kan. Akhirnya aku yang dipanggil untuk isi demo itu. Dan sebelumnya pun sebenarnya aku udah minta maaf terus-terusan kayak aduh aku minta maaf ya kalau suara aku kurang. Minta
0: gak
2: maaf
0: kalau enakan misal, anaknya ya.
2: Iya.
1: Beneran loh.
2: Sampai akhirnya selesai bikin demo, di situ Mas Eka langsung bilang suara kamu unik, suara kamu bagus, kenapa kamu gak percaya diri, kenapa kamu dari tadi bilang suara kamu jelek kayak gitu. Awalnya tuh aku kira kayak mungkin ini hanya memuji, hanya omongan belaka.
0: Cuma
2: gitu
0: bikin,
2: kan karena Mas Eka kan pasti orangnya sibuk juga gitu kan. Ternyata setelah itu aku tetap dikejar dan dipush untuk ayo kita workshop, ayo kita bikin lagu kayak gitu.
0: Oke, ternyata ya.
1: Berawal dari situ ya.
0: Luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke single kamu yaitu Sayang.
1: Sayang. Sayang, sayang.
0: Jadi kita penasaran dari sekian banyak nih kata dalam bahasa Indonesia. Kenapa milih kata sayang sebagai judul sekaligus pusat dari cerita lagu ini? Kenapa sayang?
1: Kenapa sayang? Ya manggil siapa nih? Sayang.
0: Kenapa sayang? Enak ya?
2: Kalau laguku didengarkan, satu-satunya bahasa Indonesia yang ada di dalam lagu itu cuman sayang.
0: Iya, karena semua pakai bahasa
2: Inggris. Betul. Dan kenapa aku milih kata-kata sayang juga? Karena meskipun memang banyak kata-kata panggilan lucu untuk pacar atau untuk sesuatu untuk seseorang yang kita sayang gitu. Cuman menurut aku sayang tuh super apa ya? Intimate. Menurut aku kata sayang tuh cantik banget karena artinya tuh bisa lebih dari satu juga kan. Sayang tuh bisa mengartikan love, I love you, aku sayang kamu, atau sayang pity, kasihan. Aduh sayang ya, aduh sayang banget ya, gitu. Itu yang mau aku highlight. Gitu.
0: Oke, ternyata dari satu kata tapi punya dua arti yang bertolak
1: berbeda
0: belakang ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Bener.
0: Satu cinta, satunya lagi karena kasihan
1: bro. Gitu sih. Jadi dari lagu Sayang ini kan ya Saci ya. Ini kan bercerita tentang dua orang yang masih punya rasa.
2: Betul.
1: Ini kayak gimana ya masih punya rasa jadinya. Mau bilang putus juga kayak gimana ya. Tapi terus kembali ke masalah yang sama. Jadi menurutnya Saci sendiri, kenapa dua orang yang masih saling sayang ini kadang tetap gak bisa membuat sebuah hubungan ini berjalan maju.
0: Iya padahal sama-sama sayang.
1: Masih
0: ternyata
1: sayang
0: gak cukup,
1: tapi gak bisa gitu loh.
2: Karena sometimes love is not enough. Betul gak?
1: Iya sih, betul.
2: Relationship itu pasti akan berjalan dengan adanya rasa sayang.
1: Iya benar.
2: Dari dua pihak.
1: Betul.
2: Tapi gak cuman itu yang dibutuhkan untuk

0: bikin relationship itu tetap jalan.
1: Mm-mm.
0: Ya kan? Mm-mm. Kita juga butuh effort, mm-mm, kita juga butuh masing-masing nurunin egonya,
1: nah,
0: harus bisa komunikasi. Banyak sebenarnya loh untuk apa ya, untuk bisa stay in the relationship, mm-hmm, untuk bisa better the relationship, mm-hmm, itu tuh banyak banget yang harus dilewati bersama-sama, bukan cuman dari satu pihak doang.
1: Mm.
0: Jadi sebenarnya ini lebih ke lagu ini tuh lagu-lagu yang kayak frustasi ya,
1: frustasi.
2: Sudah kayak bingung banget nih,
0: iya,
1: mesti gimana ya.
0: Aduh, gue sayang banget sama lu, tapi sayang banget ya lu kayak gini.
2: Nah itu bimbang, yang mau aku tanyakan nih Bram. Kan itu ada di salah satu lirik lagunya yang relate banget tuh. What a pity for relationship this good kan. Jadi menurut Sachi, mana sih yang lebih berat? Kehilangan seseorang yang udah gak kita sayang, atau melepaskan seseorang yang sebenarnya masih kita sayangi?
1: Aduh. Apa? Ayo.
0: Sebenarnya jawabannya lumayan gampang ya, okay, kalau dari pandanganku, sangat amat obvious dan sangat amat jelas tuh yang pertama. Karena untuk apa kita stay with someone yang dari kitanya aja, ya let's say kita yang udah gak sayang atau mereka yang udah gak sayang.
1: Iya sih.
0: Mau diapain lagi, kayak perasaan bisa gak sih dipaksa?
1: Iya lagi kan, gak bisa dipaksain ya, daripada nanti sakit ujung-ujungnya toh. Nah, kita ke sisi proses kreatif dari sayang ini sendiri. Pertama kali lahir sayang nih, yang muncul duluan itu apa sih? Sebuah lirik kah? Atau dari melodinya kah? Atau justru sebuah perasaan?
2: Pengalaman lah ya.
1: Pengalaman nih. Kan gitu, maksudnya setiap kali ada pengalaman nih kayaknya enggak ya gitu ya. Gimana Sachi?
0: Dimulai dari perasaan dan lirik.
1: Oh gitu.
0: Ya, kan? Jadi waktu itu tuh aku lagi gak bisa tidur. Dan kebetulan memang aku suka play around with my phone. Suka lihat-lihat segala jenis sosial media lah, semua aku dalami. Dan di situ tuh aku sepertinya kayak aku ada SS gitu. Dari beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, tentang sayang yang punya dua arti ini. Jadi aku lagi lihat lagi kata-kata itu, suka kayaknya bisa nih aku jadiin sesuatu gitu.
2: Okay, berawal dari scroll media sosial. Gak bisa tidur waktu itu ya, dari perasaan terus berubah jadi lirik.
1: Betul. Hebat ya.
2: Siapa aja? Apa?
1: Scroll media sosial gak bisa kayaknya.
2: Dia musisi, Anda. Mississippi ya.
1: Jauh dong Mississippi. Miss you aja gimana?
2: Ih, malas. Siapa aja sih orang-orang yang bantuin Sachi nih untuk single sayang
1: ini?
0: Banyak sih sebenarnya. Untuk lirik itu ada aku dan ada di overview juga sama beberapa orang. Terus Mas Eka obviously yang membantu dan menata segala-galanya. Ada juga Aseng yang membantu selama aku recording. Dan Billy membantu di gitar-gitar gitu.
2: Banyak yang backup Sachi ya. Terus untuk prosesnya sendiri berapa lama nih sampai jadi?
0: Wah, prosesnya tuh berlangsung dari bulan Juni sampai bulan Agustus.
2: 2 bulan berarti kurang lebih ya.
0: Jadi sebenarnya tuh lamanya tuh bukan di kesulitan untuk menulis, tapi karena awalnya aku gak ngerasain feel-nya di lagu itu.
2: Oh gitu.
0: Iya, jadi aku udah nulis, besoknya workshop, pulang bawa demo yang aku udah nyanyi. Aku kayak, wah kayaknya ini kok aku gak merasa klop dengan lagu ini ya. Kayak harusnya aku tuh suka, tapi kok gak nyampe di aku ya. Jadi aku tinggalin lagunya. Jadi instead of working on the song, aku lanjut ke yaudah kita bikin demo-demo yang lain dulu deh.
1: Oh gitu.
0: Sampai akhirnya aku kayak yaudah coba kita retrace, kita revisit sayang ini, dan kita kulik ulang lagi, kita bikin ulang lagi, dibagusin sebagaimana mestinya gitu. Sampai akhirnya jadi karya yang sekarang.
2: Okay. Oh, waktu pertama kali jadi nih Sachi, siapa orang pertama yang kamu kasih denger?
1: Ayo.
2: Selain tim tadi, tim yang membantu kamu.
0: Siapa ya?
2: Siapa orang pertama yang aku kasih denger? Kamu, apa orang tua, atau pacar ya, atau siapa?
1: Ayo.
0: Aku gak inget loh.
2: Ayo.
1: Siapa?
0: Adalah seseorang.
1: Apakah someone bisa dianggap sayang juga?
0: Jujur aku gak inget siapa ya. Pertama kali ya.
2: Tapi inget gak waktu itu komentar dia seperti apa?
0: Dibilang okay, dibilang bagus gitu. Dibilang, aku ingetnya waktu itu aku minta pendapat ke sahabat aku.
1: Nah itu. Oh, sahabatnya Saji waktu itu. Gimana komentarnya
0: aku
1: begitu?
0: Aku ingetnya tuh ke sahabat aku, di situ dia bilang ini harus dirilis duluan, gak mau tahu ini harus dirilis duluan, potensinya gede banget. Dan menurut aku ini, menurut dia, gong gitu bahasanya sekarang.
2: Oh iya iya iya, bahasa Gen Z ya. Gong. Ini gong, mesti banget ini dirilis segera.
0: Iya,
2: ya,
0: rilis segera.
1: Bahasa Gen Z banget. Iya.
2: Itu ternyata ya dari proses kreatifnya.
1: Betul.
2: Dan secara musikal, sayang ini kan terasa intime, terus emosinya kayak emosi yang ditahan gitu gak sih Sachi? Bukan yang terlalu dramatis ya. Betul. Apakah memang gitu, sejak awal kamu tuh pengen nyampe cerita ini dengan cara yang subtle atau lagunya yang akhirnya membawa kamu ke arah itu apa gimana?
0: Memang aku maunya bikin lagu ini tuh sebagai diary or journal. Jadi instead of aku yang kayak mencak-mencak atau something yang very dramatic, aku maunya tuh lebih kayak supaya listenernya nanti juga mengalir, bener-bener dalam feel-nya, bener-bener mengerti apa yang sedang aku coba untuk sampaikan gitu.
2: Oke, itu tapi emang yang sekarang kan tipe-tipe yang disukai lagu-lagu seperti ini,
1: ya
2: kan?
1: Yang bisa masuk langsung oke.
2: Yang feel-nya tuh dapat, enggak perlu yang sampai urat gitu nyanyinya ya.
1: Iya, nyanyinya santai tapi relate ya, masuk.
2: Pinter emang Sachi ya.
1: Luar biasa guys. Okay.
2: Sekarang kita mau ini ya, ngajak Sachi main game dulu ya Sachi. Nama gamesnya adalah Truth or Tease. Jadi syaratnya Sachi harus pilih Truth atau Tease, yang mana duluan gitu ya. Tapi nanti kalau Truth-nya habis harus pilih Tease.
1: Iya betul sekali.
2: Tetap ada pilihannya.
1: Gak boleh.
2: Kalau misalnya Sachi gak mau jawab atau jawabannya dianggap oh bahaya nih kalau aku jawab nih, mending aku gak usah jawab deh. Ada hukumannya.
1: Yes.
2: Hukumannya adalah nyanyiin 2 bait lagu sayang dengan irama rock metal.
1: Oh my god.
2: Oke. Sachi selembut ini.
1: Nyanyi rock dan metal. Kapan lagi?
2: Silakan Sachi, Truth atau Tease duluan?
0: Tease.
2: Nomor 2 Bram.
1: Oke, baiklah untuk Sachi ya. Kalau mantan atau gebetan kamu dengerin lagu sayang ini, menurutnya Sachi, mereka bakal mikir, ini gue banget nih kayak ini tentang gue. Hah? Udah dijawab langsung duluan. Tegas banget atau enggak? Enggak mikir dia.
0: Sorry, bye-bye.
1: Serius kenapa? Sorry. Kenapa?
0: Karena ya udah it's in the past anyway.
1: Udah terpas ya.
2: Mantan adalah mantan, sudah kehapus lamanya.
1: Delete ya guys.
2: Aries memang gitu. Geng api memang begitu.
1: Baiklah.
2: Kalau kecewakan aku hapus kau selamanya.
1: Ada ya.
2: Oke, itu tease yang pertama. Yeah. Berikutnya.
0: Terus tease ya. Tease lagi.
1: Tease lagi. Baiklah. Kalau harus milih Sachi ya, balikan sama mantan atau enggak sengaja ketemu mantan setiap hari selama setahun. Iya, aku enggak banget sih keduanya, enggak enak banget sumpah. Balikan sama mantan atau harus takut ketemu setiap hari selama setahun?
0: Ketemu deh, kalau ketemu kan cuma numpang lewat doang.
1: Kuat emangnya?
0: Iya gak apa-apa kan bisa pura-pura ngeliat.
1: Oh gitu.
0: Daripada harus balikan,
1: no no ya.
2: Emang gak enak ya?
1: Ini pilihannya emang gak enak, saya juga gak bakal jawab kayaknya.
2: Sengaja, gak mau nyanyi dia berarti tetap ya. Yaudah kita yang pilih sekarang, Truth Bram.
1: Oke, Truth ya. Oke, Truth untuk Sachi. Apa satu kebiasaan Sachi yang menurut Sachi sendiri paling annoying tapi sampai sekarang belum berhasil dihilangkan? Kayaknya aku tahu deh dari lihat sekarang nih. Apa?
0: Banyak lagi.
1: Salah satunya
0: aku pelor.
1: Wah,
0: aku pelor banget. Aku bisa tidur dimanapun, kapanpun.
1: Oh ya?
2: Aku ngiri loh sama yang pelor-pelor gitu. Sekarang aku susah tidurnya.
0: Aku bisa tidur dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun.
1: Seriusan?
2: Wah, tuh manggut-manggut tuh.
1: Gak bisa ya. Ngopi dulu deh.
0: Itu sih salah satunya. Bener-bener aku parah banget. Kayak tadi aja pas OTW dari tadi di mobil pokoknya aku. Gampang banget tidurnya divideoin.
1: Jahil emang ya.
2: Nanti ada rilis ya pasti khusus segmen ya. Sachi pelor gitu ya kan.
0: Udah ada ya?
2: Pelor.
0: Udah ada.
2: Nah, baiklah. Nanti plus yang tadi ya.
1: Iya oke, baik.
0: Seperti kangkung. kangkung rasanya. Kerjanya tiduran-tiduran terus.
1: Seger dong kalau kangkung, ya kan? Walaupun lemes tapi seger, ya kan?
2: Salut tim kreatifnya Sachi, naik gaji abis ini.
1: Kita juga ya, amin.
2: Kita. Oke, terut lagi Bram.
1: Terut lagi ya. Sachi, pernah gak sih kamu membuat sebuah lagu atau nulis sesuatu terinspirasi dari someone, tapi orangnya sama sekali gak tahu?
0: Enggak lagi.
2: Enggak.
0: Semuanya dari aku.
2: Oh, memang
1: pure gak pernah. Pure dari pengalaman Sachi sendiri berarti. Kenapa emang gak ada niatan atau gimana tuh?
0: Bukan sih, lebih ke untuk, apalagi ini debut aku kan.
1: Oke.
0: Okay. This is my first time going into this industry. Aku gak mau pakai pengalaman orang lain dulu.
1: Oke. Okay.
0: Takutnya feelnya gak dapet.
1: Gak dapet. Mungkin next kali?
0: Mungkin ya. Okay. Tidak akan aku tutup kemungkinannya. Asin. Cuman untuk sekarang, aku mau dari pengalamanku dulu dan cerita-ceritaku dulu aja.
2: Oke, okay. Bagi tadi sempat dibocorin udah bikin beberapa demo yang lain juga kan ya.
1: Iya benar, sempat ngerjain juga. Ih, benar loh.
2: Oke, okay, ini gongnya nih Bram.
1: Okay.
2: Yang terakhir, kira-kira dia mau jawab apa tidak ya.
1: Oke, okay, terus yang terakhir ya. Sachi, pernah gak kamu stalking seseorang?
2: Bukan yang itu, yang tis di nomor 6.
1: Oh dong, tis atau kira terus. Oke, okay, delete ya. Oke, okay, kalau boleh mengirim satu kalimat anonim kepada someone dari masa lalu, sekarang juga. Kamu mau bilang apa?
2: Seseorang dari masa lalu, gak mesti mantan. Siapa gitu.
1: Enggak.
2: Seseorang dari masa lalu.
0: Seseorang dari masa lalu ya?
1: Seseorang dari masa lalu. Mungkin yang udah lama gak ketemu gitu kan.
0: Semoga happy-happy terus, semoga hidupnya selalu bahagia, semoga apa yang disemogakan selalu tersemogakan.
2: Amin.
1: Amin.
2: Aminin ya.
1: Siapa orangnya?
0: Ini tidak, bukan mantan pacar ya.
2: Mau cuma jawab apa enggak gitu dulu?
0: Oh jawab aja.
1: Oh jawab aja, dia kecil, dia gak mau nyanyi.
0: Adalah beberapa teman lama.
2: Seorang teman lama yang mungkin mengecewakan Sachi ya.
0: Well,
2: iya. Yeah. Well said ya.
1: Yeah.
2: Gak apa-apa, kita juga pernah mengalami hal seperti itu. It's okay.
1: It's okay.
2: Eh by the way, ini ada yang nyapa, ada Koko David katanya. Halo Kak Sachi, kerjanya di pabrik tebu ya, kok manis banget katanya.
1: Dasar. Koko bisa satu aja. Ini. Hati-hati ya.
2: Emang? Bilang sama anakmu loh kok. Itu dia untuk Truth Artist kita.
1: Lega kayak Sachi, Sachi ya.
2: 50 ya.
1: Iya benar.
2: Gak ada nyanyi dia.
1: Keren loh.
2: Oke, kita balik lagi ngomongin tentang sayang ya.
1: Okay.
2: Ada rencana untuk rilis music video kah? Sachi kan besok baru dirilis nih secara resmi singlenya. Ada music video kah atau video lirik atau gimana?
0: Tidak ada music video, tapi akan ada lirik video.
2: Okay.
1: Lirik video. Yeah.
2: Nanti kira-kira konsepnya seperti apa? Sudah ada bayangan kah? Apa sudah ada
0: jadi.
2: Memang?
1: Sudah jadi.
2: Bocorin
1: di Bali buatnya apa gimana? Seriusan?
0: Lirik videonya aku buat di Bali dengan bantuan grafik desainer aku ya.
2: Oke.
0: Okay. Untuk aset-asetnya dan aku yang mengerjakan motion-nya gitu.
2: Spill dong namanya.
0: Nama apa nih?
2: Namanya yang bantu.
1: Bantu.
0: Oh, terima kasih Raisa. I love you.
1: Love you Raisa. Raisa sayang.
2: Iya,
1: iya kan, sayang kan?
2: Benar.
1: Terakhir untuk sayang. Kan
2: sayang.
1: Ya, untuk single saya.
2: Benar. Isi single dong depannya. Ya,
1: terakhir untuk single sayang gitu. Cepetan ngomong singlenya tuh.
2: Emang ya temanku kan. Guys.
1: Ini kan bakal
2: aja.
1: Bakal rilis besok ya.
0: Betul.
1: 16 September ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya boleh menjelaskan isi kalau
2: kamu enggak boleh.
1: Kamu enggak boleh menjelaskan isi lagunya sama sekali. Kasih kita satu alasan kenapa pendengar harus play atau mungkin menemukan ceritanya sendiri lewat sayang ini. Enggak boleh jelasin.
0: Enggak boleh jelasin lagunya ya.
2: Kenapa harus
0: ini denger. Jawabannya lumayan panjang ya.
2: Iya, enggak apa-apa, kita tungguin.
1: Sejam boleh, ayo udah sampai closing lumayan, kita enggak apa-apa.
2: Lumayan kita ya.
1: Enggak siaran kita habis ini.
0: Untuk teman-teman yang sedang kebingungan di relationship-nya, untuk teman-teman yang butuh teman tidur mungkin, untuk teman-teman yang lagi gundah gulana dengan isi hatinya. dengerin sayang.
2: Dengerin sayang.
1: Wajib dengerin loh, yes. Selembut itu suaranya, yes. Saat
2: habis ini loh dikasih privilege istimewa,
1: betul.
2: Udah privilege istimewa lagi dari Satsi.
1: Iyi,
2: untuk Anda sahabat Tungin FM, mm-mm, dengerin single Sayang for the first time ya.
1: Wajib request sih nanti.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, udah ada yang request Satsi. Oh, iya. Namanya Gustur Aditya, dia dari sebelum kamu nyampe sini sudah request lagu itu.
0: Wah, terima kasih.
1: Keren.
2: Ya kan, saking dia pengen ketemu katanya.
1: Betul.
2: Ya kan? Nah, selain setelah Sayang, boleh dong kita ngomong ke depan ya. Mm-hmm. Udah ada rencana gak sih untuk project lain dalam waktu dekat? Apa
0: sudah
2: mau fokus
0: dong
2: dulu?
0: Sudah ada.
2: Wih, produktif sekali.
0: Balik lagi kita ke yang bikin demo-demo tadi. Aku pun sudah mempersiapkan EP untuk dirilis sebentar lagi.
2: Wow, cepet ya.
1: Udah siap banget nih ya.
2: Oh iya dong, well prepare, aku suka kayak gini.
1: Luar biasa loh. Kira-kira bakal ada berapa ini nih yang terbaru lagi ini?
0: Akan ada 4 lagu termasuk Sayang.
1: 4 lagu termasuk Sayang.
0: 4 lagu termasuk Sayang. Dan akan nyambung semua sebenarnya lagu-lagu ini.
2: Oh gitu. Nyambung satu sama lain.
0: Betul.
2: Gitu ya.
1: Berarti wajib dengerin ini semuanya ya, biar nyambung, relate ceritanya gitu ya.
0: Tapi kalau didengerin individual juga gak apa-apa.
2: Ada nih dokter Tama nih Sachi ya. Beliau ini adalah seorang dokter anak ya. Dok, udah aku promoin kamu dok. Katanya Sachi, katanya suara bisa punya cerita. Tapi suara kamu bukan cuma bercerita lewat lagu. Kayaknya bisa bikin orang betah denger lebih lama.
1: Genit dasar dokter satu ini emang. Tawakilin Sachi.
2: Emang ya, pendengar-pendengar kita ini tolong.
1: Udah punya istri dan anak loh.
2: Ya gak apa-apa, kasih hiburan.
1: Oh iya bener.
2: Pada tiap saat lihat kita mulu Bram, enek mereka.
1: Iya lagi.
2: Oke Sachi, infoin dong ke sahabat Tungin FM. Kalau pengen denger lagu-lagu kamu atau pengen lebih dekat sama kamu di sosial media atau di mana, silakan.
1: Boleh.
0: Oke, kalau mau denger lagu aku boleh di segala platform yang ada di muka bumi ini, di YouTube, Spotify, dan Apple Music. Dan untuk social media aku, untuk Threads, Instagram, YouTube, TikTok itu di Sachiku, SATCHIKKU. Dan untuk X aku itu ada di S4TCHIE. Sachi, okay. Tapi dialay-alayin dikit.
1: Oke.
2: Aktif di Threads kah?
0: Aku di Threads hanya sebagai silent reader ya.
2: Kirain ikut.
0: Aku paling aktif di Instagram.
2: Siapa tahu dia sempat viral.
1: Oh iya, ngikutin ya gitu ya.
2: Oke, thank you so much Sachi. Kedatangannya ke studio Penguin FM Bali. Sukses ya untuk Sayang dan juga project-project nanti ke depan.
1: Betul.
2: Jangan lupa nanti mampir lagi ke studio Penguin FM Bali ya.
0: Dengan senang hati.
2: Dan sahabat Penguin FM, suaranya lembut banget, aku harus belajar.
1: Gak bisa.
2: Sahabat Tungin FM, setelah ini Betty dan Bram bakal balik lagi menemani Anda. Anda mual mendengar suara saya seperti itu ya. Gak cocok emang.
1: Gak cocok dong.
2: Saja udah mulai cocok kayak gitu ya. Kita bakal balik tapi habis ini Anda langsung mendengarkan single debutnya Sachi yang judulnya Sayang. Yang premier duluan di Penguin FM Bali.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Fresh single on Penguin FM.

kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Jisoo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: So smart, stay happy.
0: Yay, Betty Bram balik lagi ya. Tapi yeah, Sachi sudah pulang, sahabat Penguin FM.
1: Ya, sedih.
0: Kita berdua aja lagi. Tapi ditemenin tetap sama Anda kan dari rumah masing-masing.
1: Oh, jelas dong.
0: Selamat sore. Malam, Ding.
1: Malam.
0: Yuhu.
1: Udah jam 7 lewat 3.
0: Yes.
1: Ya, selamat malam.
0: Yang lagi live TikTok, selamat bergabung sama
1: malam.
0: Bram ya.
1: Ya, 5 menit lagi off saya.
0: Aku nonton kok dari sebelah.
1: Ini dasar.
0: Gak dilihat tak temennya masuk ke sana?
1: Ada kok, Beatrice Chatsen, mana dia?
0: Di sebelah aku sambil ngetik-ngetik.
1: Oh gitu.
0: Selamat malam dulu untuk, tadi Eric udah ya?
1: Sudah.
0: Sudah. Pak Putu Oci juga sudah. Tika udah, Pak Wardana udah, Mbok Nilu.
1: Mm-mm.
0: Sekarang kita ingetin obre deh, sahabat Tungin FM.
1: Iya betul, obrenya jenis kopi favorit Anda. Coba yes. Di-spill ya.
0: Ya, Selamat sore Mbok Nil-Nil, katanya apa ini? Oh, dia malah ini.
1: Jangan lupa yang obrenya.
0: Loh kan sudah.
1: Udah.
0: Kita sudah spill obre, Mbok Nilu yang belum ikutan. Tadi Trisha Dewi lagunya Jisoo sudah di playlist ya. Kalau obre cuma bisa minum americano.
1: Oh gitu.
0: Itu pun cuma americano tertentu buatan sendiri, fore, tuku sama arabica, yang lain tidak suka.
1: Oh, baiklah. Kalau di TikTok tadi ada Beli Lanang.
0: Halo Beli, halo Lanang.
1: Dia ikutan obre kopi Bali, kopi setia pokoknya kayak
0: kopi
1: orangnya.
0: Kopi setia Bali. Oke, sama kan di sini juga.
1: Enggak tahu aku.
0: Bali kayaknya.
1: Mbok enggak tahu aku. Ada Dewi Damkar alias Sukma, ada kopinya yang di depan itu Krato kalau jenis kopinya namanya. Kayak nama makan burung ya.
0: Apa?
1: Kayak nama
0: Krato. Dasar kayak dewa-dewa Yunani tahu.
1: Apa itu?
0: Kratos. Gus Bawel. Lagunya Mahal Ini Percuma.
1: Oke.
0: Belum kok, kalau dia itu dia ikutan mini food ya, saat foto pakai kamera HP harus pakai filter biar makin kece. Oh, jadi selama ini itu filter Gus.
1: Oh, jelas itu filter.
0: Baiklah.
1: Bukan aslinya Gus Bawel.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Bagus Bayu. Ini ngopi, kopinya ini, kopi apa ini?
0: Rumah apa gitu? Backlight tuh sisanya gak
1: rumah
0: kebaca.
1: Rumah kopi. Cublak suweng mereknya.
0: Iya, cublak
1: suweng. Suwengnya ora geluh.
0: Kopi ini ya, dari Jawa,
1: Jawa
0: ya.
1: Jawa kayaknya ini.
0: Alat kopi mengacakan, kayak biji kopi deh mas itu ya.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Ini luar biasa.
0: Ada Mama Yuna. Tadi request lagunya Shawn, Way Back Home. Udah deh.
1: Udah dibaca.
0: Mbok Romi, semoga udah denger lagunya Mbok Romi ya. Romiani, tapi udah ada yang request kok juga.
1: Iya, tenang aja.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Utami.
0: Halo Mbak Utami.
1: Kalau aku kopinya cappuccino, tapi minum dikit doang. Kalau es cappuccino kadang habis sih.
0: Karena dingin ya.
1: Iya. Otw pulang kerja katanya.
0: Eh, hati-hati di jalan Mbak Utami.
1: Hati-hati.
0: Terus ada Dokter Tama, lagunya Louis Capaldi yang Someone You Love. Kalau dia tim no filter, yang penting angle bagus, cahaya pas, ekspresi natural. Filter boleh sesekali, tapi jangan sampai lupa wajah asli sendiri. Kita percaya kok sama Dokter Tama se-glowing itu.
1: Betul guys.
0: Ya kan? Yeah. Kalau kopi dia pilih latte. Mungkin karena lebih smooth dan gampang dinikmati kapan saja. Tapi kadang espresso juga menarik kalau butuh boost semangat.
1: Bus. Dengerin semua siaran aja nge-bus. Ada Dian Kesumawati.
0: Iya. Yeah.
1: Sukanya latte. Latte-nya latte yang gambar koceng itu.
0: Hah? Oh, Tomoro. Kalau aku suka di sana macanya, Mbok Dian.
1: Oh gitu.
0: Iya, titip ya ke sana ya.
1: Dasar. Ada Detawa, selamat malam.
0: Halo Detawa.
1: Pamungkas kenangan manis semanis Sachi. Enggak tahu. Ada Ajun, halo Jun. Kamu suka kopi apa, Jun? Kok reload WhatsAppku?
0: Halo, kan? Kamu sih, kalau Ajun ini suka kopi, semua kopi, sampai biji kopi pun diemut, oh bukan. kali aja loh, ada yang benar-benar pecinta kopi tuh sampai ngemut biji kopi, Bram. Aku pernah baca itu.
1: Oh,
0: iya, makanya muncullah jokes itu gitu kan. Dia emang suka biji kopi juga, tapi kesukaannya berubah-ubah sesuai masa. Pernah udah dari black, americano, espresso, latte, cappuccino. Sekarang lagi di piccolo, yang jadi my go to coffee gitu.
1: Iya, Jun.
0: Thank you ya.
1: Makasih loh ya.
0: Sachi, kalau Sachi Jerman itu emang sayang artinya.
1: Iya sih benar.
0: Ada dulu kan kalau gak salah filmnya My Love Sachi gitu.
1: Mm. Gak bisa.
0: Tapi kalau dia ya? Tadi anaknya Jepang banget Jun.
1: Iya benar.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Gusto, kalau Gusto katanya matcha, aren, latte, cappuccino, kopi milkshake, luwak kopi, ya. Es kopi susu, honey, mie, Jawa Ratu.
0: Honey. Terus ada Mbak Emai.
1: Mbak Emai.
0: Dia apa nih, semangat siaran lagunya Liodra Afgan. Kalau obre ke minimarket paling beli roti guguk dan air mineral atau masker kesehatan.
1: Hah? Roti guguk?
0: Hah? Oh enggak, itu kapan hari itu?
1: Itu pagi itu.
0: Oh saya Aries introvert katanya. Oke, ya semangat ya. Pengen denger Liodra, kalau bisa Liodra yang mana Mbak Ami?
1: Iya.
0: Banyak loh Liodra.
1: Jangan di pay kita ya.
0: Judul Mbak Ami, judul.
1: Ya.
0: Terus?
1: Ada Budayu Asriani. Kalau Budayu kopi Bali dong pastinya kalau di rumah, kalau di coffee shop, Americano tetap. Wuih, Bunda Dayu, Americano satu beli gitu langsung.
0: Americano beli.
1: Yeah. Bunda mau Americano.
0: Thank you. Ada Bu Nani. Mbak Nina, lagunya Janet Jackson Together Again, Betty Bram. Thank you.
1: Terima kasih. Yang masih mau ikutan request sambil ikutan obre, jenis kopi favorit Anda apa, sambil ikutan mini vote juga boleh. Mini vote-nya adalah ketika apa ya? Foto ya tadi pasti aku lupa.
0: Foto. Kalau foto pakai HP.
1: Kamera HP ya.
0: Anda tim yang mana?
1: Harus pakai filter atau mungkin pakai tanpa filter sama sekali.
0: Atau filter tipis-tipis.
1: Tipis-tipis saja atau mungkin fotonya banyak tapi yang diupload atau disimpan cuma satu doang.
0: Yes. Terus mau ikutan obre juga silakan. Anda tim kopi yang apa? Favorit Anda. Cus ya, kasih tahu kita. Yo, my spice.

0: Yeah, you should take it off.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

tahun tidak merilis album solo. Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengarnya lewat EP terbaru berjudul Merindu. Dirilis 3 hari dari ulang tahun yang ke-60 pada Sabtu September, karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Sang Diva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Aku Merindu menjadi lagu utama dari album Merindu. Lagu ini menjadi total single ketiga dari album setelah sebelumnya menghadirkan Sebaris Lirik Cinta dan Pelangi.

0: Bangun FM, your sweet music station.
1: Sob, smart, stay happy.
0: Yay, terima kasih untuk yang sudah ikutan obre ya, sahabat Bangun FM.
1: Obre.
0: Karena tadi ada Satsi, habis ini baru kita bahas obrenya ya.
1: Betul.
0: Terus sebelum ini kita mau baca siapa lagi ya?
1: Titin.
0: Oh, Agus Ade.
1: Oh, Agus Ade.
0: Rif Raja.
1: Oke, Titin, Libianka People.
0: Oke, dia dicoba
1: ikutan
0: ya.
1: Minivote juga. Kalau aku orang yang enggak pakai filter, mungkin sesekali boleh lah ya filter yang ngaco-ngaco. Tapi kalau udah ngaco, crazy lagi ya kan.
0: Emang?
1: Jangan diedit atau di filter lah ya. Saya pengen orang taunya saya seperti ini aja. Foto garisnya berpasangan, jadi orang taunya memang aku jelek katanya.
0: Kok hilang ini ku ya?
1: Masuk kamu cantik loh Mbak Tin.
0: Mbak Tin.
1: Tapi kamu lengah.
0: Iya, itu aja. Ya. Kamu cantik dan bakal lebih cantik lagi kalau sikapmu juga sama secantik wajahmu. Iya kan? Kan jujur Bram.
1: Ember.
0: Kejujuran kadang emang menyakitkan.
1: Ember.
0: Lebih sering menyakitkan sih.
1: Iya.
0: Ya pokoknya Mbak Tin jegek dah.
1: Dah itu.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Nah, kalau ngomongin pilihan minuman, kadang kan dianggap bisa mencerminkan kebiasaan ya, atau kecenderungan seseorang. Meskipun begitu, kepribadian perempuan.
1: Oh.
0: Perempuan baik. Yang suka Americano. Itu tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan jenis kopi yang diminum loh.
1: Oh gitu.
0: Selera pribadi, rutinitas, lingkungan, sampai alasan kesehatan, itu juga bisa mempengaruhi pilihan tersebut.
1: Sempat aku lihat konten juga nih, ada cewek cowok kan, yang cowok ya pura-pura pesan americano, ceweknya pesan matcha, abis itu tukeran mereka.
0: Hah, iya karena biasanya kan lebih americano tuh laki banget gak sih?
1: Iya, cewek minum americano ya gak apa-apa sih, itu balik ke POV Anda ya.
0: Nah,
1: tapi yang pertama ini ya, ciri-cirinya kalau misalnya Anda adalah orang yang praktis dan tidak suka hal yang ribet. Biasanya cewek yang suka americano ini dapat diasosiasikan dengan pribadi yang praktis dan juga tidak terlalu menyukai sesuatu yang berlebihan.
0: Nah.
1: Orangnya simple mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi seperti kopi hitam yang tidak membutuhkan tambahan susu, gula, mereka cenderung menyukai pilihan yang sederhana, jelas dan juga langsung pada intinya nih. Dalam keseharian karakter ini juga bisa terlihat dari caranya memilih sesuatu yang mudah digunakan dan tidak membutuhkan banyak pertimbangan.
0: Tuh, itu dia simple, sesimpel jenis kopi
1: kopinya.
0: Pilihannya gak ribet, gak isi tambahan ini itu ya.
1: Tidak.
0: Udah, itu aja. Yang berikutnya, efisien dalam melakukan sesuatu. Jadi pilihan americano itu bisa menggambarkan seseorang yang menghargai efisiensi. Dia cenderung pengen menyelesaikan sesuatu dengan cara yang praktis, tanpa terlalu banyak langkah yang dianggap gak perlu, no drama orangnya Bram.
1: Jadi kebiasaan ini
0: bisa membuatnya terlihat cekatan, teratur, dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik, terutama saat lagi ngerjain sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.
1: Oh baik, ya selanjutnya nih orang-orang yang suka kesederhanaan biasanya ya. Jadi tidak semua orang nih membutuhkan banyak tambahan untuk menikmati secangkir kopi. Begitu pula dengan penyuka americano yang dapat memiliki kecenderungan menikmati sesuatu dalam bentuk yang sederhana aja. Mereka mungkin lebih menghargai fungsi, rasa dan juga kenyamanan daripada sekedar mengikuti pilihan yang sedang populer atau FOMO.
0: Iya.
1: Gaya hidupnya pun bisa cenderung mengutamakan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan saja.
0: Yes, dan ternyata dalam sumber yang sama yang kita kutip ini, peminum kopi hitam atau americano itu juga dikaitkan dengan karakter old school dan cenderung teguh pada kebiasaan atau pilihannya. Jadi para perempuan penyuka americano ini bisa digambarkan sebagai pribadi yang cukup konsisten dengan apa yang dia sukai dan tidak mudah mengubah keputusan. Cuma gara-gara ngikutin orang lain aja, FOMO tadi Bram.
1: Iya,
0: jadi saat sudah merasa cocok dengan suatu pilihan, dia biasanya gak keberatan kok untuk tetap mempertahankannya, kekeh orangnya ya.
1: Luar biasa ya. Yang selanjutnya ini orangnya cenderung pragmatis. Jadi penyuka kopi hitam, jadi dalam survei tersebut juga disebutkan bahwa ini lebih mungkin memiliki sisi pragmatis. Artinya mereka ini cenderung mempertimbangkan sesuatu berdasarkan manfaat dan juga kenyataan yang ada. Dalam kesehariannya karakter ini bisa terlihat dari kebiasaannya memilih solusi yang masuk akal daripada memperumit persoalan ya.
0: No drama lagi ya.
1: Dia juga mungkin lebih nyaman menghadapi masalah secara langsung dan juga mencari jalan keluarnya dan yang paling memungkinkan lah ya.
0: Iya, dan sumber yang sama ini juga menyebut adanya kecenderungan para peminum kopi hitam itu punya sisi moody atau lebih mudah mengalami perubahan suasana hati. Jadi karakter ini bukan berarti mereka selalu mudah marah ya, atau punya emosi negatif mulu, melainkan bisa aja suasana hatinya itu cukup mempengaruhi cara mereka berinteraksi pada waktu tertentu. Tapi ada notes-nya, bagian ini perlu disampaikan secara hati-hati. Karena sumber juga menjelaskan kalau preferensi kopi itu gak selalu kok berkaitan dengan kepribadian.
1: Oh enggak kan ya.
0: Cocoklogi aja.
1: Iya bener ya, guys.
0: Kan? Ada orang yang memilih kopi hitam karena alasan kesehatan, menghindari kalori, atau emang suka aja rasanya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Fresh single on Penguin FM.

Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: Together Again dari Jana Jackson, spesial untuk Mbak Nina.
1: Mbak Nina
0: yang sudah request
1: hati-hati
0: lagu ini.
1: Hati-hati di jalannya Mbak ya.
0: Yeay, anti ngantuk ya Mbak ya. Aku iya Sade dong. Lagunya mohon maaf udah enggak bisa keplay ya. Mbak Romi tuh.
1: Mbak Romi kalau Mbak Romi dioles perbaiki ketikan sama Titin ya.
0: Aduh.
1: Mbak Romi tetap
0: kalau Mbok katanya.
1: Mbak Romi.
0: Kalau Mbok.
1: Kalau Mbak Romi tetap setia kopi hitam yang puanas minumnya di tiup-tiup dikit mak nyos gitu.
0: Nah, itu dah yang tadi kita omongin para pecinta americano kopi hitam ya.
1: Hebat ya.
0: Kok ngopi kok?
1: Enggak dong. Ya,
0: kecuali dipaksa ya.
1: Paksa ngopi.
0: Kayak kemarin minumnya dikit banget. Emang gitu harus.
1: Gitu doang ya.
0: Yang penting ngerasa gitu kan.
1: Ember.
0: Ya udah kita pulang dulu sahabat ya, Tungin FM. Besok Bram pisah dulu sehari. Sehari
1: trennya. Iya pisah sehari akhirnya comeback lagi kita guys. Hebat. Ya begitulah ya.
0: Ya setelah berpusing-pusing ya.
1: Berpusing-pusing ria.
0: Akhirnya
1: duit. Ya cuan.
0: Iya deh kalau gitu Koko kita berdua. Cuan. Pamit pulang dulu habis ya. Ini ada Koko Cuya.
1: Kecayangan Anda.
0: Iyo. Sampai 12 malam nanti. Sampai ketemu besok.

Sweet Music Station, Shops Must Stay Happy. Hai, sahabat Winner FM, Siren ini dia, Savers. Oke, gimana kabar untuk malam ini, sahabat Pinggir FM? Surya Winata udah hadir lagi, kita ketemu di Nuansa Malam. Waktu saya buat nemani Anda 4 jam ke depan. Dari jam 8 sampai dengan jam 12, kita akan senang-senang, kita akan dengerin lagu-lagu keren dari Penguin FM Bali yang tentunya juga boleh Anda request ya. Anda boleh kasih tahu saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PenguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPenguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Sekali lagi di 0811-393-494 dan semua sosial media Penguin FM Bali.

0: Bersiap rilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Sweet Music Station, Shotsma, Stay Happy, Davi Aculeta, ini dia, keras. Yes, satu lagu yang di request sama, tadi ada siapa ya, ada Kadek Giri yang ada di seputaran Sanur Kaje. Ini lagu favoritnya, udah saya play. Terima kasih banget buat Kadek Giri Mahendra. Kemudian apa kabar juga buat Abah Waisel, selamat malam. Dari seputaran Samplangan juga udah menyapa. Harpi juga terima kasih banget. Dia request lagu yang ada di Pingwini Playlist, James Blunt dengan Weight of It All. Okay, sudah ya, udah saya play. Papang juga terima kasih banget, Papang. Lady Gaga bareng sama Bruno Mars dengan Die With A Smile, habis ini bakal nyanyi. Kemudian thank you banget juga buat Mbak Dian Kusuma. Selamat malam Mbak Dian. Naikila dengan MMG, bukan MSG ya. Main-main gue, baiklah ntar ya. Terima kasih, salam-salamnya nanti ya Mbak Dian ya, saya bacakan di jam 9. Thank you banget juga buat Mbak Romi, apa kabar? Setengah mati dari Gia Indrawari, baiklah. Terima kasih juga kemudian di Telegram, ini ada Indra. Halo Indra Perdana, dia mau dengerin lagunya Caleb J dengan I Want You. Baiklah, ditunggu lagunya. Oke, yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda loh. Jadi buruan, Anda kasih tahu lagi lagu-lagu favorit Anda itu apa. Boleh di WhatsApp, boleh di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM, Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengakui Amerika Serikat kekurangan amunisi karena perang melawan Iran. Dalam laporan wajib pertama yang disampaikan pada Kongres Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa antara 28 Februari hingga 30 Juni 2026, operasi tersebut telah menelan biaya sekitar 33,4 miliar US dollar atau setara dengan 590 triliun rupiah. Dengan 22,3 miliar US dollar atau setara dengan 394 triliun diantaranya itu dihabiskan khusus untuk amunisi yang telah digunakan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali menyatakan menepis kekhawatiran mengenai menipisnya persediaan senjata selama 6 bulan perang di Timur Tengah. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: dek. Naon ki nyaman lari dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut ngelapa anaknya.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kan ya dek.
1: Kan memberi pencapatan. Good morning ya dong.
0: Bah, ini marah ya. Liu kan anak yang ngiriang dek, marah menggain di kapal pesiar ya. Eh dek, tawang dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tahu lagi.
1: Sandro pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih dek.
1: Wih,
0: eh dek, nak gelem kenain anak kok nih. Wih,
1: Mek, siaran TV tuh periksa nih Mek.
0: Ya kenapa dek gelem?
1: Aduh, Mek kini ada gelem kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Aduh, Mek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

Pagi Stefagi kembali dengan karya baru berjudul Tentangmu Tenangku pada 4 September lalu. Lagu ini diciptakan oleh Anmesh Kamaleng yang dirilis di bawah label Hits Records. Tentangmu Tenangku milik Anggi Stefagi menjadi original soundtrack untuk film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 24 September 2026.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, Anda pasti pernah tahu kan buah pinang. Ya, buah yang tentunya saja itu banyak ditemukan di negara tropis, salah satunya di Indonesia sendiri. Ya, sahabat Pingin FM, ilmuwan ini mengungkapkan ternyata manusia purba yang ada di Sulawesi pada 25.000 tahun lalu, mereka itu meredakan sakit gigi dengan mengisap buah pinang. Saya kutip dari Good News from Indonesia. Ini merupakan sebuah penelitian terbaru yang mengungkapkan kebiasaan mengisap buah pinang pada manusia pemburu pengumpul di Sulawesi sekitar 25.000 tahun yang lalu. Analisis terhadap dua kerangka manusia purba yang ditemukan, di sana ada jejak areolin. Ini merupakan senyawa neuroaktif dalam pinang dan ditemukan pada jaringan gigi. Temuan ini menunjukkan penggunaan pinang sebagai obat kemungkinan jauh lebih tua dari perkiraan sebelumnya yang baru diperkirakan sekitar 3.500 tahun.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

tahun sejak merilis album Higher Than Heaven, Ellie Goulding kembali dengan karya terbarunya. Penyanyi asal Inggris ini dijadwalkan merilis album studio ke-6nya yang berjudul I Know Too Much pada 4 September 2026. Album ini berisi 10 lagu dan Ellie sedang memperkenalkan 3 single jagoan yaitu Black Friday Dress, Four Seasons, dan juga Favors. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Ellie Goulding juga membagikan single ke-4 berjudul For Your Entertainment.

Good FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Michael Jackson, Justin Timberlake. Ini dia, Love Never Felt So Good. Oke, siapa yang suka sama lagu ini? Boleh angkat tangannya sekarang. Oke, mudah-mudahan kabar baik semua ya, sahabat Pingin FM. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan hari ini juga menjadi hari terbaik buat Anda. taunya apa gitu kan. Oke, dan yang pastinya buat Anda sahabat Pingin FM yang sudah nemenin saya juga terima kasih banget. Udah rame nih WhatsApp dan Telegram ya. Ntar saya jawab semua chat Anda satu persatu ya. Saya mau sapa dulu sekarang. Tapi kalau lagunya beberapa udah ke play, jadi buat yang belum masih ada beberapa lagi sih, sabar dulu ya. Karena itu ada beberapa lagu baru yang juga tadi udah lumayan rame juga requestannya. Ada Fapang, apa kabar? Lady Gaga bareng sama Bruno Mars dengan Die With A Smile udah nyanyi. Salamnya buat Aldo, buat Sanjaya, buat Rian, Agus, Eko, Eka Dewi, dan semua kru. Makasih Surya, terima kasih buat Fapang. Kade Giri Mahendra juga apa kabar? David Arculeta dengan Crush. Baiklah, terima kasih ya buat Kade Giri Mahendra di Sanur Kajel. Apa kabar buat Abah Waisel di Samplangan Gianyar? Juga terima kasih udah sempat bergabung. Oke, karena selamat bertugas aja. Terima kasih buat Abah Waisel. Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. James Blunt dengan Weight of It All. Udah nyanyi ya, Weight of It All-nya udah saya play. Thank you banget buat Harti. Kemudian ada Mbak Dian Kusuma. Ini MMG-nya masih di antrian kok ini. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM, buat Mbak Romi, buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Dian Kusuma ya. MMG-nya masih di antrian, tar habis saya play Nessa Barret dia baru muncul. Terima kasih juga buat Mbak Romi, apa kabar? Dia pengen dengerin Gea Indrawari dengan Setengah Mati. Baiklah, tadi udah nyanyi juga. Salamnya buat Dilan, buat Pak Suami, buat Mbak Dian Kesuma, dan semua sahabat Pinguin FM. Buat Koko, semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Makasih kok. Baik, terima kasih Mbak Romi. Lanjut lagi ada Putus Stone juga, apa kabar? Dari seputaran yang batu juga hadir. Terima kasih sudah menyapa ya buat Putus Stone. Kemudian ada Abdul. Halo Abdul, gimana kabar Dul? Wisnu Santika dengan Sumpah Percuma. Semangat siaran saja buat Ko Surya. Semoga selalu sehat, ceria, dan semakin banyak asetnya. Wis. Amin. Ini doa-doanya benar-benar ini banget ya. Terima kasih Dul. Ya, mudah-mudahan Abdul juga sama ya. Juga buat semua sahabat Pingin FM. Ini juga apa kabar buat Bu Guru kita? Malam Uya baru pulang dari negara. Wih, jauh banget kondangan dia. Clean Bandit dengan Everything But You. Udah nyanyi ya bareng sama A7S. Tadi udah saya play. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM. Makasih Uya. Sambil prepare Banten nih untuk besok. Oh, besok ada hari raya ya. Oke, terima kasih buat Juni Nati. Salam buat Bitu Nati. Salam buat Ode. Juga buat Dude Dangin. Sehat semuanya ya. Apa kabar Indra di Ketewel? Terima kasih udah bergabung juga. Pengen dengerin Pamungkas dengan To The Bone? Baiklah. Selamat beristirahat buat semua sahabat Pingin FM. Sukses sama Koko, sukses sama Wali Indra. Terima kasih juga di Telegram. Apa kabarnya untuk Mary Okta? Halo Mer. Mary Okta mau request lagunya Mahalini untuk yang bersamanya. Oke lah, terima kasih ya buat Mary. Yang siaran Surya, Mer. Semua udah dari siang. Terima kasih buat Indra Perdana juga. Selamat malam Indra. Mau request lagunya Caleb J dengan I Found You. Baiklah, thank you banget ya buat Indra Perdana. Kemudian apa kabar buat Rian Putra? Selamat malam Rian. And now, bareng sama Ari Lesmana dengan sesi potret. Thanks a lot Surya. Thank you balik juga buat Rian Putra. Saya coba cek kembali di WhatsApp Pinguin FM apakah ada yang saya lewatkan. Kayak sudah semua. Buat yang belum, Anda masih boleh sahabat Pinguin FM WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Siapa tahu ya mungkin baru nyampe rumah, baru stay tune, atau malahan lagi dengernya di mobil, lagi di jalan. Ini Surya, saya lagi mau cari-cari tempat makan. Mau cari tempat makan kemana ya? Oke, sambil Anda cari-cari tempat makan, sambil Anda request lagu, itu juga keren kayaknya kan?
Jadi langsung aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
1: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
2: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: V dan How.
1: Pinggun FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pinggun FM, saat sedang diet, Anda akan mengurangi waktu makan kan, pastinya. Dan itu biasanya dianggap bisa membantu menurunkan berat badan. Salah satu cara yang banyak dilakukan, yaitu melewatkan salah satu waktu makan. Misalnya, Anda memilih untuk nggak makan malam, gitu. Lantas, di antara skip sarapan, atau misalnya Anda mungkin skip makan malam, mana sih yang lebih baik untuk diet? Jawabannya, saya kutip dari CNN Indonesia, sahabat Bingin FM, itu ternyata nggak sesederhana memilih waktu makan yang paling sedikit kalorinya. Waktu makan juga dapat mempengaruhi cara tubuh untuk menggunakan energi, bahkan untuk membakar lemak, serta mengatur gula darah dan juga insulin. Skip sarapan maupun makan malam, itu dapat menjadi bagian dari pola makan dengan batasan waktu, tetapi respon tubuh untuk setiap orang itu biasanya akan berbeda. Alih-alih nih, hanya fokus pada waktu makan yang dilewatkan. Jadi Anda juga mesti harus memperhatikan juga makanan yang tetap dikonsumsi. Jadi pastikan kebutuhan nutrisi itu tetap terpenuhi, terutama sayuran, protein, dan sumber makanan bergizi lainnya. Jadi yang terpenting bukan sekedar skip sarapan atau makan malam ya, tetapi bagaimana pola tersebut membantu kita untuk mengatur asupan tanpa mengorbankan kebutuhan nutrisi dan juga kesehatan secara keseluruhan.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda? Gen Z ini masih menjadi generasi dengan proporsi terbesar di Indonesia. Bahkan berdasarkan hasil Supas 2025 dari BPS, di mana Gen Z ini mencakup 24,93% dari total penduduk Indonesia. Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan milenial yang berada itu di angka 24,34%. Dengan jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 284,67 juta jiwa, proporsi tersebut menunjukkan bahwa hampir satu dari setiap empat penduduk Indonesia itu merupakan bagian dari Gen Z.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, ini dia dari Wisnu Santika, Tiara Andini. Satu lagu masih premier di Pinggun FM Bali dengan Sumpah Percuma. Apa kabar buat Abdul yang request lagu ini? Udah saya play lagu requestannya Abdul, baru bisa ke play ya Dul. Ini antre ini masih banyak soalnya. Terima kasih banget buat Abdul. Kemudian lanjut lagi juga, apa kabar dulu, ada Agus Ade. Agus Ade yang ada di seputaran Tabanan, dia mau request lagunya Maudy Ayunda bersama David Choi dengan By My Side. Oke, okay. Katanya salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Oke okay lah, terima kasih. Kemudian apa kabar juga untuk yang ada di sosial medianya Pinggun FM Bali. Terima kasih buat Igede Sudana, selamat malam. Kemudian apa kabar juga buat Pak Nyoman Landung. Thank you banget juga buat Pak Wayan Siaje yang ada di seputaran Mas Ubud. Selamat malam juga buat Kinanti Yuni. Apa kabar juga buat De Apong. Terima kasih buat Iketut Ari Sugina di Nastre. Ada Made Hendra Saputra juga di Desa Tua Marga Tabanan. Pak Surya Wirawan di Menang Maning juga apa kabar. Terima kasih juga buat Dede Mahes di Angantake, ada Dewa Boncu di Ubud. Selamat malam buat Made Markus. Thank you banget juga buat Bobo. Kemudian ada Oke Mulyarte. Ya, udah saya sapa semua. Terima kasih banget untuk yang udah menyapa saya di sosial medianya Pinggun FM Bali. Terima kasih juga buat Bu Guru kita Juninati yang katanya lagi sibuk dia. Oke, okay, thank you banget ya Juni. Lagunya tadi sudah ya, dari Clean Bandit dengan Everything But You. Oke, ada Mbak Romi juga, sama-sama kok, 20 kilo lagi setrikaan belum selesai kok. Semangat Mbak Romi, mudah-mudahan saya bisa nemenin sampai di jam 12 aja tapinya. Mudah-mudahan 20 kilo tuh bisa kelar ya untuk 2 jam ke depan. 2 jam kurang malah udah. Terima kasih buat Fapang juga, selamat malam Fapang. Lady Gaga bareng sama Bruno Mars juga udah nyanyi. Putus Stone juga selamat malam, thank you banget. Kadek Giri Mahendra juga apa kabar. Davi Akuleta dengan Crush. Kemudian ada Abah Waisel di Samplangan Gianyar. Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja juga terima kasih banget. Mbak Dian Kesuma gimana kabar. Naikila dengan My Mind Gue sudah nyanyi tadi ya. Thank you banget juga buat Indra di Ketewel. Selamat malam ya Indra. Ini dia mau request lagu To The Bone dari miliknya Pamungkas. Udah nyanyi. Terima kasih juga buat Indra Perdana, Caleb J dengan I Found You juga sudah. Ini ada Mary Okta juga yang pengen dengerin Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya, juga Darian Putra. And now, bareng sama Ari Lesmana dengan sesi potretnya juga sudah. Oke, okay. Udah saya sapa semua buat yang belum. Ayo buruan, boleh kok kalau mau request lagu lagi masih. Misalnya malam ini belum bisa tidur, malam ini masih gabut aja di rumah. Ya udah mendengar request lagu favoritnya aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Tips. Dengan FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Sahabat Pingin FM, banyak faktor yang mampu untuk membangun pernikahan itu menjadi bahagia. Mulai dari menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur, bahkan punya hobi yang sama. Iya, tapi benar gak sih? Hanya hobi yang sama aja, itu bisa membuat pernikahan itu menjadi bahagia. Terus gimana dong kalau misal punya hobi berbeda, nyatanya? Penelitian yang saya kutip juga nih dari femila.com, sahabat Pingin FM, itu berhasil membuktikan bahwa punya hobi yang berbeda itu malah bisa menciptakan kehidupan cinta yang lebih menyenangkan dan bahagia. Pernikahan bahagia jika punya hobi berbeda. Alasan kuncinya kenapa? Ya, keduanya itu menciptakan kehidupan pribadi mereka masing-masing. Jadi gak akan ganggu pasangannya, baik suami maupun istri, itu akan lebih menikmati waktu me-time mereka dengan baik. Jadi ketika gak didampingi satu sama lain, ya kan? Ada sebuah otonomi lah buat Anda ataupun juga pasangan Anda. Peneliti ini menemukan juga bahwa antara korelasi yang terjadi ketika menemani pasangan dan kepuasan hidup secara pribadi justru tidak begitu baik ketika digabungkan. Jadi setiap orang justru akan lebih senang ketika dapat menikmati waktunya sendiri untuk melakukan hobinya masing-masing tanpa diganggu, sahabat Pingin FM. Intinya, apapun hobi Anda ataupun juga hobi pasangan Anda, pastikan Anda memiliki waktu untuk menikmati itu tanpa saling mengusik

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: Now I know. Now I know.
1: Pinguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pinguin FM, negara Nordik, yaitu Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, ini masuk loh dalam daftar negara teratas paling makmur di dunia. Negaranya Halan nih. Oke, Norwegia ini menjadi yang nomor satu, disusul oleh Islandia dan juga Denmark. Negara-negara tersebut juga dikenal memiliki angka kriminalitas yang rendah, kualitas hidup dan kebahagiaan hidup yang tinggi. Sementara berdasarkan Prosperity Index 2026, Indonesia menempati posisi 107 dari 171 negara paling makmur di dunia. Skor Indonesia itu sebesar 61 dan termasuk kategori kemakmuran rendah.

Hell dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul No Me Apprepiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Scala Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body.

Green FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Ya, ini dia Cat Burns dengan Live More, Love More. Oke, sahabat Green FM, buat Anda yang masih setia untuk di Nuansa Malam kali ini, terima kasih sekali. Masih ada waktu saya untuk temani Anda satu jam lagi. Kalau yang mungkin sudah mulai merasa mengantuk, apalagi besok udah harus beraktivitas lagi seperti biasa, masih harus kerja, masih harus ke kampus kah, atau juga yang mungkin malah malam ini masih lembur, ya udah, saya akan temani Anda masih untuk sampai di jam 12 malam ya. Masih satu jam waktu saya untuk menemani Anda. Dan waktu Anda juga bisa bergabung dengan requestan-requestan di Pinggun FM Bali, Anda bisa WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, boleh juga di social media, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Apa kabar untuk Gus Bawo yang ada di seputaran Batu Bulan? Lagunya Dewa 19, Kirana sudah nyanyi, udah saya play. Thank you banget ya buat Gus Bawo. Salam buat semua sahabat Pinggun FM, salam kompak buat Koko, terima kasih. Mama Yuna juga apa kabar, selamat malam. Pengen dengerin lagunya Charlie Puth dengan Home, sudah saya play juga. Terima kasih buat Mama Yuna. Oke, yang lain sahabat Pinggun FM yang masih menemani saya, sekali lagi langsung aja di 0811-393-494 dan semua sosial media Pinggun FM Bali. Bingo, Pinggun FM.

0: Roni Parulian merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album studio kedua Roni, Dunia dan Seisinya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dunia Imajiner ditulis oleh Roni Parulian bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan arranger. Dalam proses produksinya, Lava bekerja bersama Revo Alfa Ramadan sebagai co-producer dan juga Kamga sebagai vocal director. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Bingun FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Benson Boone, ini dia. The time of my life. Oke, sahabat Bingun FM, gak terasa saya udah temani Anda selama 4 jam di Nuansa Malam. Terima kasih kebersamaannya. Besok saya masih balik lagi. Saya masih temani Anda satu kali lagi ya di Nuansa Malam tentunya. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Bingun FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye.

Pengguna Family Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy. Halo, selamat pagi sahabat Bunda FM. Sudah hari apa sekarang? Sudah hari Rabu ternyata ya kan? Tanggal 16 September 2026. Halo, selamat pagi yang sudah pada bangun pagi hari ini. Mana nih sayang-sayangku, sudah pada bangun apa belum sahabat Bunda FM? Ada yang sudah bangun, bolehlah sapa-sapa kita di PP-in dong saya pagi hari ini di 0811 393 494. Yuk silakan di 0811 393 494. Coba saya mau tahu siapa yang sudah pada bangun pagi hari ini. Tolonglah PP-in saya pagi hari ini. Halo, oh sudah ada ternyata. Ada Bawel dan juga ada Putu Oki, ada Mbak Juna Nina. Selamat pagi, yang lain mana nih? Ayo, aku tunggu loh. PP-an dari Anda Mbak Papa Panca juga sudah bangun pagi hari ini. Yang lain juga ditunggu loh, Sawatun FM. Kita ngobrol bareng pagi ini. Mbak Wiu juga sudah bangun. Mbak Wiwin, selamat pagi. Ada Mbak Ayu Herna juga selamat pagi. Udah pada bangun pagi jam berapa sih? Biasanya sahabat Bunda FM Anda tuh bangun paginya apa? Jangan-jangan jam 4 udah pada bangun ya? Jam 4, jam 5, jam 5:30 atau jam berapa Anda biasanya bangun? Mbak Ratna, selamat pagi. Gak ke pasar pagi ini Mbak Ratna. Ada Mbak Titin, selamat pagi juga. Titanium juga udah pada bangun pagi hari ini. Jualan, apakah jualan pagi hari ini Titin atau yang lain? Boleh yuk ditunggu loh PP-an dari Anda Sawatun FM pagi hari ini. Sambil kita menunggu Ade Yulia Bimbi yang tampaknya lagi ada di jalan ya. Ditunggu loh pagi hari ini. Kita ngobrol apa nanti tunggu saja. Tapi sambil Anda juga boleh request lagu kesayangan di 0811 393 494.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Wah, teman saya sudah datang pagi hari ini. Mana krecekanmu, krecekanmu? Tolong, oh sudah tuh, sudah muncul tuh. Bahkan orangnya belum muncul, krecekannya dulu yang sudah berbunyi ya.
1: Kalau kita tuh harus ada ininya dulu.
0: Harus ada signature.
1: Fanfare.
0: Oh, fanfare. Apa itu? Fanfare. Apa itu?
1: Musik awal.
0: Musik awal.
1: Musik untuk ini tampil.
0: Oh gitu ya. Oh, harus jeng, ada jeng, jeng. Kayak semacam intronya gitu ya kan.
1: Kalau di bioskop kan ada tuh yang kayak film di bioskop tuh biasanya 20th century itu loh.
0: Oh ya, yang gitu-gitu. Kayak oh ya, ngerti-ngerti. Harus ada semacam pembuka gitu ya.
1: Musik pembuka.
0: Oh wow.
1: Kenapa kalau ngomong tuh musik pembuka?
0: Luar biasa no. Temanku ini sangat-sangat festif banget ya.
1: Yo,
0: harus yang rame, harus ada openingnya, harus ada intronya sebelum dia masuk gitu loh.
1: Iya benar.
0: Entrance-nya itu harus luar biasa.
1: Luar biasa, ini kayak ibu aku tiba-tiba dia mengecat ibu apa Agung. Oi muntah adik.
0: Oh wow.
1: Gimana ini?
0: Emang biasanya dia gak suka muntah?
1: Enggak lah.
0: Oh kalau kucingku suka...
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Dia emang mengeluarkan bulu-bulu.
0: Iya, mengeluarkan bulu-bulu. Emang anjing enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, dia enggak jilat-jilat enggak, bulunya enggak, sendiri
1: enggak,
0: ya?
1: Enggak.
0: Oh, karena bulunya enggak ini kali ya, enggak sampai.
1: Enggak rontok kali.
0: Iya, enggak rontok. Mungkin beda kali kucing juga kan
1: sih.
0: Yang bulu-bulu pendek itu yang rontok-rontok itu. Jadi kalau
1: oh, gitu dia muntah ya.
0: Dia harus muntah gitu loh. Iya, harus muntah setiap sebulan sekali atau dua minggu sekali begitu. Muntahnya isinya bulu.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: oh,
0: bulu
1: gitu ya.
0: Hairball gitu loh yang udah jadi
1: bola,
0: satu. Gitu. Itu kalau enggak dimuntahin kan bahaya juga ya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ibu baru tahu.
0: Memang iya, jadi agak repot ya memang.
1: Iya,
0: kalau muntahnya di tempat yang benar ya, masih di lantai masih oke lah, masih dibersihin. Tiba-tiba muntahnya di kasur.
1: itu muntahnya isi air juga.
0: Iyalah.
1: Oh gitu.
0: Isi perut.
1: Oh gitu.
0: Iya, isi perut dikeluarin yang isinya itu hairball gitu. Dan bahkan kan ada makanan binatang itu, makanan kucing itu yang fungsinya itu untuk membantu mengeluarkan hairball.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Ada tah?
0: Ada, seriusan. Jadi ada beberapa makanan-makanan hewan, kadang-kadang kucing ya aku punya ya, ada yang memang untuk kecantikan bulu, biar bulunya glowing, terus ada juga yang untuk pencernaan sehat, ada yang tumbuh-tumbuhan itu loh supaya ada seratnya.
1: Tumbuh-tumbuhan.
0: Iya, seriusan, rumput-rumput gitu. Terus ada juga yang khusus untuk hairball, bisa mengeluarkan hairball, berarti memang harus muntah sih.
1: Gitu. Kalau
0: anjingmu muntah itu tanda apa biasanya?
1: Salah makan.
0: Oh, gitu. Kamu kasih makan apa dia pink tempong?
1: Gak tahu kemarin. Makan apa dia?
0: Pedes kali gak?
1: Kan durian kayak dia.
0: Oh, makan durian? Kamu apa sih makan durian?
1: Bukan adik, kakak adik.
0: Bawa durian dia?
1: Iya.
0: Ayu, enak banget kamu bawa durian yuk. Mau dong yuk, duriannya yuk. Emang dia suka durian ya? Pada suka durian?
1: Adik sih enggak.
0: Berarti kamu gak makan?
1: Enggak, jadi
0: ada Owi yang makan berarti.
1: Ada mengungsi keluar rumah.
0: Oh gitu, bau durian ya. Wah, kenapa sih gak suka kan enak.
1: Sahabat Pingin FM, ngobrol apa ya kita ya?
0: Iya, ada Cynthia dulu nih kita sapa nih. Pagi hari, hai Cynthia. Kebanyakan makan gak sih Owi? Bener. Kadang kucingku juga kalau kebanyakan makan gitu deh.
1: Gitu ya?
0: Kamu kasih makan dia berapa kali?
1: Nah, kemarin makannya normal dua kali kok. Cuma ibu tuh sering suka kasih cemil-cemil gitu.
0: Apa dia cemilannya
1: donat? Apa yang ibu makan dia ikut makan.
0: Oh kasih?
1: Iya.
0: Oh.
1: Berarti tak bilangin jangan, beda kondisi perut anjing sama manusia.
0: Iya dong, memang beda dong.
1: Iya kan.
0: Jangan-jangan kebanyakan makan. Karena kucing juga gitu, kalau kebanyakan makan gitu. Makanya sekarang kita kasih dua kali aja sehari. Gitu.
1: Iya kan.
0: Iya. Kalau dulu kan tak bebasin makan. Sering muntah mereka. Kadang-kadang kan gak kayak kita yang punya, lapar nih kita makan, kenyang nih kita gak makan. Kucing ada makanan ya,
1: makan.
0: Santap ya. ada pindang santap
1: kata
0: aja.
1: Kata Cynthia atau mah dia bisa jadi
0: oh, gitu ya?
1: Mah juga ya.
0: Oh.
1: Kalau mah lagi nggak ngerti lagi dia nggak ngomong sumpah.
0: Iya kan nggak ngomong kan. Iya. Jadi kita kan nggak tahu.
1: Iya.
0: Tahu udah lemes.
1: Aduh, ya kan? Aduh.
0: Mbak Adi Majigama.
1: Halo.
0: Tuh kan dia juga bilang kucing-kucingku suka makan padang untuk menstabilkan isi perut.
1: Tahu padang rumput maksudnya?
0: Oh, padang. Kirain makanan padang.
1: Rendang gitu.
0: Iya,
1: ya. Paru gitu.
0: Iya tuh.
1: Enggak.
0: Kita juga suka nasi padang kan? Oh, iya. Iya memang. Dia kucing-kucingku suka tak kasih yang rumput-rumput kotak-kotak itu loh. Mereka suka dan itu deh.
1: Benar kan padang rumput kan maksudnya Mbak Adi Bajigama.
0: Iya jangan-jangan. Jadi... Iya dong.
1: Alah.
0: Masa nasi padang untuk menyeimbangkan. Iya, iya. Kalau Kirianto, kalau muntah itu.

0: Ya. Karena aku lihat kayaknya orang di Bali ini hampir semuanya punya punya loh dek.
1: Iya.
0: Kalau nggak anjing, kucing gitu kan. Kalau aku melihat bahwa begitu banyaknya anjing di depan rumah warga ya kan, kayaknya banyak deh yang
1: fauna.
0: Punya. Iya bener. Kayaknya banyak deh yang punya punya apa namanya hewan peliharaan ya.
1: Ayo kita ngobrol itu aja. Anda punya hewan peliharaan nggak?
0: Iya apa ya kan?
1: Iya.
0: Dan
1: coba.
0: Berapa dek kamu habis sebulan untuk koi dek?
1: Snack dia paling habis 200 sebulan.
0: Enggak deh. Mahal juga ya dia, 200 ya?
1: 300 makannya dia
0: masih habis ngantuk.
1: 300 masih ngantuk saya. 300 600.000.
0: 600.000 ya? Untuk Owi aja nih.
1: Sebulan.
0: Sebulan.
1: Ya, itu belum belum 600 tuh baru makan, belum groomingnya dia 200 800.
0: 800? Untuk Owi aja anjingmu yang cuma satu-satunya itu.
1: Iya,
0: tapi Owi sama raksasa sih gede banget sih.
1: Akhirnya Wibi pernah ketemu Owi
0: sahabat Tuna FM. Memang gede sih sahabat Tuna FM. Ya, kayaknya untuk groomingnya pun harus 10 orang kali ya
1: megang. Enggak lah, satu orang cuma repot.
0: Repot. Lumayan ya.
1: Pak Ude punya 6 kucing.
0: Nah, itu kan Hamda punya hewan pertanyaannya Anda punya hewan peliharaan atau tidak satu FM dan Anda tuh habis berapa sih untuk hewan peliharaan Anda sama satu bulan
1: coba ngobrol sama kita Wibi berapa Wibi ada empat
0: aku ada empat kucing
1: gila dia punya empat kucing
0: tadinya tiga sekarang jadi empat ya kan itu iya makanannya itu paling enggak ya sebulan itu harus dua box itu yang
1: dua sak itu
0: ya kan itu aja udah sekitar 250 enggak sekarang udah mahal ya 300 300 belum yang ini pasir pasir tempat mereka untuk buang hajat ya kan itu paling enggak dua sampai tiga habis dalam sebulan
1: itu berapa?
0: 200-an juga, 225, 250 lah anggap aja.
1: Ya,
0: satunya? Sekitar 600 juga, Dek.
1: Oh, 600 juga ya. Dia grooming gak pernah grooming
0: kan? Iya, aku gak pernah grooming. Kucing mau groomingnya bisa 6 bulan sekali. Karena dia kan mereka
1: jilat-jilat ya.
0: Bersih ya, dia mandi tiap hari.
1: Jilat-jilat.
0: Iya, gitu.
1: Wow.
0: Iya, yuk kita ngobrol pagi hari ini itu aja deh. Ya. Mengingat ternyata banyak yang komen masalah peliharaan. Ya.
1: Coba ngobrol sama kita mau tahu deh. Kalau Bagus Bayu kan punyanya tok.
0: Iya benar-benar.
1: Bukan toke.
0: Gecko. Peliharaannya di Gecko banyak banget dan memang dijual sih kayaknya ya kan.
1: Kalau Anda ayo punya apa boleh kasih tahu kita 0811-393-494
0: ya. Ada juga temanku yang punya peliharaannya ular loh dia.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Terus, teman ada juga sih.
0: Iya kan terus kan, makanya apa sih gitu. Makanya tikus
1: ayam.
0: Putih. Tikus putih dia bilang. Daging ayam juga mungkin bisa kali ya. Aku gak tahu juga. Cuman dia bilangnya tikus putih terus gimana kamu. Ada kok tikus putih frozen, ada dek, dijual tikus putih frozen untuk makanan ular.
1: Ular.
0: Wow.
1: Kasiannya tikusnya.
0: Anda punya hewan peliharaan atau tidak sahabat Tuna FM? Dan kalau ada, berapa Anda habis dalam satu bulan?
1: Iya, coba ngobrol sama kita ya 0811-393-494, ntar kita bacain.
0: Yoi, sambil Anda bisa request lagu kesayangan. Press single on Penguin FM.

Roni Farulian merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album studio kedua Roni, Dunia dan Seisinya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dunia Imajiner ditulis oleh Roni Farulian bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan arranger. Dalam proses produksinya, Lava bekerja bersama Revo Alfa Ramadan sebagai co-producer dan juga Kamga sebagai vocal director.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Dari single yang sudah anda request pagi hari ini, Sabtu FM, Charlie Puth dan juga Hikaru Utada. Ini spesial buat Titin. Lagu muda langsung kita puterin ya. Tadi Mbak Ratna, lagunya Fast Car juga sudah kita puterin. Dan juga tadi ada lagu siapa ya? Setelah Fast Car juga sudah kita puter kok lagunya. Yang lain yang belum request lagu kesayangan boleh banget, Sabtu FM. Langsung aja di 0811-393-494 sambil kita ngobrol pagi hari ini, Sabtu FM. Latika yang udah jam 5 ternyata udah bangun ya, jam 5, setengah 6 dia udah pasti bangun loh deh. Karena anak-anak kan sekolah, kecuali hari libur bisa leye-leye bangun siang.
1: Enak banget.
0: Makanya dia weekend itu hal yang paling ditunggu-tunggu banget sama Latika.
1: Ntar lagi weekend.
0: Iya benar banget. Ada juga oh tadi Mbak Junanina, Mbak Juninati lagunya udah kita puterin. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, Anda punya hewan peliharaan gak, sahabat Dunia FM? Dan biasanya Anda habis berapa sih untuk hewan peliharaan Anda ini?
1: Benar, apakah 2 juta seperti Ajun?
0: Oh, 2 juta dia?
1: 2 juta per bulan.
0: Hah?
1: Dia punya 3 anjing sama 2 emeng, 2 kucing katanya.
0: Wow. Sangat have banget.
1: Have ya. Banget ya, kita mah heaven.
0: Iya. Mm-mm. Kamu yang 800 ribu ya? Wow, 800 ribu.
1: Udah gede ya,
0: Karena aku kan paling 600 ribu.
1: Namanya berempat
0: kan?
1: Lagi kan?
0: Iya, berempat pula ya.
1: Kucing kan?
0: Terus ini 2 juta. Wow.
1: Anda rezeki mengalir ya.
0: Amin sekali ya kan. Sangat have sekali.
1: Iya.
0: Yang lain juga boleh ikutan kita ngobrol pagi hari
1: ayo,
0: ini.
1: Ayo 0811-393-494. Sekarang kita ajak update cuaca dulu. Seperti apa cuaca hari ini? Weather forecast.
0: Weather forecast. Apa yang dibilang sama Mbak Wunce pagi ini?
1: Yang dibilang sama Wunce hari ini cerah, kemudian suhu itu di antara 23 sampai 31, rata-rata 26. Nggak terlalu panas sih harusnya ya. Tidak ada kemungkinan hujan, angin 15 sampai 30 agak kencang, UV tetap 11 ya. Jadi tetap pakai sunscreen. Young money. Loving a thousand different flavors.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Spesial buat Mbak Adi Beji Gama, lagu muni Mbak Niji dengan Disco Lazy Time. Yang lain juga boleh langsung kalau pengen dengerin lagu kesayangan di 0811 393 4944.
1: Apa kabar ye? Kan gitu orang lagi disco kan.
0: Gitu ya. Wow wow wow.
1: What's up bro? Gila apa kabar lo? Soy, kayak seru banget gitu, bolehlah satu.
0: Temennya Eminem.
1: What's up you?
0: Ada pacarnya Kendrick Lamar. Gitu banget.
1: Kayak, apa kabar
0: anda?
1: Ya gila capek banget kita sampai malam, busa.
0: Bisa gak nanti lak-lakanmu meletus?
1: Saya kayak baca chat nih Trisha nih.
0: Heba. Trisha ya, selamat pagi Trisha.
1: Kakak gila kok aku kangen banget ya sama lagu Golden Hand Tricks. Kayak ada enggak gitu kayak mau satu.
0: Bukan ada enggak? Ada enggak?
1: Ya kan?
0: Ada enggak?
1: Ada enggak?
0: Iya kan?
1: Mau aku satu kalau ada ya.
0: Boleh banget.
1: BTW nih kayak aku tuh kapok kak. Pelihara hewan.
0: Kenapa?
1: Sekarang itu sekedar lus-lus. Sekedar lus-lus puk aku ya. Puk kakak aku ya. Terakhir pelihara anjing beliau meninggal.
0: Oh baik.
1: Sampai pingsan. Peliharaan mati ya Wak.
0: Nyubelin ya orang. Dia sedih kamu bacanya begitu.
1: Cuma ya. Terakhir itu ya. Kayak habisin lumayan banget sih duit. Nyaris 20. Soalnya dia tuh kemo kak, kanker testis.
0: Wow.
1: Salahku sih karena
0: enggak dikebiri dari bayi.
1: Enggak.
0: Dia lo sedih. Mau habis udah
1: kamu
0: kehilangan.
1: Juga ketawa. Kamu juga ketawa.
0: Gara-gara kamu lebay. Hey, gek lebay.
1: Gek
0: lebay.
1: Gek
0: lebay kamu. Tapi itu loh Trisha dia udah kapok banget ya gara-gara dia kemarin ini kehilangan anjingnya.
1: Anabula dia ya.
0: Anabulnya bener dan itu dia ada kemo juga ternyata ya.
1: Oh, memang harus dikebiri ya berarti ya. Kata
0: iya dong.
1: Juga.
0: Harus
1: oh, sih dikebiri.
0: Iya harus di steril kan.
1: Biar enggak ini berarti ya. Biar tidak terjadi ya.
0: Iya benar.
1: Tapi tergantung sih ya. Ada juga dulu pernah trauma kok. Dulu tuh ada pernah punya kucing. Kucing ada tuh ada 3. Habis itu yang kucing rumahan cuma 1 dari 3 itu.
0: Oh,
1: yang
0: gitu?
1: Yang benar-benar nempel di rumah banget tuh 1.
0: Yang lainnya kamu bebaskan berkeliaran.
1: Bukan ada bebaskan, kabur aja dia.
0: Oh.
1: Tapi dia datang pas mau makan, mau tidur
0: iya,
1: dia
0: iya.
1: Pulang gitu.
0: Oh, baik. Berarti memang tidak kamu beri tidak kamu ini ya, tidak kamu tutup ya.
1: Enggak.
0: Mereka kabur-kabur silakanlah kalau kamu bergaul pergaulan bebas yang nikmat di dunia ini gitu.
1: Bener,
0: kan.
1: Benar. Nah, satu ini namanya Popo.
0: Oke.
1: Okay. Si Popo tuh paling nempel sama Ade, kemana-mana sama Ade apa gitu. Nah, dulu tuh Ade belum tahu kalau vaksin tuh harus setiap tahun.
0: Iya, betul.
1: Apa dari dia kecil tuh kayak harus divaksin
0: tapi
1: lah apa.
0: Tapi Popo divaksin enggak?
1: Enggak.
0: Oh, dan dia dan temannya 2 itu bebas berkeliaran di luar.
1: Iya dan
0: oh, ya
1: dan saudaranya 2 yang bebas berkeliaran. Saudara sama emaknya ya, emaknya nakal.
0: Emaknya pergaulan bebas.
1: Pergaulan bebas emaknya ya.
0: Bunting mulu.
1: Yoi. Nah, emaknya sama si saudaranya
0: Pipi ya kan?
1: Enggak namanya Cici.
0: Oh, Cici.
1: Karena nama emaknya Cipo.
0: Oh, gitu.
1: Ya,
0: Popo dan Cici ya.
1: Iya. Nah, si Cici ini dia hidup sehat dia,
0: oh, okay.
1: Padahal tidak divaksin.
0: Terus?
1: Karena dia sudah bersatu menjadi kucing liar ya Wak. Ya.
0: Karena jadi, mungkin imunnya lebih bagus kali ya.
1: Yes, nah si Popo ini karena dia di rumah terus, dia kayaknya gak terjaga lah imunnya gitu. Sampai akhirnya dia kena radang.
0: Oh wow.
1: Radang tenggorokan. Nah terus saya sok iye banget ngasihin dia obat.
0: Obat apa kamu kasih?
1: Obat apa gitu zaman dulu tuh lupa adik kan zaman SD. Habis itu dia ini apa sih namanya tersedak.
0: Oh baik.
1: Metong.
0: Ya ampun.
1: Terus ada
0: kamu emang masukin segede apa sampai dia tersedak?
1: Mungkin karena dia sudah radang ya, jadi nggak susah nelan gitu loh. Terus pas nelan terakhir itu nggak bisa gitu, tak paksain obatnya.
0: Gitu ya?
1: Iya obatnya nggak tak gerus.
0: Oh.
1: Dan itu ada masih SMP kan masih belum. Ah, apa nih? Apa nih?
0: gadis pembunuh.
1: Agak trauma lah saya punya binatang setelah itu kan kayak.
0: Lagian ngide.
1: Iya makanya.
0: Kenapa nggak dibawa ke ini aja?
1: Udah dibawa ke dokter.
0: Udah ya.
1: Terus dokternya bilang nggak bisa nanganin lagi kayak udah saat-saat terakhir gitulah pokoknya. Oke deh, mending dibawa pulang aja, dijaga di rumah. Mm-mm. Kan tetap jiwa-jiwa ingin menyelamatkan ya gila kuku gitu kan.
0: Langsung udah. Dia masukin obat loh dan tersedak obat kasihan. Iya, no. Pupu kamu kasihan banget Bu, anak kecil itu bernama Ade Yulia Bimbi.
1: Iya,
0: ya.
1: Maafkan aku Pupu ya. Yeah. Kalau yang lain sahabat Pingin FM, Anda pernah memiliki atau sedang memiliki berapa peliharaan sih di rumah?
0: Yes, benar-benar.
1: Dan kalau kita mau kepo nih berapa habisnya?
0: Dalam
1: coba.
0: Satu bulan.
1: Kasih tahu kita 0811-393-494. Kita baca dari bawah dulu
0: ya. Iya, bawah ada siapa
1: Mbak
0: tadi?
1: Bayu Herna tadi udah ya, Titin udah. Mbak Wiwin, pagi udah biasa katanya. Ini udah ya?
0: Belum dibaca dia.
1: Udah biasa bangun dari jam 5 tapi santai-santai stretching sebelum keriuhan pagi. Mm-mm. Sambil hirup udara segar di pagi hari. Mau lagu Pertiwi ya?
0: Ngomong.
1: Pertama kali dengar lagu ini bikin rada merinding gimana gitu. Lagunya penuh makna. Terima kasih semesta untuk semua berkahmu. Amin.
0: Wow.
1: Mbak Ade setiap dengar ini bikin ketawa. Ade Yulia Bimbi. Mari kita nantikan cerita seru apa yang dibawa Ade
0: pagi. Ya itu dia.
1: Banyak cerita seruku.
0: Banyak. Banyak sensor maksudnya.
1: Iya. Sehat-sehat Mbak Wiwin ya.
0: Iya.
1: Mbak Adi Beji Gama.
0: Halo Mbak Adi.
1: Tadi lagu udah, terus udah kita bacain juga makan padangnya ya. Makan nasi padang, tidak pakai rendang.
0: Tidak pakai juga kolok.
1: Iya wow, luar biasa. Mbak Ratna.
0: Bakso dong, halo Mbak Ratna.
1: Baskar.
0: Alright.
1: Ikutan mini foto. Sudah. Dong. Aku punya kucing hitam, kucing kampung gitu namanya Mr. Black.
0: Oh, oke okay, baik.
1: Kira-kira habis 300-an untuk makan dan vitamin.
0: Oh, baik. 300 tuh, ya. Kan? Kamu cuma punya satu aja Mbak Ratna.
1: Uh-uh.
0: Kayaknya 100 ya. Ada Sinti. Saat halo. Pagi lagunya Jason Derulo yang suara udah
1: jadi dia bercerita.
0: Dia, cerita katanya tadi kan kamu cerita Owi ya kasih air gula anget aja deh coba deh katanya. Kalau dia ada Golden 1 sama German Shepherd 1. Penting banget soalnya buat jaga rumah, lingkungan rumah soalnya banyak orang-orang luar wilayah yang siluar-siluaran. Tadi malam aja jam 12:30 pagi ada orang mencurigakan sekitaran rumah lo deh. Aget tuh kulo emang sifatnya sigap ya. Jadi dia ngegonggong terus. Jadi kita orang rumah langsung kebangun lihat luar rumah. Sebulan makannya mereka itu sama vitaminnya 700-an lah. Aku enggak grooming di luar, mandiin sisirin sendiri di rumah. Gitu wah. Luar biasa ya.
1: Luar biasa Sinti. Oh, oh. Ada, Ratna tadi dia bilang lagi prepare tuh? Mau ke Kelungkung ada kerabat mau ngamen. Semoga lancar ya.
0: Lancar. Ya. Hati-hati di jalan Mbak.
1: Kalau Mbak Ratna juga yang diam di rumah satu. Yang rutin datang minta makan ada dua.
0: Oh, itu dia.
1: Ini ya mengangkat anjing luar iya, berarti bener. Ya.
0: Iya, kucing dong dia.
1: Apa kucing ya?
0: Iya, cuman hati-hati aja kalau berteman dengan kucing-kucing luaran kadang-kadang mereka suka bawa virus
1: toh. Benar, kasihan kucing yang di rumah nanti.
0: Iya, betul. Abah Weisel. Kak Oki Rianto. Ih, lucu banget ya. Anjing-anjingnya dia. Lihat.
1: Mana?
0: Itu dia.
1: Belum, masih loading.
0: Oh, masih loading. Kalau dia punya hewan peliharaan yaitu anjing tiny poodle 2 ekor. Warna coklat dan phantom ya. Namanya Dante dan Kurma. Untuk 2 ekor ini sebulan habiskan biaya paling sekitar 500-700 ribu deh. Itu terdiri dari beli makanannya 150 ribu. Grooming satu bulan sekali itu untuk 2 ekor 400 ribu. Snack plus vitamin 150 ribu. Nah Kurma ini baru lahiran 4 ekor di akhir Agustus kemarin. Dan sekarang umur anak-anaknya sudah 3 minggu lebih ya.
1: Berarti itu lucu banget, no. Anaknya Kurma sama Dante.
0: Iya atau Kurma sama laki-laki lain.
1: Iya Kurma sama Dante ya lucu banget. Itu ada yang hitam banget.
0: Iya
1: ada
0: bener.
1: Yang warnanya kayak Kurma banget.
0: Kalau jangan-jangan Dante kan. Dante hitamnya kayak gitu kan.
1: Ini berarti peranakan ya. Kak Oki
0: persilangan.
1: Kok persilangan? Bukan satu jenis mereka ya?
0: Enggak kayak.
1: Ih Kurma dan laki-laki lain.
0: Iya bener kan dan laki-laki lain. Karena kalau lihat Dante itu kayak beda jenis deh sama
1: bukannya
0: Kurma
1: mirip. Bukannya mirip.
0: Lihat lah yang di atas.
1: Udah lihat. Masa sih? Mirip ih.
0: Oh iya
1: satu
0: dong.
1: Jenis gak sih Kurma sama Dante?
0: Mirip ternyata dong.
1: Tidak.
0: Tapi tidak ternyata Kurma lebih tertarik dengan laki-laki lain.
1: Aku sewa pejantan dengan jenis yang sama. Loh berarti Dante gak satu jenis sama Kurma?
0: Oh berarti enggak deh.
1: Kayaknya kalau si Kurma pas bulan Ramadan deh dia berarti.
0: Gak mau disilangin aja ya kan kayaknya lucu gitu sama.
1: Sama siapa disilangin?
0: Sama anjing yang lain ya kan. Jadi tiny poodle sama misalnya yang gede-gede itu loh apa namanya.
1: Ini golden.
0: Iya bener. Itu boleh gak sih kayak gitu-gitu?
1: Iya ada videonya. Video apa ini? Video porno ini?
0: Bukan dong.
1: Oh, bukan. Itu pejantannya bukan?
0: Video, oh itu pejantannya dia. Nah itu yang sama.
1: Kok Dante nyariin juga? Dante, kamu cowok apa cewek?
0: Kita lagi nonton video Dante dan Kurma ya guys.
1: Iya loh.
0: Oh sama semua jenisnya. Itu yang putih pejantannya. Oh yang putih.
1: Oh Kurma tuh betina, si Dante apa?
0: Iya Dante. Nggak tahu.
1: Dante cewek cowok?
0: Cowok mestinya dong.
1: Kepo banget kita sama kehidupan Kurma sama Dante.
0: Iya Kurma itu betina, ganti jantan tapi sudah steril.
1: Gitu.
0: Makanya Kurma dicariin pejantan lain.
1: Ih sumpah patah hati sih dia Ki.
0: Iya,
1: pasti dia sakit no ngeliat itu no kayak gadis cantik di rumahku ini. Kenapa dipasangkan dengan orang lain, kan ada aku yang laki-laki.
0: Kamu pikir dia manusia?
1: Ya lupa sih dia punya perasaan.
0: Gak mikir sampai sana lah, yang dia pikir cuma makan. Makan kawin, makan kawin.
1: Mbak Juninatina. Sehat-sehat anaknya nanti tuh ya.
0: Iya, kalau Mbak Juninatina saya tidak punya, tapi suami punya koi, kuir, sama burung.
1: Kuir itu
0: bebek ya?
1: Bebek ya? Ya ada juga baru mau nanya.
0: Coba. Apa itu kuir, Dek?
1: Kuir. Ngapain punya bebek?
0: Iya bebek. Siapa tahu kan dia mau buka bebek tepi danau? Iya kan?
1: Bebek tepi pasar ya?
0: Iya benar, atau tepi sungai.
1: Entok. Jenis unggas besar yang masih satu keluarga dengan bebek beda.
0: Oh, beda ya? Oh iya berarti
1: beda,
0: mungkin
1: katanya.
0: Mungkin memang mau dibikin entok.
1: Bahan makanan.
0: Entok tepi kuir tepi sawah loh.
1: Oh iya iya iya. Ya,
0: tapi
1: iya.
0: Makanya enggak tahu habis berapa karena suaminya yang punya ya.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut.
1: Agak hektik katanya membantan sebelum kerja. Semangat ya.
0: Semangat.
1: Mbak Juninati. Kemudian Rai Batu Kandi, terima
0: Halo,
1: kasih
0: Mbak Rai.
1: Udah dengerin kita. Sama Dek Aka berangkat sekolah katanya hati-hati di jalan. Junajun.
0: Kak Junajuna.
1: Mana nih Juan? Jadi dia bilang punya 3 dogo, 2 meng rescuean. Biaya makan 2 juta per bulan. Buset.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Nih dibilang, "Weh, jangan dilihat, jangan dilihat dari 2 jutanya aja ya. Kedengeran have emang. Namun, highlightnya itu adalah mereka anak-anak rescuean ya. Terus demi mereka makan ati dan ayam, ayam, bapak ya makan nasi jinggo udah meribut tiap hari ya."
0: Kamu enggak kasih Owi nasi makan ati dan ayam?
1: Dia gak suka.
0: Ati ayam mentah gitu-gitu.
1: Dia gak suka.
0: Oh, kok kenapa dia gak suka? Dia sukanya apa sih?
1: Dia aku.
0: Nasi?
1: Aku. Dia sukanya makanan keringnya dia aja.
0: Oh.
1: Sebenarnya Oh itu makan segalanya. Apa aja dia makan. Cuma dia ada alergi gitu. Jadi kalau dia makan ayam tuh gatel-gatel badannya. Kayak ada kerak-kerak gitu deh pokoknya.
0: Gitu. Tapi
1: jadi dia sekarang makannya makan kering aja.
0: Makan kering?
1: Makan kering, makanan kering gitu. Kata dokter juga. Wih dokter tuh udah berapa kali ke rumah tuh kayak udah kasih ini aja nutrisinya juga udah pas.
0: Gak suka makan makanan yang basah-basah kayak gitu ya.
1: Suka tapi alergi.
0: Oh alergi. Kasihan banget sih kamu Wi.
1: Iya.
0: Kamu lo karnivora, karnivola ya.
1: Karnivol. Dia ini karbol dia.
0: Karbolita.
1: Karbol dia.
0: Ale.
1: Halo.
0: Selamat pagi Ale. Kakak selamat pagi, hari ini ada movie time di sekolah lo.
1: Ih
0: ada movie time. Nonton apa? Spider-Man. Kalau di sekolah ada movie time tuh nonton apa sih Le? Spider-Man.
1: Finding Nemo. Masih ada gak?
0: Masa Finding Nemo sih?
1: Apa? Masa Spider-Man?
0: Iya, iya dong. Masa yang lain?
1: Ini gak? Baby Boss gak?
0: Baby Boss.
1: Minion.
0: Baby Day Out.
1: Baby Day
0: Minion.
1: Out.
0: Minion.
1: Minion gak?
0: Enggak ah. Jangan-jangan Mata. Spider-Man. Anak zaman sekarang kan masa nonton kayak gituan.
1: Ini
0: itu mah bayi yang nonton.
1: Perjuangan Insinyur Soekarno
0: gak? Wow.
1: Siapa tahu kan
0: iya,
1: kita juga tahu.
0: Luar biasa lah. Sebentar lagi libur sekolah tengah semester.
1: Oh iya?
0: Heeh.
1: Oh iya?
0: Lagunya Hindia dong berdansalah.
1: Sama-sama, Ale. Kamu semangat sekolahnya ya.
0: Alright.
1: Abdul.
0: Halo, Dul.
1: Abdul mau Adele and in LA.
0: Adela.
1: Adela. Oh, bukan Adele.
0: Bukan beda.
1: Adela.
0: Adela itu dari dia mestinya masuk Cat's Eye. Tapi dia tidak masuk gitulah.
1: Akhirnya dia solo karir ya.
0: Iya benar.
1: Di rumahnya Abdul ada satu kucing masih agak kecil jadi anggarannya nggak begitu besar.
0: Baik.
1: Sekitar 150 ribuan sebulan dengan rincian 50 ribu untuk makan kering, 100 ribu untuk perpindangan. Ih nanti bulunya rontok nggak sih?
0: Oh iya gitu ya.
1: Gak tahu juga.
0: Oh.
1: Ya. Karena kucingku lebih suka makan pindang dicampur nasi. BTW sampai saat ini kucingnya belum pernah muntah, mungkin karena jatah makannya aku batasi dua kali sehari juga kali ya. Sama jarang aku kasih makan juga ketika dia merengek-rengek saat aku lagi makan.
0: Oh gitu ya. Oh wow.
1: Karena dia ada bulunya enggak? Kucingnya.
0: Ya jangan-jangan kalau bulu, kalau kucing kampung gitu kan dia kan yang enggak pernah aku lihat juga jarang
1: makan. Iya kan, iya kan. Kebetulan kucingnya Wibi tuh kucing semi angora ya.
0: Iya, ada beberapa lah pokoknya ada ada dua kucing kampung, yang hitam sama yang orange yang paling baru. Sisanya ini angora campur-campur lah ya. Gitu dan
1: kucing
0: itu
1: dia kucing have.
0: Dan itu sering banget harus muntahin.
1: Iya, karena bulunya bulu. Banyak banget.
0: Iya, benar. Kita aja kebuluan ya kan, apalagi dia. Wow. Kita aja kebuluan. Takut. Today.
1: Halo.
0: Saya punya 6 kucing. Mungkin suka habis makan tulang gitu ya. Mungkin suka habis makan tulang.
1: Mungkin suka tuh ini loh, keselak.
0: Oh, tapi kan memang enggak boleh dimakai kasih tulang toh.
1: Sebenarnya enggak boleh.
0: Enggak boleh karena nanti takutnya dia ini ke tubles tulang kan.
1: Keselak.
0: Iya ada.
1: Ke tubles ban motor kali ke tubles.
0: Ada pengeluaran paling 150.000 per bulan untuk makanan beli di pet shop, buat sendiri di rumah dari sisa masak campur nasi putih. Kucingnya kucing Bali jadi lap-lap aja deh. Mandiin di rumah aja murah meriah ya kan. Tapi jadi kadang sampai kau jadi milikku, tulang pindang katanya.
1: Wow.
0: Wow. Lanjut.
1: Ya itu udah tulang pindang. Jangan-jangan-jangan nanti dia ini.
0: Kalau bisa sih.
1: Nanti dia perlu dikasih. Perlu bengkel tambal ban kata.
0: Iya benar banget gitu. Nanti ketubles dia. Anda punya berapa banyak peliharaan di rumah Sabun
1: FM?
0: Ayo
1: coba kasih tahu kita yuk, ngobrol sama kita berapa Anda punya peliharaan, terus juga berapa sih habis anggarannya?
0: Dalam satu bulan ya.
1: Ayo.
0: Kita ngobrol pagi hari ini Sabun FM sampai dengan jam 10 pagi nanti. Request aku juga boleh.
1: Banget.

0: Bener banget seperti apa yang dibilang Hindia, lakukan apa yang kau mau sekarang. Ya.
1: Besok kalo, juga boleh sebenarnya.
0: Iya sih, tapi kalau memang pengen jangan ditunda-tunda, apalagi refreshing lah di Ubud. Kita ke Toya Ubud karena mereka punya paket yang lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, bisa juga ada pilihan The Keong Unique Lodge, siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang udah termasuk sarapan ya. Pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan juga minimal 2 orang. Untuk harga detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Yes, benar banget. Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk 1 malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, aktivitas trekking ke air terjun, cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja. Ayo, bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pengen FM Your Sweet Music Station. Di tengah pemberitaan tentang sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan meluas hingga sejumlah wilayah di Indonesia, kita yang tinggal di Bali tidak ada salahnya juga untuk waspada ya, sahabat Pengen FM. Selain itu, kita itu harus tahu nih apa aja sih dampak yang bisa ditimbulkan dari peristiwa alam tersebut. Seperti Anggun Zenita kutip dari beautynesia.id, saat hujan abu terjadi, perhatian kita biasanya langsung tertuju pada masker, saluran pernapasan, dan kualitas udara. Padahal, ada satu bagian tubuh lain yang juga langsung berhadapan dengan partikel tersebut, yaitu kulit. Apalagi kalau Anda beraktivitas di luar dan abu sampai menempel di wajah, tangan, atau masuk ke balik pakaian. Iritasi bisa terjadi ketika butiran abu yang keras terus bergesekan dengan permukaan kulit, terutama jika Anda menggosoknya. Gesekan juga bisa semakin terasa ketika abu menumpuk di balik pakaian atau dibiarkan menempel dalam waktu yang lama. Karena itu, semakin lama partikel berada di kulit, semakin besar kemungkinan kulit mengalami rasa tidak nyaman. Beberapa keluhan yang mungkin muncul akibat paparan abu antara lain, kulit itu akan terasa gatal atau perih, kemerahan, kulit kering, dan terasa tertarik hingga munculnya ruam. Pada orang yang sudah memiliki masalah kulit sebelumnya, keluhan tersebut juga berpotensi terasa lebih mengganggu. Kalau kulit mulai gatal, sebisa mungkin jangan langsung digaruk terus-terusan ya, sahabat Pengen FM. Menggaruk dapat memperparah kerusakan pada lapisan kulit dan meningkatkan resiko terjadinya infeksi sekunder akibat luka garukan. Kulit adalah lapisan pertama yang melindungi tubuh dari lingkungan. Jadi, saat abu vulkanik mulai turun, jangan cuma sibuk mencari masker ya. Pastikan kulit Anda juga mendapatkan perlindungan yang cukup.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tim. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: traffic light, traffic light.
1: Mari kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini, sahabat Bune FM. Apakah sudah pada macet di mana-mana ataukah lancar-lancar saja? Yang lagi di jalan pagi hari ini boleh loh sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas pagi ini.
2: Boleh. Ternyata, 0811 393 494 ya.
1: Iya betul, di Bangsal pagi hari ini sudah cukup padat satu FM. Kemudian kita ke sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini ternyata masih ramai lancar saja. Yang padat hanya di pertigaan Galunggung. Bahkan di Pasar Sempidi pun pagi hari ini tidak terlalu ramai kok. Yang padat ternyata ada di di perempatan Lukluk ya. Pagi hari ini ternyata cukup padat. Kemudian kita ke pertigaan Perumdalung Permai pagi hari ini sudah ramai banget. Itu ramainya bahkan sampai ke perempatan Gunung Sanghyang.
2: Yes.
1: Di Gunung Sanghyang, sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini ramai lancar. Sepanjang Gunung Agung juga ramai lancar. Dan sepanjang Kerobokan pagi hari ini setelah perempatan Gunung Sanghyang juga lebih landai ternyata ya. Kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi ini. Gatsu Barat pagi ini sudah ramai satu FM. Yang padat itu dari perempatan Ubung sampai ke Taman Sewaka Dharma. Kita ke Apajani Utara. Apajani Utara pagi hari ini ramai lancar sampai ke pertigaan Ken Arok. Ramainya sampai ke pertigaan Ken Arok. Tapi kalau kita lihat dari Ubung ya pagi hari ini ternyata memang ramainya itu rata satu FM. Sampai ke pertigaan Trengguli loh. Dari perempatan Ubung sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini tampaknya memang cukup ramai. Kalau kita ke Nangka Utara, orang Nangka Utara juga ramai sampai ke Nangka Utara, Kemuda dan juga Seroja ya. Di sana tampaknya memang cukup ramai satu FM. Kemudian kita ke dari pertigaan Trengguli sampai ke perempatan Tohpati pagi hari ini ternyata ya rame lancar, hanya di perempatannya aja yang padat ya.
2: Benar, dan kepadatannya ini berlangsung di perempatan Sulatri Waribang, sahabat pengen FM, Ngerebong itu udah mulai padat sampai ke arah Jalan Kenyeri rame lancar. Kemudian kita beralih ke daerah bypass masih lancar aja. Daerah Titi Banda seperti biasa macet, kemudian di daerah Sanur 2 arahnya macet. Hang Tuah juga sama macet, di arah Hayamuruk rame lancar, daerah Cawagung Tresna Puputan Renon itu rame lancar aja. Kemudian kita beralih ke arah Batu Renggong, PB Sudirman itu masih landai. Daerah Sesetan masih landai, Suwung Batan Kendal hanya di traffic light aja yang macet. Sampai ke arah Sidekarya, Sidekarya masih landai. Kemudian kita lihat ke arah Sesetan tadi sampai menuju arah tol ternyata ramai lancar aja. Daerah Pemogan masih lancar, Pulau Bungin, Pulau KW masih lancar, daerah Teuku Umar masih lancar. Kemudian ke daerah Imam Bojol udah mulai macet di seberangnya Abu Nawas, sisanya lancar aja. Hati-hati di jalan, sahabat pengen FM.
1: Yes, jangan lupa dong.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Yang lain yang lagi di jalan pagi hari ini juga boleh ya sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, apakah Anda punya hewan peliharaan, sahabat pengen FM, di rumah? Dan biasanya satu bulan tuh habis berapa sih?
2: Yuk ngobrol yuk. 0811 393 494.

Yura Yunita resmi merilis karya musik terbarunya berjudul Pertiwi pada 2 September 2026. Melalui lagu ini, Yura mengajak para pendengarnya untuk meresapi kembali suara hati terpendam, terutama bagi mereka yang tengah kehilangan keberanian untuk bersuara di tengah situasi yang menantang. Dalam siaran persnya di Jakarta, Yura Yunita memberikan saran khusus bagi siapapun yang ingin mendengarkan lagu ini agar pesan emosionalnya tersampaikan dengan utuh. Ia meminta pendengar untuk mencari ruang sunyi dan membiarkan lagu mengalir hingga usai.

0: Station Shop Smart Stay Happy dari Hantrix Southern FM. Ini spesial buat yang katanya kangen banget sama lagu Golden ini. Itu ada siapa tadi yang sudah dikasih lagu ini? Semoga happy ya, lagunya udah kita puterin. Yang lain juga boleh di 0811 393 494. Anda boleh request lagu kesayangan Anda. Sambil kita ngobrol lah pagi hari ini, kita lagi ngomongin tentang Anda punya hewan peliharaan atau tidak Satu FM. Dan setiap bulannya itu habis budget berapa tuh kalo untuk mereka?
1: Kalau buaya darat masuk gak ya?
0: Wah, itu biasanya lebih banyak.
1: Aduh,
0: ya.
1: Tidak.
0: Makanannya iPhone terbaru.
1: Bukan lagi. Anyway, kan iPhone keluarin ini baru ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang Duo sama yang Pro Max kan ya.
0: Terus?
1: Pro Max apa? 18 ya?
0: Promah.
1: Banyak banget tuh.
0: iPhone Pro Max bikin Promah.
1: Bikin Promah. Punya Promax, punya Promax. Punya Promax, terus makanannya Promah ya hari.
0: Punya Promax, bonus Promah.
1: Kan dia bikin nama iPhone Duo ya?
0: Duolingo.
1: Wah.
0: Bukan ya?
1: Pada diplesetin ke sana. Iya, iya. Duolingo.
0: Ternyata kan? Ternyata terus gimana?
1: Ya terus banyak banget meme-memnya dan ada juga yang bikin meme kayak gini, punya iPhone Pro, punya iPhone 18.
0: Mm-hmm.
1: Punya iPhone 18 tapi ininya dicodet.
0: Apa dicodet?
1: Ginjalnya.
0: Agak takut ya.
1: Ya itu ada ini. Apa? Pembayaran by kredit. Virtual account.
0: Yes.
1: Ginjal.
0: iPhone 18 bukannya harganya
1: 44 juta.
0: Iya.
1: Gila. Parah. Itu kayak tambahin lagi setengahnya tuh dapat ini, dapat mobil.
0: Iya,
1: mobil
0: bener,
1: second dapat tuh.
0: Iya, betul betul betul.
1: Mau mobil ini juga, halo Kak Fani.
0: Itu dapat hampir dapat NMAX loh.
1: Iya. Bukan NMAX lagi, XMAX.
0: Iya, XMAX kurang deh kayaknya.
1: Oh, kurang ya?
0: Iya, kayaknya 50-an kan itu bukan ya?
1: Iya,
0: iya itu. Ya NMAX yang kan bagus lah gitu ya kan. Dah bapet loh, Dek.
1: Tapi ada juga yang ngomong kayak gini, HP apa iPhone nih sebenarnya dia ketinggalan sih jauh sama Android.
0: Iya, gitu iya, kan? Iya,
1: karena
0: iya.
1: Android loh yang duluan bikin flip lah.
0: Udah ada yang flip, ada yang fold,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Ini
1: gitu.
0: Duo itu yang dilipat ya?
1: Yang dilipat.
0: Itu berarti flip ya kalau di Android punya ya? Atau fold?
1: Flip samping, fold berarti
0: iya,
1: ya?
0: Iya, fold berarti fold ya kan?
1: Fold.
0: Oke, baiklah. Tuh, Mbok Rai Batu Kandik, HP-nya AK 13 deh, sedih. AK 13, iya. iPhone.
1: Terus ada yang bilang ini, apa sekarang harga iPhone naik lagi loh.
0: Oh ya?
1: Harga iPhone naik lagi, bahkan yang 13.
0: Kita jual apa nih?
1: 13 sampai 15 tuh lebih naik lagi.
0: Kita jual apa gak nih?
1: Gak mampu beli ya udah.
0: Iya kan?
1: Gak boleh gitu, mampu beli kok, cuma kan masih berguna, masih bisa digunakan.
0: Iya maksudnya kita jual apa gimana nih ya kan? Iya. Kan aku 14 kan, kamu kan 16 kan?
1: Jadi kan
0: kamu kan 16 kan naik kamu?
1: Iya bener sih.
0: Yang naik aku.
1: Iya bener-bener.
0: Iya kan?
1: Ganti sih ketolat aku mah Duo mah.
0: Bisa
1: lah Wibi lah.
0: Apa tidak berlebihan ya kan? Besoknya aku jual ginjal kayaknya.
1: Tapi anyway emang kalau kita ngomongin handphone tuh, setiap hari itu pasti ada aja yang baru gitu kan. Tadi kan Wibi ngasih lihat yang Huawei juga kan.
0: Iya, Huawei juga punya yang baru.
1: Huawei juga ada yang baru.
0: Itu dia lebih lebar lah ya gitu sih. Cuma emang wadah aja yang baru ya. Kalau kita mau ngikutin gak bisa habis sih. Tapi in this economy kayaknya di rem dulu boleh gak sih?
1: Ya kalau ada duitnya gak apa-apa. Gas terus
0: iya
1: gas
0: sih. Tapi